0: triwulan pertama tahun 2026 ini, Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online.
1: Adalah bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya. Dari 600.000 tinggal 11.000 dan 11.000 pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM, itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis, ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
0: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendampingan jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi akan kita coret selamanya.
2: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
4: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
5: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Rosan Roslani mengatakan, pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
4: Tidak hanya dibangun Giant Seawall-nya saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi, dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah, itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun Giant Seawall ini.
5: Sementara itu Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gersik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas
3: segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu, yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.371 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi, hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
6: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for the

0: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharapkan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
1: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
0: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
1: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
0: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
2: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
0: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: So thank you very much.

0: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya, Dani Sumpena. Dani.
1: Ya, ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Elvin Fahdias, mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
2: Air zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang berisi 5 liter.
1: Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari Kota Depok. Kloter 18 ini tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di Embarkasi Jakarta Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22:55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03:55 besok subuh. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
2: Bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asingnya nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
1: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
3: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah undervalue dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden meresmi dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan. 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
1: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
3: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward. Supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
1: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Tris Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama adalah Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
1: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
5: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI. Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
1: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas 25.000 dolar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat.
6: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil. Supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran 17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level 17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi, hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khaled El Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka, dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2020.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Kita akan ikuti saat lagi untuk kabar Aceh yang seperti biasa hadir pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat menemani kebersamaan kita untuk pagi ini.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
4: Kilau Pancasila,

0: Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takemon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh. Khabar Aceh.
1: Baik, pendengar, kami hadirkan kembali program Khabar Aceh untuk edisi hari ini, Rabu 13 Mei 2026 ya. Dan juga kita sudah bergabung ini dengan para presenter Skorwil 17 Aceh dari Banda Aceh, ada dari Lok Semawe, Melabuh, Singkil, dan juga Takengon ya. Dan kita dengarkan dulu ya bagaimana paparan perakiraan cuaca untuk edisi hari ini dari BMKG Aceh. Ini ada Bang Dedi Ardana. Assalamualaikum Bang Dedi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, bagaimana nih kabarnya untuk pagi hari ini?
2: Ya, baik ya, alhamdulillah sehat.
1: Baik ya. Dan bagaimana untuk cuaca hari ini Bang di Aceh?
2: Ya, baik. Dapat kami informasikan perkiraan cuaca untuk edisi hari ini ya, khusus tanggal 13 Mei 2026 untuk wilayah Provinsi Aceh secara umum memang ada beberapa kabupaten yang ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Umumnya terjadi di daerah Aceh Singkil, kemudian pesisir barat dan selatan Aceh Barat dan Aceh Jaya. Kemudian untuk wilayah Aceh Besar hanya sebagian, khususnya untuk wilayah Janto dan perbatasan Pidi hingga Pidi Jaya. Untuk perkiraan cuaca wilayah Banda Aceh, Sabang dan sekitarnya untuk pagi ini memang kondisi cuaca cukup baik ya, berkisar antara berawan hingga berawan tembau, namun nanti menjelang sore hingga malam hari juga kami prediksi adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sedangkan untuk wilayah utara dan timur Aceh juga adanya potensi ya, khususnya wilayah Aceh Timur, kemudian wilayah Aceh Tamiang, serta daerah Aceh Yoluas, memang potensi hujan juga memungkinkan terjadi persaat menjelang sore hingga malam hari. Sedangkan untuk wilayah tengah, umumnya mulai dari pagi hingga siang itu kondisinya berawan hingga berawan tembau, hanya saja nanti menjelang sore hingga dini hari juga ada beberapa potensi, khususnya untuk wilayah Benar Meriah dan daerah Takengon. Dan untuk wilayah pesisir barat serta selatan Provinsi Aceh, khususnya untuk wilayah Singkil, Subul Salam serta daerah wilayah Semelu, itu juga adanya potensi hujan terjadi pada saat menjelang siang hingga sore hari. Untuk suhu rata-rata wilayah kota Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar dan sekitarnya itu berkisar antara 23 hingga mencapai 32 derajat Celcius, dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya, dan umumnya angin bertiup dari arah barat daya menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 25 km per jamnya. Ya.
1: Baik, untuk wilayah perairan, Bang Dedi, apakah aman untuk melakukan pelayaran? Ini bagaimana ketinggian gelombangnya, Bang Dedi?
2: Iya, baik, secara umum juga kondisi wilayah kita cukup kondusif ya untuk perairan, khususnya perairan Sabang Banda Aceh itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meter. Begitu juga halnya dengan perairan utara dan timur Aceh, kami perkirakan antara 0,5 hingga mencapai 1 meternya. Sedangkan untuk wilayah perairan barat dan selatan itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Namun untuk wilayah pesisir selatan Semenu itu memang masih cukup tinggi. Itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 2 meternya. Ya.
1: Baik, kalau untuk titik panas di Aceh apakah masih terdeteksi, Bang?
2: Iya. Dari hasil pantauan satelit Himawari maupun NOAA, dari kemarin hingga pagi ini, dari pantauan satelit itu tidak terdapat ya tanda-tanda titik panas untuk wilayah Provinsi Aceh. Jadi untuk edisi hari ini juga tidak terdapat adanya titik api di wilayah Provinsi Aceh.
1: Baik, mungkin terakhir bisa disampaikan himbauan kepada masyarakat terkait cuaca untuk hari ini. Silahkan, Bang.
2: Iya, himbauannya sendiri khususnya untuk wilayah pesisir barat selatan, ya, khususnya untuk wilayah Aceh Jaya, kemudian daerah Aceh Barat dan daerah Aceh Barat Daya. Untuk sore hingga malam hari kami juga memprediksi adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, disertai juga oleh adanya thunderstorm ataupun guntur, ya, atau petir. Begitu kami menghimbau kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas di luar rumah untuk berhati-hati karena potensi hujan ini cukup memungkinkan terjadi di wilayah tersebut.
1: Baik, terima kasih Bang Deddy atas penjelasannya, ya, mengenai cuaca hari ini di wilayah Aceh. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, pendengar, baru saja, ya, kita dengarkan paparan cuaca untuk hari ini, ya. Ini langsung saja kita tanya-tanya, ya, dari rekan kita terlebih dahulu. Ada Bang Badral ini di Banda Aceh. Selamat pagi, Bang Badral Rifki.
3: Baik, iya, gak apa-apa, terbalik-balik sesekali gak apa-apa, Rizky.
1: Rizky Badral, ya.
3: Iya, itu udah terbalik juga, aman sih, tadi nama benarnya, ya. Oh, iya. Ya, baik, kabarnya sehat, ini Rizky dari Banda Aceh. Cuaca cukup terang, ya, bahkan tadi operator sempat sebut juga seperti terkena cahaya ilahi gitu, ya.
1: Cahaya cukup ilahi, terang, ya, ini. Anugerah ilahi.
3: Ya, alhamdulillah Banda Aceh cerah, ya.
1: Iya, oke. Ya, Sabang juga, baik, untuk hari ini
3: cerah, ya,
1: terpantau cerah ini. Iya, Bang, okay. Badral, mungkin bisa disampaikan informasi terupdate, ya, ini dari Banda Aceh.
3: Baik, terima kasih Rizka. Kita masih dengan informasi yang masih hangat, ya, dua hari lalu bahwasannya aksi unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Rakyat Aceh menjadi demonstrasi lanjutan, ya, itu terjadi pada Senin 11 Mei lalu setelah aksi pertama yang berlangsung pada bulan ini juga tanggal 4 Mei lalu, ya. Nah, masa yang didominasi mahasiswa kembali mendesak pemerintah Aceh ini, pendengar, agar mencabut peraturan gubernur nomor 2 tahun 2026 yang dinilai merugikan masyarakat dalam pelayanan jaminan kesehatan. Dalam aksi itu, asisten administrasi umum sekretaris daerah Aceh Murtala sempat menemui masa aksi. Namun jawaban yang disampaikan dinilai masih bersifat normatif karena pemerintah meminta waktu untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut secara bertahap. Ya, mendengar, juru bicara Aliansi Rakyat Aceh Habibi, ia juga menegaskan aksi akan berlangsung damai dan massa memutuskan bertahan di halaman kantor gubernur Aceh hingga ada kepastian sikap dari pemerintah Aceh terkait tuntutan mereka. Sementara itu, Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Andi Kirana SIKMH menyebut pihaknya juga mengarahkan sebanyak 904 personil guna mengamankan jalannya aksi dan menjaga situasi tetap kondusif. Nah, pendengar, untuk informasi bahwasannya masa aksi yang bermalam di halaman kantor gubernur ini mengisi kegiatan dengan beragam kegiatan, ya, berorasi, juga membaca puisi hingga menyalakan api unggun. Nah, meski berlangsung damai, masa menegaskan apabila gubernur, wakil gubernur maupun Sekda Aceh tidak memberikan respon terhadap tuntutan mereka, maka aksi akan dilanjutkan dengan penyegelan gerbang kantor gubernur Aceh. Itu dia satu informasi dari Banda Aceh, Rizka, terkait dengan aksi protes pergub JKA masa bertahan hingga bermalam di kantor gubernur.
1: Baik, ya, dan semoga bisa mendapatkan respon yang positif, ya, nanti dari pemerintah. Betul. Aceh, dan juga ada solusinya, begitu, ya.
3: Ya, baik.
1: Oke. Baik, terima kasih Bang Rifki, ya. Kita ke Luhut Semawe, ini ada Kak Nanda. Selamat pagi, Kak Nanda.
4: Selamat pagi, Kak Rizka.
1: Iya, gimana nih Luhut Semawe, apakah cerah untuk hari ini, Kak?
4: Tampaknya ini masih mendung, ya, tapi bisa jadi nanti di siang hari sudah mulai terbit mataharinya. Namun informasi resminya nanti akan kami update melalui BMKG Maliku Saleh Aceh Utara.
1: Baik, ya, dan semoga tetap semangat, ya.
4: Iya, Kak Rizka juga, ya.
1: Iya, Kak Nanda, mungkin bisa sampaikan info terupdate ini dari Banda Aceh. dari Lok Semawe pagi ini.
4: Dari Lok Semawe ada informasi ini mengenai sebelumnya seminggu yang lalu ya, ada terjadi kebakaran hebat di pemukiman di kawasan padat penduduk di Kota Lok Semawe, di mana terdapat banyak sekali kerugian dan hingga saat ini puluhan pelajar korban kebakaran Pardi di Lok Semawe tersebut membutuhkan peralatan sekolah. Kebakaran hebat yang melanda pemukiman padat penduduk di kawasan Pardede, Gampung Jawa Lama, Kecamatan Mandasakti, Lok Semawe, seminggu yang lalu menyebabkan 84 unit rumah terbakar dan 84 keluarga atau 275 jiwa harus mengungsi. Hingga hari Selasa kemarin, 12 Mei 2026, para korban masih mengungsi. Ada yang mengungsi di tenda darurat, ada yang mengungsi di tempat keluarga, dan ada yang ke gereja bagi umat Kristen. Gecik Gampung Jawa Lama, Samsul Bahri menjelaskan, untuk bantuan saat ini terus mengalir dari berbagai pihak, namun untuk sembako hanya bertahan diprediksi 2 hari ke depan, dan masih dibutuhkan saat ini berupa bantuan peralatan sekolah dan juga pampers. Diuraikan dari total 275 jiwa korban kebakaran, 36 diantaranya status pelajar, baik tingkat SD, SMP, dan SMA. Untuk seragam sekolah, sudah ada bantuan dari Wali Kota Lok Semawe, dan juga ada tambahan dari beberapa partai, sehingga untuk setiap pelajar telah ada bantuan seragam sekolah, namun yang belum ada saat ini adalah berupa tas sekolah dan perlengkapan tulis-menulis. Dan ini diharapkan bisa mendapat bantuan dari siapapun dan dibuka bagi umum siapa saja yang ingin membantu untuk peralatan tulis dan juga tas sekolah. Dan selain itu ada juga kebutuhan pampers ya untuk balita yang juga menjadi korban dari kebakaran hebat yang melanda pemukiman Pardede di kawasan padat penduduk di Kota Lok Semawe. Dan kebakaran tersebut menyebabkan banyak sekali kerugian, sehingga menyebabkan banyak orang yang harus mengungsi. Hingga saat ini menindaklanjuti banyaknya warga yang kehilangan tempat tinggal, maka pemerintah Kota Lok Semawe melalui BPBD langsung membangun 2 tenda. Dan setelah dibangun tenda tentunya membutuhkan banyak sekali perlengkapan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Dan juga pemerintah membuka juga peluang untuk sukarelawan atau siapapun yang ingin membantu korban dari kebakaran tersebut. Demikian informasi dari Kota Lok Semawe yang dapat Nanda laporkan untuk Kabar Aceh pagi hari ini, Kak Rizka. Kembali ke Kak Rizka di Sabang.
1: Baik, terima kasih Nanda atas informasi dari Lok Semawe ya. Dari Lok Semawe kita ke Melabuh. Ini ada Bang Fadil. Selamat pagi Bang Fadil.
5: Pagi kembali Kak Rizka.
1: Iya, gimana nih cuaca di Melabuh, Bang?
5: Alhamdulillah, sudah beberapa hari terakhir kita cerah terus nih, Kak Rizka.
1: Iya, cerah terus ya. Oke, baik Bang Fadil, mungkin bisa disampaikan informasi terbaru dari Melabuh pagi ini, silakan.
5: Baik, terima kasih Kak Rizka. Satu informasi kami hadirkan di program Kabar Aceh edisi siar hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Masyarakat Betung aktif Banggalang gelar aksi tolak tambang. Ratusan masyarakat Kecamatan Betung Atuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya menggelar aksi unjuk rasa menolak segala bentuk izin pertambangan di wilayah tersebut. Aksi berlangsung di kawasan Jembatan Krung Betung dan diikuti tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan warga setempat. Koordinator aksi Tengku Malikul Aziz menegaskan, hingga saat ini masyarakat Betung Atuh Banggalang tetap menolak seluruh aktivitas maupun izin pertambangan yang dinilai dapat mengancam kelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat. Ia juga meminta pemerintah Kabupaten Nagan Raya, pemerintah Aceh, hingga pemerintah pusat agar tidak terpengaruh oleh narasi dari pihak tertentu yang mengatasnamakan masyarakat Betung Atuh terkait persetujuan izin pertambangan. Menurutnya masih ada sejumlah pihak yang mengklaim masyarakat telah menyetujui aktivitas pertambangan di kawasan tersebut, namun ia menegaskan mayoritas masyarakat tetap menolak segala bentuk pertambangan. Selain itu dirinya juga menyampaikan aspirasi melalui orasi. Masa aksi juga menggelar zikir dan doa bersama sebagai bentuk ikhtiar memohon perlindungan serta berharap aktivitas pertambangan di kawasan Betung Atuh dapat dibatalkan. Demikian satu informasi Kak Rizka dari Melabuh, kembali ke studio Pro 1 RRI Sabang.
1: Baik, terima kasih Bang Fadil, info dari Melabuh di pagi ini ya. Kita ke Singkil, ini ada Kak Aryani. Selamat pagi.
6: Pagi Rizka, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah. Ini udah lama gak ketemu juga sama Kak Aryani ini di Kabar Aceh.
6: Iya, Rizkanya yang gak kelihatan, kalau saya setiap hari kayaknya ya.
1: Ya kan, standby tiap pagi Kak ya. Iya. Kak Aryani, apa nih yang bisa dilaporkan dari Singkil pagi ini?
6: Informasi dari Aceh Singkil yang bisa kami sampaikan pagi hari ini yaitu tim Agrinas pantau progres pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Aceh Singkil. Nah, tim dari PT Agrinas melakukan peninjauan pada sejumlah pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Aceh Singkil. Peninjauan dan kunjungan sejumlah titik pembangunan Kopdes Merah Putih tersebut dilakukan untuk memastikan progres pembangunan berjalan sesuai target, baik dari sisi progres pekerjaan maupun kualitas bangunan setiap koperasi desa. Dandim 0109 Aceh Singkil, Letkol KFM Aminuddin saat mendampingi tim Agrinas, membenarkan adanya kunjungan yang dilakukan tim secara langsung melihat kondisi pembangunan fisik gedung koperasi yang saat ini terus dikebut pengerjaannya. Dalam kunjungan ini, tim Agrinas meminta percepatan penyelesaian pembangunan dengan tetap mengedepankan kualitas pembangunan. Dengan harapan, tim Agrinas meminta percepatan tersebut menyelesaikan pembangunan dengan tepat, tetap mengedepankan kualitas melalui percepatan penyelesaian pembangunan agar segera rampung. Nantinya dapat dimanfaatkan masyarakat serta dalam pelaksanaan pengerjaan pembangunan juga diminta menjaga mutu pekerjaan dan memperhatikan spesifikasi bahan bangunan yang digunakan. Kemudian tambah Letkol Kaf Aminuddin melalui kehadiran tim dari PT Agrinas yang didampingi jajaran TNI diharapkan dapat menjadi suntikan motivasi tersendiri bagi pelaksanaan kegiatan agar ke depan tetap menjaga semangat kerja dan profesionalisme dalam proses penyelesaian pengerjaan gedung koperasi Desa Merah Putih. Selain itu diharapkan Dandim mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat serta sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi desa dari berbagai sektor usaha. Di samping itu juga Dandim Aminuddin menyampaikan dengan melalui pengawasan langsung tersebut diharapkan pembangunan Kopdes di Aceh Singkil dapat terrealisasi sesuai target tanpa mengabaikan standar kualitas yang telah ditetapkan. Itu dia Rizka, informasi dari Singkil.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Aryani ya, mengenai pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Ini akan informasinya juga sama-sama nih ya, dengan Sabang nanti juga akan kita sampaikan mengenai koperasi Merah Putih ini. Oke, dari Singkil kita pindah ke Takengon ya. Di Takengon sudah ada Bang Fazri. Selamat pagi.
7: Ya, selamat pagi Kak Rizka.
1: Iya, gimana cuaca Takengon ini?
7: Takengon pagi ini berawan nih Kak.
1: Berawan ya. Oke, Bang Fazri mungkin bisa sampaikan ini informasi dari Takengon. Silahkan.
7: Baik, terima kasih Kak Rizka dan juga abang-abang dan kakak-kakak yang tergabung di Zoom pagi ini. Dari Takengon kami sampaikan informasi berkaitan dengan pemerintah daerah dan Kementerian Agama Bener Meriah memberikan piagam masjid ramah mudik kepada 8 masjid di kantor dinas tempat. Kadis Syariat Islam Bener Meriah Taslim mengatakan program tersebut telah berjalan dengan baik selama Idul Fitri 1447 Hijriah lalu. Piagam diberikan kepada pengurus masjid serta bantuan berupa sarung dan Al-Quran dari Kementerian Agama dan Baitul Mal Bener Meriah. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sedaka Bener Meriah, Samusi Purnawiradade menyebut pemerintah daerah memberikan apresiasi atas terlaksananya program tersebut yang dinilai sesuai dengan visi misi Bupati Bener Meriah. Penerima piagam diantaranya Masjid Ridho, Rahmatullah dan Istiqomah di Kecamatan Pinturi Megayu, kemudian Babun Nasihin di Kecamatan Gajah Putih, Al Munawarah di Kecamatan Bukit, Al Mutakin dan Al Alimin di Kecamatan Wepesam. Demikian Kak Rizka informasi dari Takengon pagi ini.
1: Iya, mengenai masjid ya, masjid ya, yang ramah pemudik ya.
7: Benar.
1: Ya, memang mengingat ini kita juga akan memasuki musim mudik ya, sebentar lagi di sebelum Idul Adha. Dan menarik ini mengenai masjid yang ramah mudik ya, karena itu juga merupakan salah satu bisa kita bilang tempat beristirahat sejenak ya bagi para pemudik, selain juga ini SPBU ya, sebegitu.
7: Yeah.
1: Oke, okay, baik. Kita lanjut ya ke Sabang sendiri. Ini kita punya informasi mengenai pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kota Sabang yang terus menunjukkan perkembangan. Pemerintah menargetkan seluruh pembangunan gerai koperasi di 18 gampong selesai paling lambat ini pada Agustus 2026. PLT Kepala Bidang Koperasi Disperindakop UKM Kota Sabang, Sondang Andriani, mengatakan hingga saat ini 2 gerai koperasi telah rampung dibangun. Masing-masing berada di Gampung Cot Abe dan Bateso, sementara 16 gerai lain masih dalam tahap pengerjaan dengan proses bervariasi antara 50% hingga 75%. Dan sementara itu, Ketua KDMP Gampung Cot Abe, Oneri Sunario, mengatakan bangunan gerai koperasi di wilayahnya sebenarnya telah selesai sejak awal tahun 2026, namun hingga kini operasional koperasi belum dapat berjalan karena masih menunggu kepastian aturan dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat ya. Jadi demikian ini satu informasi juga dari Sabang. Dan terima kasih juga ini bagi rekan-rekan ya dari Bandar Aceh, ada Bang Rifki, kemudian dari Lok Semawe ada Kak Nanda, dari Melabuh ada Bang Fadil, ada Kak Aryani juga di Singkil, dan ada Bang Fazri di Takengon ya. Semangat terus ya untuk DP 1 hari ini ya. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh. Khabar Aceh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kami sampaikan lintas informasi pendengar, Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan melaksanakan inspeksi mendadak sidak di Puskesmas Pegasing dalam rangka memastikan pelayanan Puskesmas berjalan lancar pada kemarin ya. Dalam sidak tersebut, Wabu Muhsin menekankan bahwa perlu adanya keterangan lengkap apabila pegawai melaksanakan tugas di luar lingkungan Puskesmas agar semua berjalan tertib. Dirinya mendapatkan ada beberapa pegawai yang belum hadir tanpa keterangan, dan ada juga yang melaksanakan tugas di luar Puskesmas tanpa diketahui oleh rekan-rekan kerja. Dalam kesempatan sidak, Wabu juga menyempatkan diri untuk berinteraksi bersama masyarakat untuk menjadi pasien untuk mendengarkan masukan-masukan sebagai bahan evaluasi. Sekali lintas informasi, selamat pagi.

0: demikian Lintas Prusaku Takengon.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon, dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Dan pendengar, untuk informasi dari laman kbrn.rri.co.id untuk saat ini berkaitan dengan, ya, pendengar dari laman KBRN diberitakan, ya, ketua praksi Partai Aceh kecelakaan maut di Sibanceh, istri meninggal dunia. Pendengar, kecelakaan maut terjadi di jalan tol Sigli Banda Aceh atau Sibanceh, tepatnya di kilometer 30 plus 200 wilayah Aceh Besar pada Senin 11 Mei 2026 sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini, satu orang penumpang dilaporkan meninggal dunia. Diketahui mobil jenis Toyota Hilux dengan nomor polisi BL8053AC ditumpangi oleh Ketua Praksi Partai Aceh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPRA Anwar Ramli bersama istri, seorang anak yang masih balita dan sopir. Dalam insiden tersebut, istri Anwar Ramli, Mariam Ulpa, 40 tahun, meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka yang diderita. Kasalantas Polres Aceh Besar AKP Ferianto mengatakan kendaraan diduga melaju dengan kecepatan tinggi sebelum akhirnya menabrak bagian belakang truk yang berada di jalur yang sama. Kasalantas menyebut kecelakaan terjadi saat mobil Toyota Hilux yang ditumpangi korban melaju dari arah Padang Tiji menuju Indrapuri. Peristiwa itu terjadi di kawasan desa Lam Tamut, Kecamatan Lembah Selawah. Akibat benturan keras tersebut, mobil terguling di badan jalan tol dan mengalami kerusakan berat di bagian kendaraan. Sekian lintas informasi, maksud kami, untuk informasi lebih lengkap dapat langsung dilihat di laman kbrn.rri.co.id.

RRI Radio Piala Dunia. Wah, keren banget. Saya Farhan Febriansyah mengucapkan selamat untuk RRI yang jadi radio resmi Piala Dunia. Buat kamu semua, jangan sampai ketinggalan nih. Dengerin siaran langsung dan konten seru Piala Dunia hanya di RRI Radio.

0: Pendengar, tahukah Anda, bola resmi Piala Dunia FIFA 2026 diberi nama Trionda. Nama ini berasal dari kata tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Sebuah simbol dari tiga negara tuan rumah, sekaligus gelombang semangat yang menyebar ke seluruh dunia. Diproduksi oleh Adidas, Trionda bukan sekedar bola, tapi saksi dari jutaan harapan. Setiap sentuhan kaki, setiap gol yang tercipta adalah cerita yang akan dikenang sepanjang masa. Dan mungkin di suatu tempat ada anak kecil yang sedang menendang bola di lapangan sederhana, sambil bermimpi suatu hari bisa bermain di panggung dunia. Karena semua mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Selamat beraktivitas untuk Anda yang sudah mulai aktivitas. Mudah-mudahan aktivitas kita dapat berjalan dengan baik untuk hari ini. Pendengar, ya masih dari laman kbrn.rri.co.id untuk informasi pagi ini berkaitan dengan BI perkirakan penjualan eceran pada April 2026 turun ya. Pendengar, dari laman KBRN disebut bahwa Bank Indonesia memperkirakan penjualan eceran pada April 2026 turun sebesar minus 10% secara bulanan, sedangkan indeks penjualan real IPR pada bulan yang sama diperkirakan mencapai 231,0. Ini berarti turun dibandingkan IPR pada Maret 2026 yang tercatat 256,7. Hasil survei penjualan eceran tersebut disampaikan Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Deni Prakoso, pada Selasa 12 Mei 2026. Penurunan itu dipengaruhi normalisasi permintaan masyarakat setelah periode Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Meski begitu, Deni menyebutkan secara tahunan penjualan eceran pada April 2026 tetap terjaga. Informasi lengkap pendengar dapat langsung dilihat di laman kbrn.rri.co.id.

Piala Dunia 2026. MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey dipastikan menjadi tempat berlangsungnya partai final Piala Dunia 2026 pada 19 Juli mendatang. Stadion berkapasitas sekitar 82.500 orang, MetLife Stadium menjadi sorotan karena sebelumnya kawasan New York, New Jersey pernah menjadi tuan rumah semifinal Piala Dunia 1994 di Giant Stadium. Dengan statusnya sebagai venue final, stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian utama selama turnamen berlangsung. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Trivia Piala Dunia 2026.

Untuk Piala Dunia 2026 ini, pelacakan garis gawang dan offside yang dibantu AI akan melengkapi Virtual Assistant Referee atau VAR, membantu wasit membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Wasit manusia akan tetap memegang kendali penuh dengan AI memberikan panduan tambahan dalam situasi area penalti yang ramai. Nah, siaran juga dapat menyertakan visual yang ditingkatkan AI untuk membantu penggemar memahami keputusan wasit. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: HII for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.
2: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, pukul 8 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat. Informasi lain masih dari laman KBRN, rri.co.id untuk pagi ini ya, berkaitan dengan pemerintah optimis kemiskinan ekstrim 0% di tahun 2026. Pendengar, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin optimistis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada 2026. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya pemerintah menghapus kemiskinan di tanah air. Cak Imin menjelaskan data-data kemiskinan di tanah air yang trennya mengalami penurunan setiap tahun. Cak Imin mengatakan angka kemiskinan pada 2024 yakni 8,57%. Selanjutnya turun menjadi 8,25% pada tahun lalu. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa tersebut mengatakan ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan menjadi fokus kementerian-kementerian dan lembaga sehingga kemiskinan ekstrim 0% pada 2026 dapat terwujud. Informasi lengkap dengan dapat langsung dilihat di laman kbrn rri.co.id.

0: AI for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
0: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
0: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang. Tinggal transfer aja.
0: Oh ya?
1: Iya dong.
0: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya. Karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI for Yay Info.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon pukul 8.55 waktu Indonesia Barat. Pendengar, informasi penutup dari laman kbrn.rri.co.id untuk pagi ini berkaitan dengan KONI Pusat dorong pembinaan renang lewat Indonesia Short Course 2026. Pendengar, KONI Pusat bersama Federasi Akuatik Indonesia menggelar Indonesia Short Course Emerging Series pada Juni 2026. Peluncuran event berlangsung di Stadion Akuatik Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kegiatan tersebut mengusung semangat empower dengan tema besar emerging ya. Ajang ini didukung Barito Pacific dan Barito Renewable ya untuk memperkuat pembinaan renang nasional. Ketua Umum KONI Marciano Norman menilai cabang renang memiliki peluang besar meraih banyak medali di internasional. Informasi lengkap pendengar dapat langsung dilihat di laman kbrn.rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, dicek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook mengklaim Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghormati keputusan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan DPR telah menerima surat pengunduran diri dari Gibran. Ya, pendengar, unggahan tersebut disebarkan oleh Facebook bernama Bailey Miles berkolaborasi dengan Mursid pada Senin 11 Mei 2026. Unggahan menampilkan gambar Prabowo dengan gaya hormat dan Gibran dengan tangan berlipat seolah-olah meminta maaf. Gambar latar belakang memperlihatkan Gibran memegang dokumen kepada Puan Maharani. Sampai artikel ini ditulis, pendengar, unggahan tersebut telah mendapatkan 372 like dan 263 komentar. Dan berdasarkan penelusuran menunjukkan bahwa klaim yang menyebutkan Gibran mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden bersifat salah dan menyesatkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

makasih buat selama ini. Kamu jangan kangen sama aku. Bagaimana? Kamu baik-baik ya di sini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon untuk rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia menemani kebersamaan kita untuk pagi ini ya di program Halo RRI. Untuk Anda yang bergabung silakan di 0821-6585-4676. Dan pendengar, untuk yang ingin bergabung seperti biasa ya, menyampaikan keluhannya di 0821-6585-4676. WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhannya silahkan di nomor yang sudah kami sebutkan tadi, 0821-6585-4676. Dan pendengar, untuk WhatsApp kita yang ingin bergabung silakan di nomor yang sudah kami sebutkan tadi. Apabila ada keluhan Anda, nanti akan kami teruskan ke pihak terkait untuk mendapatkan jawaban atau juga respon berkaitan dengan keluhan atau juga permasalahan yang mungkin saat ini sedang dihadapi.
1: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

0: ini, kata Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha tentang Piala Dunia 2026.
1: Suka sekali, nobar, seru.
0: Piala Dunia paling berkesan?
1: Piala Dunia tahun 2022, kebetulan waktu itu umrah transit ke Qatar, jadi melihat persiapan mereka cukup luar biasa. Dan ternyata Piala Dunia tahun 2022 dimenangkan oleh Argentina, di mana di dalamnya ada Lionel Messi yang sangat lincah dengan kakinya.
0: Siapa pemain favorit Mbak Wamin?
1: Lionel Messi, karena dia kayaknya lincah sekali, kayak kancil gitu.
0: Negara favorit?
1: Sebenarnya Indonesia, tapi karena tidak masuk Piala Dunia, ya kita cinta Korsel lah ya. Yang ganteng-ganteng meskipun berkeringat tetap ganteng.
0: Jagoan di Piala Dunia 2026?
1: Sebagai orang Asia, karena waktu kecil saya suka nonton Tsubasa, saya jago Jepang. Mungkin ilmu-ilmunya Tsubasa nanti bisa dipraktekkan di sana.

0: AI for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat.
0: Nih.
1: Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang. Takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Gitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.
2: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
3: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, untuk program Halo RRI kita masih kami buka ya untuk pengaduan Anda di 0821-6585-4676, WhatsApp kita di 0852-7082-5272 yang ingin menyampaikan berkaitan dengan keluhannya, kami akan memfasilitasi ke dinas terkait untuk mendapatkan konfirmasi atau jawaban berkaitan dengan keluhan yang Anda sampaikan. Baik itu keluhan untuk infrastruktur, harga kebutuhan bahan pokok, atau juga permasalahan-permasalahan yang dihadapi di layanan publik. Di 0821 pendengar 6585-4676, WhatsApp kita di 0852-7082-5272.

Menjadi wasit Piala Dunia adalah puncak karir tertinggi yang memerlukan lisensi FIFA, pengalaman internasional, kebugaran fisik prima, dan mental baja. Proses seleksi ketat dilakukan bertahun-tahun sebelumnya oleh FIFA, melibatkan seminar, ujian kesehatan, dan pemantauan kinerja konstan. Wasit harus memimpin di liga teratas dan turnamen konferensi atau AFC sebelum dipilih.

0: trivia Piala Dunia 2026. MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey dipastikan menjadi tempat berlangsungnya partai final Piala Dunia 2026 pada 19 Juli mendatang. Stadion berkapasitas sekitar 82.500 orang, MetLife Stadium menjadi sorotan karena sebelumnya kawasan New York, New Jersey pernah menjadi tuan rumah semifinal Piala Dunia 1994 di Giant Stadium. Dengan statusnya sebagai venue final, stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian utama selama turnamen berlangsung. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon masih di program Halo RRI. Pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan silakan di 0821-6585-4676. WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Sudah pukul 9 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas. Untuk Anda yang sudah mulai aktivitas, mudah-mudahan aktivitas kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Dan tetaplah bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

Ngomongin Piala Dunia 2026, rasanya nggak lengkap kalau nggak ikut larut dalam euforianya ya. Dari yang nonton serius sampai yang cuma ikut-ikutan teriak gol, semuanya jadi satu suasana. Menariknya, Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan, dan tentu saja lebih banyak drama di lapangan. Artinya, peluang kejutan juga makin besar. Tim-tim yang dulu kurang diperhitungkan bisa saja tampil mengejutkan. Buat kamu yang suka nonton bareng, ini juga jadi momen paling pas buat ngumpul. Mau di rumah, di warung kopi, atau di pos ronda. Yang penting suasananya. Kadang yang bikin seru bukan cuma pertandingannya, tapi juga komentar teman di samping kita yang sok jadi pelatih. Selain hiburan, Piala Dunia juga ngajarin kita banyak hal tentang kerja sama tim, semangat juang, dan gak gampang menyerah. Jadi, siapin jagoanmu, dan jangan lupa tetap bareng kami untuk update dan cerita seru seputar Piala Dunia 2026. Karena di sini, euforia Piala Dunia terasa lebih dekat, hanya di

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian untuk rangkaian Halo RRI pagi ini dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat yang telah menemani kebersamaan kita. Akhirnya Fazil pamit, ada rekan Selvi dan Yati saat lagi akan hadir lewat rangkaian program dan informasi berikutnya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, dan tetaplah bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Hi for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat

0: sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI, for yay info.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi pendengarnya menjelang siang. Bersama saya Yati dan juga Selvi yang akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, untuk hari ini program kita di pukul 10 ini yaitu program sanksi ya, dengan tema judi bukan solusi hidup. Dan nanti akan kami hadirkan ulasan-ulasan terkait judi bukan solusi hidup bersama Selvi juga pendengar ya. Selfie juga yang menemani kita di siang hari ini pendengar. Ya pendengar, untuk mengawali jumpa kita hari ini kami hadirkan sebuah lagu ya. Untukmu selamanya.

0: FYI for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, abis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo cie uni.
0: FYI for Yay Info.

0: selamat siang mendengar. Senang sekali saya Nur Hayati kembali hadir menemani Anda dalam program Sanksi untuk siang hari ini ya. Siang ini pendengar akan kita bahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat pendengar, terutama di era sekarang, yakni judi bukan solusi hidup. Pendengar, saat ini praktik perjudian semakin mudah dijangkau. Tidak hanya perjudian konvensional, tetapi juga judi online yang bisa diakses lewat telepon genggam kapan saja dan di mana saja. Banyak orang yang tergiur karena berharap mendapatkan uang secara cepat, padahal kenyataannya justru membawa kerugian. Tekanan ekonomi, konflik keluarga, bahkan mengganggu mental pendengar. Dan pendengar, melalui program ini, kami ingin mengajak pendengar melihat bahwa tidak ada keberhasilan yang datang secara instan tanpa usaha. Rezeki yang baik lahir dari kerja keras, kesabaran, dan ikhtiar yang benar. Ya pendengar, saat lagi akan kami hadirkan narasi terkait judi adalah pemberian harapan palsu. Judi memberikan harapan palsu, pendengar.
1: Air Zam-Zam adalah air suci yang muncul dari sebuah sumur di Masjidil Haram, Makkah, dan memiliki keutamaan khusus. Air Zam-Zam diyakini memiliki berbagai khasiat dan bermanfaat, baik secara spiritual maupun fisik, seperti menjadi wasilah dikabulkannya doa, mengenyangkan, menjadi obat berbagai penyakit, dan kaya akan mineral. Air Zam-Zam muncul setelah Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim, berlari 7 kali antara Bukit Safa dan Marwa untuk mencari air bagi putranya, Nabi Ismail. Kemudian, Malaikat Jibril menyentuhkan kakinya ke tanah dan muncul mata air Zam-Zam. Air Zam-Zam diyakini sebagai air terbaik di muka bumi dan sumber kehidupan di Makkah, dan juga mengandung berbagai mineral penting seperti natrium, kalium, magnesium, dan kalsium. Selain itu, air Zam-Zam tidak mengandung mikroba dan tidak melalui proses klorinasi, sehingga dianggap lebih unggul dari air mineral biasa. Beberapa penelitian ilmiah menunjukkan bahwa air Zam-Zam memiliki sifat anti jamur dan dapat membantu menjaga kesehatan gigi. Air Zam-Zam juga dapat digunakan untuk minum, wudhu, dan bahkan sebagai obat. Air Zam-Zam adalah air suci dengan berbagai keutamaan dan manfaat yang diyakini oleh umat Islam. Air ini memiliki kandungan mineral yang kaya, kualitas air yang baik, dan diyakini dapat menjadi wasilah dikabulkannya doa, serta memiliki manfaat kesehatan.

Fakta menarik tentang tata surya. Berbicara tentang tata surya, pasti banyak hal-hal menarik untuk dipelajari. Matahari adalah bintang pusat yang menyumbang 99,86% massa dan ada 8 planet dengan orbit elips. Selain itu, ada sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Planet terbesar Jupiter adalah planet terkecil Merkurius. Matahari adalah bintang yang sangat besar dan menyumbang sebagian besar massa di tata surya, yaitu sekitar 99,86%. Sementara tata surya terdiri dari 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Antara Mars dan Jupiter terdapat sabuk asteroid, yaitu kumpulan batu-batu luar angkasa yang menarik untuk dipelajari. Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya dan memiliki banyak bulan yang mengelilinginya. Merkurius adalah planet terkecil dan terdekat dengan matahari. Sementara itu, dari semua planet yang ada di bumi memiliki air cair di permukaannya yang memungkinkan kehidupan, dan Uranus memiliki kemiringan yang unik, yaitu 97,77 derajat yang menyebabkan musim yang sangat ekstrim. Meskipun dekat dengan matahari, Merkurius masih memiliki es di permukaannya, terutama di area yang tidak terkena sinar matahari. Terakhir, Saturnus memiliki cincin yang spektakuler dan terdiri dari gas beku dan butiran debu.

0: Ya pendengar, akan kami bahas ya terkait poin-poin terhadap judi, gitu ya. Judi bukan solusi hidup, pendengar ya. Ya, yang pertama judi memberikan harapan palsu, pendengar. Pendengar, seringkali judi itu seperti jebakan harapan ya. Menang sedikit membuat orang penasaran, lalu terus mencoba lagi sampai akhirnya kehilangan uang, waktu, bahkan kepercayaan keluarga, pendengar. Dan banyak orang masuk ke dalam dunia judi ini karena ingin cepat kaya, pendengar. Ya, awalnya mungkin menang kecil gitu ya, menang di awal, tetapi lama-kelamaan justru kehilangan lebih banyak. Judi juga membuat seseorang terus berharap sekali lagi pasti menang. Jadi pendengar, jangan coba-coba untuk mendekati judi, pendengar ya. Yang kedua, adapun dampak judi terhadap ekonomi keluarga. Penghasilan habis untuk berjudi, muncul utang dan masalah keuangan, serta kebutuhan rumah tangga terbengkalai. Ya pendengar, tidak sedikit rumah tangga yang retak karena persoalan judi, pendengar. Uang belanja, biaya sekolah anak, hingga tabungan masa depan bisa habis hanya karena ingin mengejar keuntungan sesaat. Selanjutnya, judi online mengincar semua kalangan, pendengar. Karena mudah diakses ya melalui HP, anak-anak muda menjadi kelompok rentan nih, pendengar. Dan iklan dan promosi dibuat menarik agar orang-orang tergoda gitu ya. Dan sekarang ini hampir dengan tampilan seperti permainan biasa. Ini yang membuat banyak anak muda tidak sadar bahwa mereka sedang masuk ke lingkungan perjudian. Ya, adapun dampak mental dan sosial. Pendengar, ketika seseorang kalah dalam judi, sering muncul rasa marah, kecewa, bahkan putus asa. Kalau dibiarkan, ini bisa mempengaruhi kesehatan mental dan hubungan dengan orang sekitar. Pendengar, bagaimana ya solusi dan langkah positif agar tidak terjerumus ke dalam perjudian, pendengar? Yang pertama, mungkin fokus pada pekerjaan dan usaha yang halal, pendengar ya. Kelola keuangan dengan baik, isi waktu dengan kegiatan positif, dan cari dukungan keluarga dan lingkungan. Ya pendengar, hidup memang penuh tantangan, tapi solusi bukan dengan mencari jalan instan. Usaha yang halal mungkin tidak langsung besar hasilnya, tetapi membawa ketenangan dan keberkahan.
1: Saya mudarif SPDI MPD dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah Meriah. Jadi pengalaman kita nonton sebelumnya, memang kita menyaksikan langsung rata-rata kita di warung ya, atau di kafe yang mempunyai siaran langsung.

buka radio syarat RI, mungkin mereka kita bisa mendengarkan pertandingan secara langsung melalui audio. Mungkin ini sangat hebat sekali RRI. Kalau tahun ini 2006 Piala Dunia agak senakan di Meksiko ya. Jadi kami mungkin barangkali luar rumah bisa diandalkan selain Brazil barangkali. Nah, ini mungkin dua klub yang saya andalkan untuk saat ini ke depan.

Ngomongin Piala Dunia 2026, rasanya nggak lengkap kalau nggak ikut larut dalam euforianya ya. Dari yang nonton serius sampai yang cuma ikut-ikutan teriak gol, semuanya jadi satu suasana. Menariknya, Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan, dan tentu saja lebih banyak drama di lapangan. Artinya, peluang kejutan juga makin besar. Tim-tim yang dulu kurang diperhitungkan bisa saja tampil mengejutkan. Buat kamu yang suka nonton bareng, ini juga jadi momen paling pas buat ngumpul. Mau di rumah, di warung kopi, atau di pos ronda. Yang penting suasananya. Kadang yang bikin seru bukan cuma pertandingannya, tapi juga komentar teman di samping kita yang sok jadi pelatih. Selain hiburan, Piala Dunia juga ngajarin kita banyak hal tentang kerja sama tim, semangat juang, dan gak gampang menyerah. Jadi, siapin jagoanmu, dan jangan lupa tetap bareng kami untuk update dan cerita seru seputar Piala Dunia 2026. Karena di sini, euforia Piala Dunia terasa lebih dekat hanya di

Sobat Langit, pernah dengar istilah shoreline? Dalam dunia meteorologi, shoreline adalah daerah pertemuan dua massa udara yang memiliki arah dan kecepatan angin yang berbeda. Akibatnya, terbentuklah garis geser atau zona gesekan di wilayah atmosfer. Fenomena shoreline ini sering terjadi di wilayah tropis, termasuk Indonesia. Dampaknya, bisa muncul awan-awan tebal, hujan lebat, angin kencang, hingga potensi cuaca ekstrim seperti badai lokal. Shoreline sering terdeteksi oleh BMKG sebagai salah satu pemicu hujan deras yang turun secara tiba-tiba di suatu wilayah. Meski tak terlihat, shoreline ibarat garis tak kasat mata yang mengguncang atmosfer dan memicu ketidakstabilan cuaca. Tetap waspada cuaca dan terus ikuti informasi dari kami.

Ya, pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, dari ulasan pagi ini pendengarnya kita belajar bahwa judi bukan jalan keluar dari masalah hidup, keuntungan sesaat tidak sebanding dengan risiko dan kerugian yang ditimbulkan. Mari kita bangun kebiasaan hidup yang sehat, bekerja dengan jujur, dan saling mengingatkan agar keluarga serta generasi muda kita terhindar dari praktik perjudian dalam bentuk apapun, pendengar ya. Ya, pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di program Sanksi pagi ini. Tetap semangat dan tetap bersama Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti untuk kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas di bawah usia 17 Indonesia tersingkir dari Piala Asia usai kalah dari Jepang. Atletico Madrid amankan posisi 4 besar Liga Spanyol. Ganda putra dan putri Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di 4 besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

0: Atletico Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026 bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona. Klub dengan julukan Los Rojiblancos atau si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorloth pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Barha. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid Diego Simeone mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini.
1: Bueno, sí, siempre hay en juego.
0: Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas.
1: Y bueno, siempre sabemos que cuando venimos acá es...
0: Sementara manajer klub Osasuna, Alessio Lisci, mengatakan bahwa pemainnya kurang bermain dengan efektif. Kamu tahu, kalau kami melakukan kesalahan seperti minggu lalu, aku yang pertama kali disalahkan. Tapi hari ini soal efisiensi, soal mencetak gol. Dan jelas, aku tidak menyalahkan tim atas apapun, karena tim sudah memberikan segalanya dan ingin mencetak gol. Masalahnya adalah mereka

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Today Andrea made an incredible tournament.
3: Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa musim dan juga karirnya.
1: Kemudian itu memperpanjang catatan impresif Sinner pada turnamen level Masters 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinner akan berhadapan dengan unggulan ke-12 Andrei Rublev. Sementara itu dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga

0: 23 asal Amerika Serikat, Coco Gauff, sukses mengamankan tempat di putaran semifinal usai menaklukkan petenis muda Rusia Mira Andreeva 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini. Tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain dan karir mereka masih panjang. Saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: Masih dari kabar timnas sepak bola, timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Juga hari ini akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, Timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, Timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih Timnas Indonesia John Hertman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi Timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti Timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar and then, you know, to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hertman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah Yunus Nusi, Sekjen PSSI ketika diwawancarai awak media, usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan, apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi Timnas Senior Indonesia.
4: Kita berharap Timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosihan Anwar, RRI, melaporkan.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nimi Butter tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nastin juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14, dan 21-14.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI.
2: Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam Kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tentu akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi yang benar. Dan dari dulu memang sudah seperti itu, bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan. Kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
2: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal di Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
3: Dan itu kita bisa buktikan hasilnya, bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
2: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Breaking News.
1: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPPR RI, LPP TVRI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
2: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPP TVRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026, termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran Agenda Nasional dan Internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
3: Ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sahur, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh,
4: ya. Program seperti greeting, promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR, visual asal review, yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programa dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia, supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April-Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI Co.id. Pada portal berita RRI Co.id, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pembinaan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik, memperkuat kredibilitas informasi dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight Pesta Bola Dunia 2022.

selanjutnya kami juga punya greeting ya, model ini berikutnya misalnya kita greeting dari Menteri Komdigi terkait dengan Piala Dunia ini.

0: Saya Mutia Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap muda.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini. Ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya. Ini ada di 20 titik ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas netra. Terima kasih.

0: Saya Joy, penyandang sensori tunanetra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensori tunanetra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, khusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.
1: Kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006. Ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya. Ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial. Ya. Pendekatan media sosial berikutnya. Ini penting karena sebagian besar audiens, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif. Ya. Kita juga melakukan itu. Saya kira demikian Bapak-Ibu, seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia.
2: Hana? Usai pemaparan nanti, rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional, khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikianlah rapat langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ya baik pendengar, demikian telah kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI dan semoga apa yang diinformasi tadi dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua pendengar.

Wave and Flag tahun 2010. The Cup of Life 1990.

Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung. Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar. Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara.

0: Ya baik pendengar, terima kasih masih bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu di ruang dengar Anda hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti lintas informasi. Dan juga selanjutnya akan kita bergabung bersama Masjid Agung Ruhama ya, ketika nanti akan mengikuti kumandang azan zuhur.
1: Perhatian, perhatian.

Perhatian, perhatian, tanah longsor bisa terjadi kapan saja, terutama di saat musim penghujan tiba. Kenali tanda-tandanya sebelum terlambat. Beberapa tanda-tanda tanah longsor yang harus Anda waspadai. Retakan di tanah yang semakin lebar, pergerakan vegetasi, tiang listrik atau batu yang mulai miring, aliran air yang tiba-tiba menjadi keruh atau berubah deras, suara gemuruh dari lereng bukit,

0: Eh, masih duduk aja? Udah berapa jam tuh?
1: Males tahu, enakan juga duduk begini.
0: Tahu nggak? Menurut penelitian WHO, kebanyakan duduk bisa bikin risiko jantung, stroke, bahkan kanker menjadi meningkat. Jadi, jangan sampai kursi jadi sahabat sejati ya. Yuk berdiri, jalan-jalan dikit, atau minimal goyangin kaki. Ingat, duduk boleh, tapi jangan sampai lupa gerak. Jangan jadi patung, bangun dan gerak. Sehat itu asli.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bupati Aceh Tengah Dr. Andes Hailioga MSI temui Menteri Lingkungan Hidup yang baru. Dr. Andes Muhammad Jumhur Hidayah MSI. Menteri Lingkungan Hidup dan juga sebagai Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup atau KLH BPLH menggantikan Menteri sebelumnya Dr. Hanif Faisal Nurofik di Plaza Kuningan lantai 10 Jakarta Selatan Selasa 12 Mei 2026. Pertemuan tersebut membahas berbagai program pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Tengah. Program tersebut dinilai penting karena Aceh Tengah merupakan daerah tujuan wisata yang harus menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Selain itu, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah juga menyampaikan rencana pembangunan tempat pembuangan akhir atau TPA Uwertetemi, Kampung Mulia Jadi serta dampak bencana yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat. Dalam kesempatan itu, Bupati Hailioga menyampaikan harapan agar Aceh Tengah dapat meraih penghargaan Adipura melalui perubahan pola perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon, nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Radio Piala Dunia. Wah, keren banget. Saya, Farhan Gabrielcah, mengucapkan selamat untuk RRI yang jadi radio resmi Piala Dunia. Buat kamu semua, jangan sampai ketinggalan nih. Dengerin siaran langsung dan konten seru Piala Dunia hanya di RRI Radio.

0: time for Yay Info.
1: Sepeda di HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren ga?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Dreis yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Eh, tukeran yuk. Hah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh nggak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya...
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI for Yay Info.

mengkonsumsi makanan kaya zat besi seperti daging merah, hati ayam, sayur hijau, dan kacang-kacangan, serta makanan kaya vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi adalah langkah penting dalam mencegah anemia. Jangan lupa untuk rutin memeriksakan kesehatan Anda. Kesehatan itu aset yang berharga. Yuk jaga tubuh kita tetap sehat dengan mengenali anemia dan mencegahnya lebih awal. Semangat sehat, semangat bahagia.

Ya baik, penyabak pendengar, kami hadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda sebelum nanti kita bergabung bersama Masjid Agung Ruha Pantakengun untuk mendengarkan kumandang azan zuhur.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu.

Ya pendengar, kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruhamah Takengon untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan dengan kumandang azan zuhur. Ya pendengar, dari studio Pro 1 RRK Takengon, kami ucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan.

طوعا وكرها وإليه يرجعون.

0: Ya baik pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu.

memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali.

0: Kita nantikan kabar serlo ni. Menyawah ni kabar Iwan Lau si serlo ni. Berita terkini Ari Tembuni Taloh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengan menyawahan ke Berserluni. Tarlo Rabu tanggal 13 Mei 2026, saudara inilah ke Berserluni selengkapi. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Aceh secara resmi mengumumkan seleksi bantuan pendidikan KIN mahasiswa terdampak bencana hidrometeorologi. Selengkapi sawahan Mahyani.
2: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Aceh secara resmi mengumumkan seleksi bantuan pendidikan KIN mahasiswa terdampak bencana hidrometeorologi. Program ini bagian dari implementasi rencana rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana TUN Anggaran 2026. Kepala BPSDM Aceh Martunis Munyawahni, bantuan ini ikososan KIN mahasiswa aktif jenjang D1 sawah S1 si berasal dari daerah terdampak I18 Kabupaten Kota Aceh. Didasari dari keputusan Gubernur Aceh nomor 300.2/68/2026 arah 18 wilayah Simayo kuan kriteria simunerima termasuk Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Luas, Roma Aceh Tenggara. Mahyani, Ari RRI Takengon, Munyawah Nike Berserloni.
1: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan atau DLHK Aceh, Hanan Munyawahni tulu perusahaan pengelola getah niuyam Igayo Luas itu dehen. Selengkapi sawahan Mahyani.
2: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan DLHK Aceh Ahanan Munyawahni tulu perusahaan pengelola getah niuyam Igayo Luas itu dehen. Ketulu perusahaan simaksud PT Rosin Chemical Indonesia, PT Rosin Trading Internasional, PT Pinus Makmur Indonesia, PMI Rom PT Hobson Aceh Industri HAI. Keputusan Noya Iwan Wan rapat pembahasan dugaan pelanggaran lingkungan izin si berlangsung ibali pelestarian lingkungan hidup wilayah Haji. Diperinai ketulu perusahaan Nagerilan memenuhi kewajiban. Agusi tercantum wan sanksi administratif pemerintah Haji, termasuk izin lingkungan, izin operasional, rum dokumen administrasi. Mahyani Ari RRI Takengon Munyawah Nike Berserloni.
1: Informasi selanjutnya, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sunardi berharap bantuan si isalurenku masyarakat terdampak bencana dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Selengkapnya sawahan Lisa Dana.
3: Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sunardi berharap bantuan si isalurenku masyarakat terdampak bencana dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Suhardi menyawahan, BPJS Ketenagakerjaan malirenya enggeh melalui acara sosial dan program perlindungan KIN pekerja rentan termasuk petani dan si berempus di Kabupaten Gayo Luas. We mengajak masyarakat Mujati peserta BPJS Ketenagakerjaan karena program yang menosah perlindungan kecelakaan kerja, satuan kematian sawah 42 juta, satuan kecelakaan kerja sawah 70 juta, serta beasiswa KIN ahli waris peserta. Lisa Dana, RRI Takengon, Munyawahni ke Berserloni.
1: Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan menentang pelayanan RSUD Datu Beru pasca ngeilakunan berlakunan peraturan Gubernur Aceh nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh atau JKA Selasa Mane. Selengkapi sawahan Lisa Dana.
3: Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan menentang pelayanan RSUD Datu Beru pasca ngeberlakunan peraturan Gubernur Aceh nomor 2 tahun 2006 tentang jaminan kesehatan Aceh Selasa Mane. Wan monitoring oya, Muhsin memastikan pelayanan medis IRSUD Datu Beru tetap berjalan lancar dan ruang perawatan ARA tersedia KIN pasien. WP menginstruksikan pihak rumah sakit kati tetap menerima pasien meskipun gerara proses sinkronisasi data desil masyarakat wan program JKA. Sawah masyarakat gereterih ni KIN beruang. Lisa Nana, RRI Takengan, menyawa ni ke Berserloni.
1: Biak saudara, nge kami sawahan kabar serluni hari RRI Takengan, nantinan kabar serluni selanjutnya jeplu wan jam satu ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak saudara, benmari kita pengenan kabar serluni produksi RRI Takengan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sejarah Piala Dunia. Piala Dunia FIFA atau bahasa Inggrisnya FIFA World Cup atau sering disebut Piala Dunia saja adalah kompetisi sepak bola internasional yang diikuti oleh tim nasional senior putra anggota Federasi Sepak Bola Internasional, Badan Pengatur Sepak Bola Dunia. Kejuaraan ini telah diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak tahun 1930, kecuali pada tahun 1942 dan 1946. Yang tidak diselenggarakan karena Perang Dunia Kedua. Juara bertahan Piala Dunia saat ini adalah Argentina yang menjuarai turnamen 2022 di Qatar. Format turnamen ini melibatkan babak kualifikasi yang berlangsung selama kurang lebih 3 tahun sebelum putaran final dimulai untuk menentukan tim mana yang lolos ke putaran final. Pada putaran final, sebanyak 32 tim bersaing memperebutkan gelar di tempat-tempat di negara tuan rumah selama sekitar 1 bulan. Negara tuan rumah secara otomatis lolos ke babak grup putaran final. Piala Dunia FIFA telah dijadwalkan untuk diperbanyak menjadi 48 tim mulai edisi 2026. Hingga Piala Dunia FIFA 2022, 22 turnamen telah diadakan dan total 80 tim nasional telah berkompetisi. Trofi tersebut telah dimenangkan oleh 8 tim nasional. Brazil dengan torehan 5 gelar juara adalah satu-satunya tim yang bermain di setiap edisi turnamen. Pemenang Piala Dunia lainnya adalah Jerman dan Italia dengan masing-masing 4 gelar, Argentina dengan 3 gelar, Prancis dan Uruguay masing-masing 2 gelar, serta Inggris dan Spanyol masing-masing dengan 1 gelar.

0: kami, SMA Negeri 1 Permata, mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata, untuk Indonesia.
1: Ya.

Tahukah Anda, anemia adalah salah satu kondisi kesehatan yang cukup umum terjadi di masyarakat kita. Anemia terjadi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau hemoglobin. Hemoglobin adalah protein dalam sel darah merah yang bertugas membawa oksigen ke seluruh tubuh. Jika kadar hemoglobin rendah, tubuh Anda tidak mendapatkan cukup oksigen. Dan inilah yang menyebabkan rasa lelah, lemas, bahkan pusing. Gejala anemia beragam, mulai dari kelelahan, kulit pucat, detak jantung yang cepat atau tidak teratur, hingga sulit berkonsentrasi. Anemia bukan hanya tentang kelelahan biasa, tapi jika dibiarkan, anemia bisa berdampak serius pada kesehatan Anda. Ada beberapa penyebab utama anemia, diantaranya kekurangan zat besi, vitamin B12 atau asam folat, perdarahan kronis, hingga gangguan kesehatan tertentu. Kabar baiknya, anemia bisa dicegah dan diobati.

Halo Sobat Langit, pernahkah dengar istilah Serline? Dalam dunia meteorologi, serline adalah daerah pertemuan dua masa udara yang memiliki arah dan kecepatan angin yang berbeda. Akibatnya, terbentuklah garis geser atau zona gesekan di wilayah atmosfer. Fenomena serline ini sering terjadi di wilayah tropis, termasuk di Indonesia. Dampaknya, bisa muncul awan-awan tebal, hujan lebat, angin kencang, hingga potensi cuaca ekstrim seperti badai lokal. Serline sering terdeteksi oleh BMKG sebagai salah satu pemicu hujan deras yang turun secara tiba-tiba di suatu wilayah. Meski tak terlihat, serline ibarat garis tak kasat mata yang mengguncang atmosfer dan memicu ketidakstabilan cuaca. Tetap waspada cuaca dan terus ikuti informasi dari kami.

0: Kembali kami guys mendengar selfie teman Niro dengan Anda dengarkan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga nanti tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, beberapa lagu dangdut sudah mengalami kebersamaan kita di siang hari ini. Bagi para pendengar yang mau bergabung bersama selfie untuk rangkaian program Pro Dangdut, selfie tunggu kebersamaannya di 0821-6585-4676 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852-7082-5272. Dan pendengar, terpantau sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita di siang hari ini. Kita sapa dulu, halo Pro Dangdut.
1: Halo juga Kak Ceci.
0: Kak Amoy. Siap. Dengan kuna kabar rohul nih Kak Amoy.
1: Aman-aman, sejahtera, urang terasengi Kak Ceci.
0: Alhamdulillah, urang ke.
1: Mudah-mudahan di kampung Kakak Ope aman-aman masyarakat di grup.
0: Amin.
1: Aman dan sejahtera.
0: Amin.
1: Dan jangan lupa bahagia.
0: Siap. Semangat Kilan. Semangat Kilan rohul nih.
1: Semangat. Jangan lupa bahagia, Kak Ceci.
0: Jangan
1: lupa semangat,
0: Kak. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa mamam, Kak Amoy, Kak.
1: Oh, jangan lupa. Ketidur bahagia, semangat.
0: Gak betul.
1: Itu penting, Kak Ceci.
0: Dor bahagia, dor semangat, gara ke? Ruang tengahnya gara pernah kosong, karena gara semangat kita gara ke?
1: Semangat. Gak kosong. Kosong-kosong ya uburnya gara ke?
0: Betul. Oke, siap. Kira-kira Rohul nih, Hana kita putar nih, Kak Amoy.
1: Ini lagu ini Kak Selvi nompe Hana. Kak Selvi Hana itu sering korban Hana, korban nyawa.
0: Sesina, cinta sabun mandi.
1: Hana ini, Hana korban nyawa di menyanyi ini.
0: Biasanya aku ke lagu ini dor ningetkin Bang Joy, karena ke lagu kecintaan Bang Joy ini, gara kah?
1: Oh, lagu ini. Oh ya, para mengenai oh ya. Terus taring aja ini.
0: Betul.
1: Oke. Dia songkot kan dari kodo ke Gregon ini. Ini cantik nih, tapi kering. Semangat nih, siapa berkurang ya.
0: Betul Kak Moy.
1: Jangan lupa bahagia Bang Joy, bapak mamanya.
0: Pokoknya, oh ya sih penting, jangan lupa bahagia, jangan lupa mamam.
1: Jangan lupa bahagia, jangan lupa mamam. Tukupi roh ini, mau kuntulun dan sabun ini.
0: Siap. Bahwa Hana kita putar nih Kak Moy, roh ini.
1: Nongkan deh Kak Selfie.
0: Hana ya.
1: Korban nyawa demi saya Kak Selfie.
0: Korban nyawa, risah nih Kak Moy kah?
1: Oh, anu Kak Selfie. Roma Irama, Roma Rita Sugiarto.
0: Korban nyawa Roma Irama. Sungguh ke Kak Amoy? Gerara Kak Amoy? Gerara.
1: Anu dibeli Kak Cepi malam terakhir.
0: Malam terakhir.
1: Oh, tenang punya suami ini dulu berke. Korban nyawa, apa yang ada punya aku ini Kak Cepi.
0: Kuna kata kita pekone, kira-kira? Betul, siap-siap.
1: Korban nyawa demi nyai
0: sini gitu. Itu lagu dangdut demi kau dan si buah hati gara-gara Kak Amoy.
1: Nomornya dia judul Kak Sepi.
0: Oke.
1: Malam terakhir malam. Bagi
0: Roma Irama,
1: Roma Irama, Rumi Sugiarto.
0: Rita Sugiarto. Oke, siap. Salam-salami Kak Amoy.
1: Salam-salam untuk Kak Selfie di sana. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin.
1: Besok jumpa lagi sore emas kagak
0: kan? Siap.
1: Ya. Dan jangan lupa pula salam-salamnya untuk para karyawan dan karyawati. Nungguan sekarang ya Kak Selfie. Agar jadi gitu Putra.
0: Betul.
1: Dan tak lupa pula untuk para pendengar-pendengar dimanapun berada. Longgar pasar sarap sebut Kak Selfie. Terus beli juga 105.
0: Pokoknya dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke.
1: Dari A sampai Z, yang kau nasi 100 saya Kak Selfie.
0: Oke, siap.
1: Ari Hana, Ari Arul Pematang. Pematang, kamu kenal dulu.
0: Betul.
1: Anda ketan ya Kak Selfie. Salam lewat udara semuanya untuk kawan-kawan kita dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap.
1: Siap. Jangan lupa bahagia dan semangat terus Kak Chelsea, lanjut perjuangan Kak Chelsea.
0: Siap, Kak Moy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, itu dia Kak Moy dari seputaran Asir-Asir sudah bergabung bersama kita. Berizin Kak, terima kasih juga untuk seluruh pendengar. Dan masih selfie siapa nih penelpon berikutnya di siang hari ini. Halo Prodangdut. Halo Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Siap, dengan siapa di mana Kak?
2: Dengan Nia Kak di BMC.
0: Dengan siapa Kak?
2: Kak Nia di BMC.
0: Kak Nia di BMC. Kak Nia hujan ke di sana?
2: Ini cerah-cerah manja nih Kak.
0: Cerah-cerah manja. Kalau udah cerah-cerah manja berarti udah mau tanda-tanda kegelapan ya?
2: Mau turun-turun hujan.
0: Betul, gitu. Udah ada tanda-tanda kegelapannya ya?
2: Iya Kak.
0: Oke, sudah makan siang kah Kak Nia?
2: Udah Kak.
0: Alhamdulillah, tinggal putarin lagu-lagu dangdut kita siang ini ya.
2: Iya Kak. Oke. Lagunya dari Vita Alfia Kak ya.
0: Dari siapa Kak? Carmila. Vita Alfia?
2: Carmila.
0: Carmila. Oke Kak, siap salam-salamnya.
2: Salam-salamnya buat Kak Selfie aja. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Ya itu aja Kak ya.
0: Oke Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, itu dia Kak Nia dari seputaran BMC sudah bergabung sama kita. Ditunggu Kak lagunya dan terima kasih juga sudah bergabung. Nah bagi para pendengar yang masih mau bergabung melalui line telepon, masih Selfie tunggu ya kebersamaannya di 0821 6585 4676, atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852 7082 5272. Dan sebelum Selfie putarkan lagu permintaan Kak Amo yang tadi ya, Selfie bacakan dulu nih pesan yang sudah masuk di siang hari ini. Assalamualaikum Kak Selfie. Waalaikumsalam, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kak, minta lagunya ya dari Maggie Z, Cinta Hitam, buatnya kakak aja dan penyiar salamnya buatnya kakak aja dan penyiar lainnya ya Kak. Oke, siap Bang Mansir ya. Oke Bang Mansir diangkut, terima kasih Bang. Ditunggu lagunya sebentar lagi Kak Selfie siapkan. Dan ini pesan lagi ya darinya Mak Vita. Assalamualaikum Mbak Selfie, ini Mak Vita yang lagi nyetrika. Semangat Mak nyetrikanya, mudah-mudahan cepat selesai ya. Dan jangan lupa jenguk. Mau request lagu darinya Intan Caca, Rondo Kempeling. Oke siap, salam buat semua pendengar, buat Mbak Selfie semoga sehat selalu, berizin Mbak Selfie. Amin, terima kasih Mak Vita, ditunggu lagunya. Dan Selfie siapa penelpon satu lagi sebelum Selfie putarkan lagunya. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Siap. Dengan siapa? Dengan siapa di mana, Pak?
1: Ini Mas Boy di Meria Jaya, Kak Selfie dari Tenoso.
0: Mas Boy.
1: Iya. Yeah.
0: Ke Tenoso yo. Enggak ke Mamam?
1: Enggak, ini Kak Wet.
0: Oh, alhamdulillah tengah nguna nih, Mas Boy.
1: Tengah Mamam ini,
0: tengah. Ah, tengah Mamam kasih semangat Mamami, kita putaran mulai lagu dangdut gah.
1: Lagu Acuh Tak Acuh deh Kak.
0: Hana Bang?
1: Acuh Tak Acuh.
0: Acuh Tak Acuh, Arisa Hani. Rita Sugiarto kah?
1: Rita Sugiarto kan.
0: Oke siap.
1: Salam bikin Kak Terapi, semoga sehat selalu.
0: Amin. Amin.
1: Hati, Pak Nur, Bang Pasti, Bang Budi, Bang Cibro, itu aja Kak.
0: Oke siap, berizin Mas Boy.
1: Terima kasih Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, itu dia Mas Boy dari Meria Jaya sudah bergabung bersama kita. Ditunggu Mas Boy lagunya Acuh Tak Acuh dari Rita Sugiarto. Dan 3 penelpon untuk sesi pertama sudah kita terima ya. Langsung saja saya putarkan permintaan darinya Kak Amoy tadi ya, malam terakhir darinya Roma Irama featuring Rita Sugiarto. Selamat mendengarkan, tetaplah bersama kami di Lembaga Penyiaran Era Rita Kingon, Karya Informasi dan Inspirasi.
3: Hey, Prodangdut Show.
4: Dangdut adalah kita.

Tawang Gayo adalah busana adat suku Gayo dan dipakai saat melangsungkan acara-acara adat dan budaya secara turun-temurun. Pada pakaian pria dikenal dengan sebutan baju Aman Maya, sedangkan untuk pakaian wanita disebut Inen Maya. Filosofi kehidupan orang Gayo tampak direfleksikan

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa, gempa, gempa. Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Ya, baik pendengar, 3 menit menjelang pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selesai sudah tugas Elvi menemani ruang dengar Anda di edisi hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Dan pendengar, sesaat lagi akan ada Bang Budi yang akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan, dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama Budi di sini pendengar, yang tentunya akan terus melanjutkan kebersamaan kita hingga sore hari nanti ya, dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon tentunya ya. Selfie juga tadi berhubung sedang ada kegiatan di luar, jadi harus cepat keluar dari studio. Makanya saya langsung masuk jam 2 siang ini pendengar semuanya. Kita lanjut terus dengan rangkaian Pro Dangdut di siang hari ini sampai pukul 15 nanti pendengar. Dan terlebih dahulu kita akan awali di siang hari ini dengan informasi cek fakta pendengar ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Nah, baik pendengar, kami hadirkan cek fakta di siang hari ini ya. Beberapa hari kebelakang ini marak beredar di media sosial, di Facebook, unggahan beserta narasi buruan daftar kartu ATM untuk memudahkan transaksi Anda, dapatkan keuntungan dan hadiah menarik lainnya dengan menabung di Sibank ya. Kamu bisa dapatkan hadiah cashback dan bisa disimak mekanisme dan syarat ketentuan yang berlaku. Setelah ditelusuri pendengar faktanya terkait dengan informasi tersebut, setelah dilakukan penelusuran, tautan pada unggahan tersebut tidak mengarah ke laman resmi Sibank. Tautan mengarah ke halaman yang berisi formulir digital untuk meminta pengisian data seperti nomor handphone terdaftar, nama lengkap dan juga nomor rekening ya. Pada laman pusat bantuan di situs resmi Sibank juga dijelaskan bahwa pihaknya tidak menyediakan fasilitas kartu debit bagi para nasabahnya. Jadi kesimpulannya terkait dengan link atau tautan pendaftaran kartu debit Sibank adalah informasi yang tidak benar atau hoax serta terindikasi penipuan ya. Ya itulah pendengar, demikian informasi cek fakta di siang hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca. Dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

0: Kita masih di Prodangdut, dangdut adalah kita. Mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, tadi kayaknya suaranya Kak Selvi deh, kok sekarang jadi suaranya Bang Budi nih? Ya mungkin tadi Selvi agak ada keperluan, jadi saya masuk cepat yang seharusnya tadi saya masuk jam 15. Jadi saya tadi masuk jam 14 ya, karena Selvi juga ada keperluan kantor di luar sana bersama rekan-rekan juga. Jadi saya lebih cepat 1 jam masuknya di pukul 14 tadi ya. Selamat siang semuanya, kita masih di Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Kita coba baca-baca WA-nya lagi, ini sudah ada yang masuk dari 0853872 sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kakak penyiar ya. Fitri di Pereja request lagu dari Lesti, judulnya Sekali Seumur Hidup. Salamnya buat kakak penyiar dan seluruh pendengar setia RRI Takengon aja. Oke. Terima kasih Kak Fitri di Pereja ya. Sekali Seumur Hidup dari Lesti nanti kita putar. Ada Lia dari Blanggele 0852-6092 sekian. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Kak ya, Kak Selfie-nya udah pulang tadi. Ini Lia request lagu dari Echa, Nyanyian Rindu. Salamnya untuk Kak Selfie. Selamat bertugas dan pendengar setia RRI semua. Oke, terima kasih. Ada Mas Nawan di Jagong Jeget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut Kak duo penyiar. Oh oke okay. Karena tadi ada Yati juga sama Selfie berdua ya, jadi duo penyiar. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Mas Nawan dari Bukit Kemuning Jagong Jeget minta lagu dari Silvi Kumalasari, judulnya Isabella. Salam-salamnya buat seluruh penyiar, pendengar, penggemar setia RRI dimanapun berada, semoga sehat selalu. Dan buat duo penyiar, selamat bertugas. Oke, terima kasih. Aku tertipu, aku terjebak, aku terperangkap. Emang enak Mas Nawan. Ada Bang Mus di Simpang Balik ya. Bang Mus gimana kabarnya, sehat ya? 0823-6743 sekian. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam ya. Kakak siang ini saya dipanggilnya kakak-kakak nih ya. Mau request lagu dari Mega Mustika, Hitam Bukan Putih. Salam untuk semua, jangan menunggu kehilangan baru belajar menghargai, karena tidak semua penyesalan bisa dibayar dengan kata maaf. Saya ulangi lagi nih ya, kata-kata bijak dari Bang Mus nih. Jangan menunggu kehilangan baru belajar menghargai, karena tidak semua penyesalan bisa dibayar dengan kata maaf. Cakel. Ada telepon masuk. Pro Dangdut, selamat siang.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Halo Yayang, lagi di mana Yayang?
1: Halo juga Yayang.
0: Lagi ngapain, Ayang?
1: Yeng-yeng.
0: Lagi ngapain di sana? Hujan kah?
1: Panas, nggak dibilang dingin, nggak juga.
0: Oh, jadi gimana dong?
1: Gerimis panas
0: ya. Oke. Gimana dari pagi tadi ngapain aja?
1: Biasalah ibu-ibu di rumah, kegiatan di rumah.
0: Oh, nggak ada datang kawan-kawan.
1: Bang Budi tadi ngapain aja di rumah?
0: Oh, saya nyuci baju tadi.
1: Gotok, nyapu.
0: Enggak, gitu. Nyuci baju, bersih-bersih. Ya, kalau gosok saya nggak suka. Saya sukanya nyuci.
1: Oh, jadi nggak digosok bajunya pakai
0: ini. Digosok lah, cuman kan nggak langsung brek semua digosok. Duh, capek tau. Gosok itu adalah salah satu hal yang paling males saya kerjakan.
1: Masukkan ke laundry aja.
0: Kalau nyuci baju mau sampai 3 jam 4 jam juga ayo kita ladenin, tapi kalau gosok tuh kayaknya males berarti, banget.
1: Berarti suka main di air itu namanya.
0: Iya. Ngerti. Suka dengan basah-basahan. Suka basah-basahan, suka berenang dan lain sebagainya lah pokoknya.
1: Iya, yang penting jangan kedinginan aja ya.
0: Oh, itulah, kalau kedinginan payah juga, enggak ada selimutnya.
1: Itulah. selimutnya nggak mau dibeli-beli, nggak mau dicari-cari, padahal banyak, nggak banyak. Misalnya nggak mau di toko ada selimut yang di 35.
0: Aduh, kamat mah.
1: Yang 150 ada yang 35.
0: Oh namanya. Gitu ya. Oh iya, boleh nanti kita cari-cari deh. Mudah-mudahan ada ya.
1: Iya,
0: udah makan ke?
1: Oh, ini bukan makan lagi. Ini mau makan apa namanya nih? Udah mau setengah tiga.
0: Oh iya ya, saya berarti yang salah nanya kalau gitu deh.
1: Itulah dia.
0: Aduh. Salah
1: lama ya, enggak apa-apa. Maaf.
0: Wah, apa lagu kita nih?
1: Sumpah Benang Emas dari Evita Mas. Dari Elvis Presley.
0: Sumpah Benang Emas. Oke, salam-salamnya yuk.
1: Tak pernah aku menyayangi.
0: Tung tak tung dung tung tak tung dung dung gitu ya.
1: Itu dia yang lupa ya.
0: Sumpah Benang Emas. Oke.
1: Sumpah, bukan tumpah.
0: Sumpah kan?
1: Ah,
0: iya, iya, sumpah aku sayang banget sama kamu gitu maksudnya.
1: Iya,
0: oke, okay. Salam-salamnya yuk.
1: Ya. Salam-salam sekarang ya.
0: Iya, boleh.
1: Salam pertama sekali buat Bang Herma, enggak pernah dengar lagi naik ke RI kemana aja gitu, buat Amir Bangmu di Pulau Wela, terus buat Mak Devi, Mak Pita, Mak Apipa juga. Buat Bang Musim Pangbalik, Bang Sultan, buat Bang Birin, Bang Amirun, buat semua aja gitu.
0: Okay.
1: Buat
0: Bang Budi,
1: jangan lupa diputar lagunya. Okay. Kalau nggak diputar lagu, misalnya lupa nanti besok aku putar dua gitu.
0: Oh, jadi ngambek gitu ya ceritanya kalau nggak diputerin ya?
1: Denda gitu.
0: Waduh.
1: Denda. Kalau orang kredit kereta gitu kan, karena telat satu hari dendanya 5.000, sama satu hari lagi berarti udah 15.000 gitu.
0: Oke, siap bos. Ya. Oke, terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Kak Fatma, sehat-sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fatma di Ajay, kalau disingkat Ajay, Aceh Jaya ya. Terima kasih Kak Fatma di Aceh Jaya. Suasana di sana katanya panas enggak, dingin enggak ya, pokoknya begitulah, susah dijelaskan dengan kata-kata kalau kata Kak Fatma tadi ya. Terima kasih Kak Fatma. Pro Dangdut, selamat siang.
2: Halo bos.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo, ya Pak siapa?
2: Halo,
0: nih
2: bos.
0: Ya Pak Joni apa Pak Sembiring apa Pak siapa?
2: Pak
0: nih
2: Joni.
0: Pak Joni
2: ya.
0: Oh, oke, okay. Sehat Pak?
2: Ya.
0: Sehat, ngemangan ke?
2: Alhamdulillah.
0: Oke, mau dengar lagu apa nih Pak Joni? Pak Joni ya?
2: Ya, lagunya Hujan Malam Minggu. Iya, saya hujan ya.
0: Oke, Bu Hovifa, salam-salamnya, ayo.
2: Salam-salamnya sama Bang Mudis ya, selalu. Bang Mus, Abah Herman, Bang Sultan, Kak Moy, Mbak
0: Pita,
2: Mbak
0: Selki.
2: Baik itu aja.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Joni. Pak Joni, Pak Sembiring atau Pak siapalah, pokoknya itulah ya. Terima kasih Pak. Ini lagu juga banyak yang belum kita putar, jadi kita putar dulu lagu-lagunya ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Hey, Pro Dangdut Show,
4: dangdut adalah kita.

Nyanyian rindu tadi di request sama Kak Lia ya di Blanggele ya. Terima kasih Kak Lia. Dua lagu selanjutnya ada Silvi Kumalasari Isabella yang di request dari Mas Nawan di Jagong Jagat. Dilanjut Mega Mustika Hitam Bukan Putih tadi request dari Bang Mus.

0: Iya, baik pendengar, kita sudah di penghujung Pro Dangdut edisi siang kali ini. Terima kasih pendengar semuanya yang sudah bergabung melalui line telepon kita dan juga melalui chat WhatsApp kami ya. Kita berjumpa kembali di Pro Dangdut di edisi selanjutnya pendengar, dan kita lanjut terus dengan rangkaian program-program selanjutnya bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM ya. Masih terus ditemani oleh Budi pendengar di sini. Sebagai persembahan terakhir, dua buah lagu terakhir ada Sumpah Benang Emas dari Elvi Sukarno KSI, dilanjut dengan Hujan di Malam Minggu tadi request dari Pak Joni.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Adalah

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemerintah akan menindak tegas penerima bantuan sosial yang terbukti bermain judi online atau judol. Pemerintah akan mencoret sebagai penerima manfaat bantuan secara permanen. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mengatakan pihaknya telah mencoret 11.000 penerima bantuan sosial karena judi online pada triwulan pertama tahun 2026. Selanjutnya 75 keluarga penerima manfaat untuk triwulan kedua juga terbukti bermain judi online. Gus Ipul mengatakan ada 200.000 penerima bantuan sosial dicoret karena judi online untuk tahun 2025. Artinya ada penurunan drastis penerima bansos yang bermain judi online. Gus Ipul menyampaikan apresiasi untuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Peran PPATK memberikan informasi kepada pemerintah untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan pencoretan sebagai penerima bansos. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.

0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan

0: Haki Ari Tanoh Gayu Si Sejuk Ni Ling Piala Denil Kin Kita Beweni Pengenan Ranya Surake Gole IRRI Radio Piala Denil.
1: Ini kata Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha tentang Piala Dunia 2026.
2: Suka sekali, nobar, seru.
1: Piala Dunia paling berkesan?
2: Piala Dunia tahun 2022, kebetulan waktu itu umrah transit ke Qatar, jadi melihat persiapan mereka cukup luar biasa. Dan ternyata Piala Dunia tahun 2022 dimenangkan oleh Argentina, di mana di dalamnya ada Lionel Messi yang sangat lincah dengan kakinya.
1: Siapa pemain favorit Mbak Wamin?
2: Lionel Messi, karena dia kayaknya lincah sekali, kayak kancil gitu.
1: Negara favorit?
2: Sebenarnya Indonesia, tapi karena tidak masuk Piala Dunia, ya kita cinta Korsel lah ya. Yang ganteng-ganteng meskipun berkeringat tetap ganteng.
1: Jagoan di Piala Dunia 2026?
2: Sebagai orang Asia, karena waktu kecil saya suka nonton Tsubasa, saya jago Jepang. Mungkin ilmu-ilmunya Tsubasa nanti bisa dipraktekkan di sana.

0: Inflasi mempengaruhi daya beli. Investasi mendorong pertumbuhan ekonomi. Saatnya kita ikuti program Inflasi dan Investasi, mengulas tentang dinamika ekonomi, peluang usaha, dan kebijakan strategis.
1: FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi ya. Kembali bersama Budi di sini, pendengar, tentunya dalam program Inflasi dan Investasi di edisi sore kali ini. Dan kita akan coba bahas tema yang bisa dibilang mungkin sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya, yaitu mengelola uang di tengah inflasi, tips praktis untuk masyarakat ya. Jadi pendengar semua, mungkin akhir-akhir ini kita sama-sama merasakan kok harga-harga kebutuhan pokok makin kesini makin naik ya. Mulai dari harga beras, minyak goreng, cabai, transportasi hingga biaya pendidikan dan kebutuhan rumah tangga serta yang lainnya, ini mungkin yang bisa disebut dengan inflasi ya. Namun pertanyaannya untuk saat ini ya, gimana sih masyarakat supaya bisa tetap bertahan maupun di tengah inflasi? Dan bagaimana cara mengatur gaji agar cukup sampai akhir bulan ya? Dan gimana juga tetap bisa menabung di tengah harga-harga yang terus naik nih? Nah, selama kurang lebih 40 menit ke depan kita akan coba bahas singkat saja, pendengar, di sore hari ini ya. Jadi kalau kita berbicara inflasi, itu inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu ya. Contohnya ya, harga-harga di tahun lalu itu tidak semahal di harga-harga tahun ini ya. Artinya apa? Artinya nilai uang kita semakin kesini semakin menurun. Jadi uang 100 ribu hari ini gak bisa membeli sebanyak barang-barang sebanyak tahun lalu mungkin ya. Nah, penyebab-penyebab inflasi juga sudah pasti ini kenaikan harga bahan pokok, biaya distribusi juga yang meningkat, dan permintaan masyarakat juga di lapangan semakin meningkat juga, dan faktor-faktor lain seperti cuaca dan juga gagal panen ya. Jadi dampak inflasi bagi masyarakat yaitu pengeluaran rumah tangga juga sudah pasti bertambah, tabungan juga semakin cepat habis karena barang-barang juga pada naik ya. Daya beli juga menurun, masyarakat yang makin kesini makin sulit menabung. Para pelaku UMKM juga mau tidak mau akibat dampak tersebut jadi harus menaikkan harga ya. Jadi pendengar semuanya di sini, apa memang saat ini pengeluaran bulanan juga sudah meningkat? Nah, kebutuhan apa sebetulnya yang paling terasa naik harganya? Nah, sepertinya itu bisa dijawab sendiri ya, karena kalianlah yang merasakan beberapa bulan ini apa aja yang terasa naik harganya. Atau mungkin pengeluaran bulanan juga semakin meningkat atau begitu-begitu aja. Nah, jadi kalau kita berbicara tips-tips mengelola uang di tengah inflasi ini, pendengar, yang sudah pasti bedakan antara kebutuhan dan keinginannya. Jadi kebutuhan itu ya sudah pasti makan, minum, pendidikan, transportasi, listrik, air, dan lain sebagainya begitu ya. Sedangkan keinginan itu misalkan ganti handphone, padahal handphonenya masih bagus ya. Nongkrong-nongkrong yang bisa dibilang dalam tanda kutip secara berlebihan, belanja karena ada diskon, nah itu dia ya. Jadi mulai dari sekarang bedakan antara yang namanya kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhannya memang kita sudah butuh, mau tidak mau harus dibeli ya. Tapi kalau keinginan, selama misalkan handphone kita masih bisa dipakai atau handphone kita masih bisa untuk komunikasi, ya ngapain diganti handphonenya ya? Hanya sekedar ingin mengikuti gaya atau mengikuti tren, janganlah. Jadi sebisa mungkin tinggalkan hal-hal seperti itu. Harus bisa lebih giat lagi membedakan yang namanya kebutuhan dan keinginan ya. Jadi menggunakan prinsip belanja sesuai kebutuhan, bukan gengsi. Selanjutnya juga buat anggaran bulanan, pendengar, ya, contoh-contohnya mungkin 50% kebutuhan pokok, 20% tabungan atau dana darurat ya, 20% cicilan atau kewajiban, 10%-nya ini hiburan dan juga sosial ya. Jadi dengan anggaran-anggaran yang terkontrol, uang jadi lebih aman begitu ke depannya. Nah selanjutnya juga catat pengeluaran-pengeluaran harian. Nih kadang kalau kita ngomongin duit ini habis bukan karena kebutuhan yang besar ya, tapi malah pengeluaran kecil yang lebih sering ya. Jadi itu tadi kopi misalkan 20 ribu, jajan online, terus yang lain-lain, beli kue ini dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kita kalkulasikan, kalau kita jumlahkan selama satu bulan ini, jumlahnya ternyata wow juga, besar juga gitu ya. Nah itu sebetulnya yang apa perlu diperhatikan, detail-detail yang kecil begitu ya. Kurangi juga hutang-hutang yang konsumtif, misalkan pinjol-pinjol atau paylater yang secara berlebihan, kredit-kredit barang nggak penting, pinjaman online ilegal juga ya. Karena bunga dan cicilan ini bisa membuat kondisi keuangan malah makin berat nanti ke depannya. Ujung-ujungnya apa? Gali lubang, tutup lubang. Jadi selanjutnya juga mulai sediakan dana darurat. Ini idealnya ya. Idealnya dana darurat ini untuk lajang mungkin 3-6 kali pengeluaran bulanan. Yang sudah berkeluarga mungkin bisa 6-12 kali pengeluaran ya. Jadi dana darurat ini penting untuk apa? Untuk misalkan nanti salah satu anggota keluarga kita sakit. Atau misalkan amit-amit maaf-maaf ini kedepannya terkena PHK, pengurangan karyawan dan lain sebagainya ya. Dan juga untuk keperluan-keperluan mendesak yang lainnya begitu pendengar. Jadi mulai sekarang harus bisa membuat catatan untuk tabungan dana darurat begitu ya. Jadi inflasi mungkin tidak bisa kita hentikan pendengar, tapi kita bisa mengatur cara menggunakan uang agar bisa tetap bertahan, bisa survive ke depannya ya. Nah selanjutnya juga kalau kita berbicara tips-tips hemat ini, sudah pasti belanja cerdas, buat daftar sebelum pergi, baik itu belanja ke pasar atau dan lain sebagainya ya. Jangan sampai nanti kita sudah buat catatan barang-barang yang ingin kita beli, malah kita beli barang-barang yang tidak ada di dalam catatan itu begitu ya. Dan bandingkan juga harga-harganya mungkin di toko A, toko B, toko C. Harganya mana yang paling murah itu mungkin yang bisa diprioritaskan begitu ya. Dan jangan lapar saat berbelanja, lapar mata, lapar jari, lapar yang lainnya gitu ya. Itu tadi kita mau belanja A, tau-taunya malah belanja B, C, D dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya tabungan juga yang terkuras gitu ya. Dan untuk membantu UMKM juga usahakan belanja produk-produk lokal begitu pendengar. Masak di rumah juga ini lebih hemat dan lebih sehat tentunya dibandingkan kita kalau misalkan lebih sering atau lebih rutin membeli makanan di luar begitu ya. Hemat listrik dan air juga ini gunakan listrik seperlunya, secukupnya ya. Cabut listrik yang tidak digunakan karena seringkali saya lihat orang-orang yang habis ngecas handphone. Ini handphonenya dicabut dari charger, tapi chargernya tidak dicabut dari colokan. Nah itu sebetulnya jadi makan daya, jadi nambah lagi iuran bulanan kita. Jangan dikira kalaupun handphone itu udah dicabut dari chargernya, tapi chargernya belum dicabut dari colokan, itu arus listriknya tetap jalan. Jangan dipikir udah putus ya. Jadi itu yang bikin tagihan listrik jadi membengkak. Gunakan juga lampu seperlunya, jadi kalau pagi hari, siang hari, kalau memang tidak perlu-perlu banget gak usah lah ngidupin lampu ya, lebih hemat lagi ke depannya. Dan juga kurangi pemakaian AC secara berlebihan gitu ya. Selanjutnya juga kalau misalkan pendengar semua di rumah mungkin ada pekarangan-pekarangan yang tidak digunakan, ya itu bisa dimanfaatkan lagi pekarangan-pekarangan halaman-halaman di rumah gitu ya. Seperti menanam sayur-sayuran, buah-buahan. Jadi kalau kita sudah ada di rumah ya gak perlu beli lagi atau belanja lagi di pasar begitu ya. Gitu pendengar. Nah itu dia tadi tips-tipsnya. Selanjutnya nanti juga kita akan coba bahas untuk investasi untuk masyarakat nih yang sederhana. Supaya uang yang kita investasikan itu tidak tergerus oleh inflasi begitu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita kengon kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali di program inflasi dan investasi ya. Kalau tadi kita sudah berbicara inflasi pendengar, kali ini kita coba akan bahas investasi yang sederhana untuk masyarakat ya. Jadi pendengar semua, di tengah inflasi ini bukan berarti kita tidak bisa mulai investasi ya. Jadi banyak macam bentuk-bentuk investasi yang bisa dicoba, mungkin yang sederhana untuk masyarakat. Yang pertama sudah pasti emas ya. Siapa yang gak kenal sama emas ya. Nilainya relatif stabil dan cocok untuk disimpan untuk jangka waktu yang panjang ya. Selanjutnya juga ada deposito juga, resikonya rendah dan cocok juga untuk pemula pendengar. Ada juga ya itu investasi usaha-usaha kecil ya, jualan-jualan online, kuliner-kuliner rumahan dan juga kerajinan-kerajinan. Dan investasi terbaik sebetulnya adalah meningkatkan kemampuan diri atau skill pendengar. Jadi lebih diasah lagi pendidikan kalian dan diasah lagi skill kalian. Yaitu tadi yang saya bilang ya, jadi investasi terbaik itu adalah meningkatkan kemampuan diri atau lebih tepatnya skill kalian ya. Jadi kalau sudah berinvestasi patut waspadai juga investasi-investasi bodong pendengar. Jadi ciri-ciri investasi bodong ini janji yang untung besar dalam waktu yang cepat, izinnya juga tidak jelas, jadi menyuruh kita untuk setor uang terus menerus dan sistemnya sistem member gitu ya. Jadi patut dicurigai kalau misalkan secara rulesnya investasi bodong seperti tersebut yang tadi sudah saya jelaskan begitu ya. Dan perlu dicatat juga, perlu diingat juga, kalau terlalu indah untuk dipercaya biasanya memang berbahaya. Itu ya pendengar ya. Jadi sebagai penutup di program kita sore hari ini pendengar, jadi pendengar-pendengar Pro 1 RRI Takengon yang luar biasa sore hari ini juga kita sama-sama belajar bahwa yang namanya inflasi itu memang nyata ya. Harga-harga kebutuhan itu terus naik dari tahun ke tahun, tetapi masyarakat dituntut untuk tetap bisa bertahan dengan pengelolaan keuangan yang baik ya. Kuncinya yaitu hidup sederhana, belanja yang bijak, hindari utang-utang yang konsumtif, sisihkan tabungan dan mulai investasi kecil-kecilan dari sekarang ya. Karena mengatur uang ini bukan soal besar kecilnya penghasilan pendengar, tapi bagaimana cara kita untuk mengelola ke depannya. Dan kita cukupkan untuk program inflasi dan investasi di edisi kali ini pendengar. Terima kasih atas kebersamaan kita di sore hari ini yang sudah mendengarkan juga. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Dan sesaat lagi juga sama-sama kita nantikan kumandang azan asar untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Demikian pembahasan inflasi dan investasi hari ini. Nantikan program ini selanjutnya setiap hari Rabu, pekan kedua, pukul 10 waktu Indonesia Barat.

الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا

الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas."
0: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
0: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
0: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya."
2: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar.

0: menunjukkan pukul 3. Ia pun menyempatkan diri sholat asar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa, "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar. "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, Thomas." "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar soal sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya, dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

0: Ya, selamat sore pendengar semuanya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Dan baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti program Bolkes atau lebih tepatnya podcast Piala Dunia di sore hari ini, yang akan mengangkat topik prediksi final ideal Piala Dunia 2026 ya. Bersama narasumber kita ada Suryansah SE selaku penggemar sepak bola pendengar. Dan kami ucapkan selamat sore, selamat mengikuti program Bolkes atau podcast Piala Dunia Pro 1 RRI Takengon. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali pendengar di sore hari ini, di hari Rabu 13 Mei 2026 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ini kita akan ngobrol-ngobrol di program Bolkes ya, atau podcast sepak bola, tentunya bersama narasumber nanti yang akan kita tanyakan gimana sih terkait dengan pelaksanaan Piala Dunia 2026 ini pendengar ya. Jadi kita sudah tersambung melalui telepon dengan salah seorang penggemar sepak bola ini pendengar. Ada Bang Suryansah nih. Assalamualaikum, selamat sore Bang Suryansah.
1: Waalaikumsalam, selamat sore
0: Bang Budi. Ya. Gimana kabarnya, sehat Bang ya?
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Ini Bang, kan kita sama-sama tahu nih, kurang lebih sebulan lagi kita akan ada hiburan 4 tahunan sepak bola Piala Dunia 2026 nih. Jadi Bang Suryansah sendiri sebagai penggemar sepak bola ini, tanggapannya seperti apa sih Bang mengenai pelaksanaan Piala Dunia 2026 ini yang akan dimulai bulan depan nih? Silakan Bang.
1: Oke, sebelumnya kalau untuk perhelatan Piala Dunia tahun 2026 ini menurut saya sangat menarik ya, karena untuk pertama kalinya Piala Dunia ini digelar di 3 negara, yaitu ada di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Atmosfernya diperkirakan sih sangat-sangat besar, karena animo sepak bolanya sedang berkembang pesat, khususnya di Amerika ya. Dari segi infrastruktur atau enggak teknologi, semuanya kayaknya ini bakal menjadi salah satu hal yang paling sejarah dalam sepak bola Piala Dunia ini nih Bang Budi.
0: Oke, berarti secara enggak langsung berarti Bang Suryansah ini berpendapat Piala Dunia kali ini apa lebih seru dibanding Piala Dunia yang sebelumnya, atau malah jadi kurang menarik gitu dibanding Piala Dunia sebelumnya nih?
1: Kalau saya rasa sih Piala Dunia kali ini sih berpotensi lebih seru ya dibandingkan edisi sebelumnya. Karena jumlah pesertanya itu sekarang kan sudah lebih besar ya, ataupun lebih banyak dibandingkan periode sebelum-sebelumnya kan. Yaitu sekarang kan kurang lebih sekitar 48 negara ya kalau nggak salah ya.
0: Iya betul, 48
1: negara. Otomatis pasti nanti bakalan banyak banget kejutan-kejutan yang bakalan terjadi dari negara-negara yang baru tampil, segala macam atmosfernya. Seperti yang tadi saya sampaikan, Piala Dunia kali ini kayaknya lebih bersejarah ya, karena lebih ramai. Mudah-mudahan sih seperti itu nantinya Bang Budi.
0: Iya. Jadi kalau sejauh ini menurut Bang Suryansah sendiri, kalau dari kacamata Bang Suryansah nih, dari 48 tim, perkiraan Abang siapa aja sih yang nanti bakal diunggulkan nih?
1: Pastilah salah satunya adalah juara bertahan, yaitu Argentina. Itu yang paling memang sangat-sangat diunggulkan, tapi tidak terkecuali dengan Perancis juga, apalagi Spanyol. Karena memang di sini ya, Perancis sekarang memiliki kedalaman squad yang benar-benar luar biasa banget. Spanyol pun sama, generasi-generasi emas yang baru itu bisa akan bersaing dengan Argentina ataupun Perancis. Tapi yang saya unggulkan ya, tiga negara itu paling tidak ya untuk saat ini.
0: Oke. Nah itu kalau tadi berbicara tim-tim unggulan nih ya, kalau berbicara tim-tim kuda hitam nih Bang Suryansah nih, kalau prediksi Abang sendiri Piala Dunia nanti yang berpotensi menjadi kuda hitam nih siapa aja nanti?
1: Yang jelas Maroko. Maroko itu benar-benar kuda hitam yang sangat berbahaya. Buktinya luar biasa kan di tahun 2022 Maroko itu performanya sampai kapan? Sampai di fase yang mana? Itu sih salah satu kuda hitamnya. Tapi kalau untuk dari segi yang lain masih ada Jepang pastinya untuk jawara Asia juga. Ada Turki dan ada Kolombia juga. Bisa jadi itu bakalan jadi suatu kejutan yang memang bisa terjadi nantinya. Tapi kalau untuk yang saat ini, menurut saya untuk tim yang kuda hitam adalah terutama itu Maroko ya. Tidak bisa dianggap sepele dan tidak bisa dianggap sebelah mata, karena itu sangat-sangat bagus dari segi materi pemain dan lain sebagainya.
0: Iya. Karena kita kebetulan kan di Indonesia ini kita berada di benua Asia ini. Nah, kalau Bang Suryansa sendiri, kalau ngelihat peluang-peluang negara-negara yang ada di sekitaran Asia ini, bagaimana sih Bang untuk Piala Dunia nanti nih?
1: Saya sih jujur aja mengharapkan sebenarnya Indonesia Bang lebih sayang sekali itu.
0: Belum belum rezeki ya?
1: Iya itu sudah. Aduh, tinggal ditelan aja. Ternyata ya belum rezeki. Mungkin next time bakalan berjumpa ya Piala Dunia Indonesia ya masuk di sana ya. Dan kalau untuk sekarang sih, ya kalau untuk Asia, pasti itu adalah yang diumumkan adalah Jepang.
0: Jepang.
1: Jepang dan Korea Selatan, pastinya. Tapi ada juga sih beberapa yang lainnya, ada Saudi Arabia ataupun Arab Saudi. Tapi memang kalau untuk langganan Piala Dunia, menurut saya ya, untuk Asia ini adalah Jepang sih yang memang mendominasi.
0: Oke, berarti menurut perkiraan Bang Suryansa Jepang gitu ya untuk dari benua Asia gitu ya.
1: Betul, karena kualitas pemainnya rata-rata bermain di Eropa yang sudah matang.
0: Oke, ini kan kalau kita bicara Piala Dunia kali ini kan tiga negara, tiga tuan rumah. Dan pertama kali diselenggarakan sebanyak 48 negara nih Bang Suryansa. Menurut Bang Suryansa sendiri, jumlah 48 negara ini sudah sangat ideal atau perlu ditambah lagi nih? Atau malah kebanyakan?
1: Kalau menurut saya untuk format 48 negara memang lebih besar ya. Tapi kalau menurut saya pun itu cukup ideal untuk saat ini. Karena memberi ruang ataupun kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang yang tampil di level yang tertinggi yaitu Piala Dunia ini, karena semua negara pasti menginginkan namanya itu ya menghadiri ataupun mengikuti rayatan ataupun helatan yang memang diingin-inginkan oleh semua rakyat seluruh dunia. Jadi ya kalau menurut saya sih tidak terlalu terpengaruhi ya, justru malah bagus, lebih banyak lebih bagus, karena lebih banyak peluang yang akan bisa negara-negara yang berkembang itu bisa masuk. Mungkin nanti Indonesia bisa masuk. Ya, justru kan di situ semakin besar peluang-peluangnya kita, gitu loh. Apalagi kualitas grup bisa menurun ataupun jadwal menjadi jauh lebih panjang, justru lebih bagus sih kalau menurut saya ya.
0: Berarti untuk saat ini memang sudah sangat ideal gitu ya. Kalau bisa malah ditambah lagi gitu ya.
1: Iya, justru ada tambahnya jadi 50 ada Indonesia salah satunya.
0: Mudah-mudahan.
1: Ya. Nih, Bang Budi,
0: iya, kalau Bang Suryansa sendiri sebagai penggemar sepak bola nih, prediksinya untuk Piala Dunia 2026 nanti seperti apa nih? Apa bakal banyak kejutan-kejutan atau seperti apa nanti Bang Suryansa nih?
1: Kejutan sih pasti banyak. Pasti akan banjir gol pastinya sih. Karena banyak pemain muda sekarang ini sudah pada matang, jam terbangnya sudah bagus, segala macam. Sehingga kejutan-kejutan untuk pemain-pemain muda sih sekarang yang memang mendominasi dibandingkan Piala Dunia di tahun-tahun sebelumnya. Karena transisi generasi, antar generasi dari berbagai macam negara, turnamennya juga jadi sulit ditebak. Sehingga ya mayoritas untuk Piala Dunia tahun ini ataupun tahun 2026 ini, kalau menurut saya penuh dengan kejutan, pasti banyak gol setiap pertandingan. Itu yang akan membuat jadi sulit ditebak dan sulit diprediksi. Bahkan menurut saya ini paling ramai dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
0: Iya betul ya. Apalagi Piala Dunia kali ini kan di Amerika, Meksiko, Kanada, itu jam pertandingannya itu kan pagi ya. Jadi kayaknya makin seru gitu, banyak yang nonton karena jamnya sangat ramah untuk warga Indonesia ya. Oke.
1: Paling kalau saya kerja yang ngantuk ya.
0: Nah kalau Bang Suryansa sendiri nih, negara mana sih yang dijagoin nih? Tim favoritnya nanti kira-kira siapa nih yang bakal menang di Piala Dunia?
1: Kalau untuk saya sendiri menjagokan pribadi ya, pastinya ini untuk Cristiano Ronaldo, berarti Portugal.
0: Portugal
1: yang saya unggulkan, karena kemungkinan besar ini akan menjadi Piala Dunia dia yang terakhir.
0: Oke, selain itu apalagi alasannya Bang?
1: Kalau untuk itu ya, alasan Portugal itu ya, saat ini Portugal memang sangat-sangat diunggulkan sebenarnya, tapi kan memang masih bersaing dengan tim lainnya ataupun negara lainnya, terutama Argentina sih yang memang itu. Ya kalau menurut saya sih bisa jadi nantinya juga bakalan juara ataupun di final pasti Portugal menurut saya. Bisa jadi ketemu Argentina, jadi Ronaldo bertemu dengan Messi itu sangat-sangat, wah itu sangat-sangat keren untuk ditonton nantinya. Itu menurut prediksi saya.
0: Oke, okay. Kalau tadi udah bahas masalah okay. Kalau tadi udah bahas masalah jagoan di negara kan, kalau pemain individu nih yang jadi favorit Bang Suryansa siapa Bang sejauh ini Bang?
1: Tetaplah Cristiano Ronaldo.
0: Oh, nggak ada yang lain?
1: Walaupun usia sudah tidak muda lagi.
0: Kalau untuk yang lain?
1: Paling nomor 2 itu Kylian Mbappe.
0: Oh, Prancis ya. Oke.
1: Karena dia punya kecepatan, usia masih muda, mentalnya cukup baik, kemampuan menentukannya itu benar-benar di atas rata-rata pada umumnya ya usia-usianya. Sekarang pokoknya yang tadi saya sampaikan sama Bang Budi ini, usia-usia muda sekarang lagi di atas angin nih Bang Budi. Kita lihat nanti Piala Dunia akan seperti apa. Kalau saya usia-usia muda bakal pada menonjol semuanya nantinya. Yeah. Apalagi ada Lamine Yamal, ada Harry Kane segala macam nantinya.
0: Ya apalagi Messi sama Ronaldo ini kan diprediksi 2026 ini bakal mengikuti kompetisi internasional terakhir ya, Piala Dunia ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa ketemu lagi bibit-bibit unggul untuk meneruskan generasi mereka gitu Bang Suryansa ya.
1: Betul, the next Messi dan the next Ronaldo kan. Kapan kita melihat dia lagi bermain? Nanti mungkin siapa? Mungkin nanti dari Indonesia kah atau dari mana kah? Kita berharap pasti ada bibit-bibit penerus dari mereka berdua legend.
0: Iya betul. Nah kalau dari semua Piala Dunia yang sudah terlaksana nih, Bang Suryansa, baik itu Piala Dunia 2002 atau 2006, 2010, 2014, 2018, kalau dari semua Piala Dunia yang paling berkesan, yang paling memorable buat Bang Suryansa itu Piala Dunia tahun berapa sih Bang?
1: 2022, pertemuan antara Argentina melawan Prancis. Karena itu pertandingan yang sangat amat dramatis, emosinya luar biasa. Kalau menurut saya itu adalah final terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
0: Itu tahun berapa kali ya? Saya lupa juga itu ya.
1: 2022 itu Bang Budi.
0: 2022, oh iya, waktu di Qatar kemarin, iya. Nah, itu dramatis sekali memangnya, adu penalti ya.
1: Itu benar-benar finalnya itu 3-3 skornya, akhirnya yang menangnya itu Argentina, 4-2 ya.
0: Iya.
1: Itu benar-benar, emosinya luar biasa itu, kita iya. Sampai nontonnya sampai teriak-teriak gitu, sampai mengganggu tetangga.
0: Jadi dari menit awal sampai penalti terakhir itu memang bikin spot jantung ya, deg-degan ya.
1: Deg-degan banget itu, karena skornya kan sama imbang 3-3
0: ya, kan. Akhirnya Argentina yang keluar sebagai pemenangnya ya.
1: Betul banget itu. Itu menurut saya tuh ya dunia yang paling benar-benar bikin sport jantung. Itu pasti seru ya.
0: Jadi untuk partai final nanti nih Bang Suryansah, partai final nanti kira-kira siapa nih yang bakal ketemu nih? Portugal Prancis kah atau Portugal Jerman, Portugal Argentina atau siapa nih?
1: Ini sesuai apa yang tadi saya bilang, ya prediksi sih bisa jadi ini finalnya itu seperti tahun 2022 kemarin. Bisa jadi ketemu Argentina dan Prancis lagi. Tapi kalau prediksi saya ya, itu Portugal bisa bertemu dengan tuan rumah salah satunya. Entah itu Meksiko, entah itu Amerika. Tapi menurut saya lebih make sense itu ya Portugal bisa melawan Meksiko.
0: Portugal, Meksiko untuk partai final nanti ya.
1: Iya.
0: Oke. Meksiko, Meksiko juga bisa jadi kuda hitam juga nanti itu ya.
1: Betul.
0: Bisa jadi kayak Maroko dia nanti kayak tahun 2022 kemarin ya. Tahu-tahu udah di semifinal aja ya.
1: Benar, makanya itu kita nggak bisa anggap itu remeh, tapi ternyata kita nggak bisa memprediksi ya, nama itu bola bundar, kita nggak ada yang tahu kan. Ya,
0: betul,
1: prediksi
0: betul.
1: A bisa jadi meleset, prediksi B bisa jadi meleset.
0: Betul.
1: Tapi menurut saya ya ada dua sih, antara Argentina versus Prancis dan ada Portugal versus Meksiko. Kalau menurut saya
0: ya. Argentina versus Prancis atau Portugal versus Meksiko ya, yang menurut prediksi
1: betul.
0: Bang Suryansa nanti bakal tanding di partai final begitu ya.
1: Betul Bang Budi.
0: Oke. Terakhir nih Bang Suryansah nih sebagai penutup juga nih, mungkin pesan-pesannya atau harapan-harapannya untuk pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026 ini Bang. Silakan Bang sebagai penutup.
1: Ya, untuk harapan saya di Piala Dunia tahun ini di tahun 2026 adalah turnamen tersebut bisa berjalan dengan lancar, aman, tetap kompetitif, dan menghadirkan banyak pertandingan klasik yang seru, yang bisa kita kenang lama nantinya. Saya juga berharap ada kejutan-kejutan, khususnya dari negara Asia ataupun Afrika, agar sepak bola makin merata dan lebih menarik, tidak hanya di Eropa saja yang memang mendominasi secara ini, terutama Asia yang memang bisa menjadi benar-benar jawara dunia, bukan jadi jawara Asia lagi, menjadi jawara dunia. Itu sih kalau harapan saya di situasi yang saat ini turnamen tersebut, saya harapan saya sih tetap bisa berjalan dengan lancar.
0: Amin.
1: Tidak ada hambatan dan tidak ada halangan.
0: Ya, amin.
1: Bulan depan Bang Budi.
0: Iya. Kurang lebih sebulan lagi ya. Karena biasanya piala dunia sebelumnya itu kan paling 28 hari, 30 hari ya. Ini karena timnya 48, jadi 1 bulan 10 hari sekarang pelaksanaannya.
1: Betul, karena lebih lama pastinya.
0: Lebih lama ya.
1: Karena dari segi negaranya sudah ditambahkan kuotanya.
0: Ya, betul. Oke, terima kasih Bang Suryansah nih sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bersama kita di sore hari ini. Nanti kalau ada waktu bolehlah kita ngobrol-ngobrol lagi Bang Suryansah ya.
1: Sama-sama Bang Budi, terima kasih juga sudah diundang untuk bisa berkomunikasi ataupun ngobrol-ngobrol, bincang-bincang santai seperti ini.
0: Iya, oke, baik, terima kasih Bang Suryansah, selamat sore, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Dan baik pendengar, kita cukupkan untuk dialog Ballcast sore hari ini atau podcast Piala Dunia dengan topik kita tadi, prediksi final ideal Piala Dunia 2026. Bersama narasumber kita ada Bang Suryansah tadi selaku penggemar sepak bola. Kita cukupkan mendengar, terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti dialog Ballcast ya, podcast Piala Dunia di sore hari ini dengan topik tadi prediksi final ideal Piala Dunia 2026. Bersama narasumber kita tadi ada Bang Suryansa SS selaku penggemar sepak bola ya. Jangan kemana-mana pendengar, tentunya ragam informasi juga masih akan terus menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Radio Piala Dunia. Puhabarakan, RRI resmi jet ke radio siaran Piala Dunia. Getanya tak bangga, tak dengar siaran langsung Piala Dunia, ba RRI, radio kebanggaan bangsa getanya.
1: Saya Mudarif SPDI MPD dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Meriah. Jadi pengalaman kita nonton sebelumnya, memang kita menyaksikan langsung rata-rata kita di warung ya, atau di kafe yang mempunyai siaran langsung yang disiarkan

buka radio siaran RI, mungkin mereka kita bisa mendengarkan pertandingan secara langsung melalui audio. Mungkin ini sangat hebat sekali RRI. Kalau tahun ini 2006 Piala Dunia agak senakan di Meksiko ya. Jadi kami mungkin barangkali luar rumah bisa diandalkan selain Brazil barangkali. Nah, ini mungkin dua klub yang saya andalkan untuk saat ini ke depan.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar semuanya. Kami selingi dengan informasi terkait dengan pemusnahan uang palsu oleh Bank Indonesia ya. Bank Indonesia melakukan pemusnahan uang palsu di gedung BI hari ini. Pemusnahan dilakukan bersama pihak kepolisian dan semua unsur dari Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu. Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky Gozali dalam keterangannya mengatakan uang rupiah palsu yang dimusnahkan berjumlah 466.535 lembar berasal dari laporan masyarakat dan perbankan serta laporan dari penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah atau PJPUR dan hasil pengolahan setoran bank kepada BI secara nasional. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan dari hasil temuan yang dilaporkan selama periode tahun 2017 hingga November 2025. Pemusnahan dilakukan dengan menggunakan mesin racik yang menghasilkan cacahan kertas yang sangat kecil sehingga tidak lagi menyerupai uang. Pemusnahan juga dilakukan dengan sesuai dengan prosedur yang ketat dan juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan juga berdasarkan penelitian Bank Indonesia, kualitas uang palsu yang diproduksi selama ini juga relatif sangat rendah. Sehingga harapannya untuk kedepannya akan lebih mudah lagi diidentifikasi oleh masyarakat melalui metode 3D, yaitu dilihat, diraba, dan juga diterawang. Bank Indonesia menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam mencegah peredaran uang rupiah palsu. Untuk itu BI bersama Bota Supal terus menerus menggalakkan kampanye cinta, bangga, dan paham rupiah. Jadi intinya agar supaya masyarakat semakin paham dalam memastikan keaslian uang rupiah, pihaknya juga menghimbau masyarakat untuk senantiasa merawat uang rupiah dengan baik agar tetap mudah dikenali keasliannya.

Ya baik pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita ikuti siaran berjaringan Lintas 17 bersama Korwil 17 RRI Banda Aceh di sore hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat sore dan selamat mengikuti.

0: 101 Bandar Aceh. Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lone sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani, bersama presenter dari RRI Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh, Lutz Mawe, Melabu, Takengon Sabang, dan Singkil, mengantarkan lintas 17 secara berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Pemko Banda Aceh gelar gerakan pangan murah jelang Idul Adha. Berikutnya PMI diharapkan jadi garda terdepan pelayanan kemanusiaan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lux Mawe, Radio Asalam Uin Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh kembali menggelar gerakan pangan murah di Komplek Perumahan Cinta Kasih Buddha Suci pada Rabu 13 Mei 2026 guna menjaga stabilitas harga pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar gerakan pangan murah sebagai upaya membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di tengah meningkatnya kebutuhan menjelang Idul Adha. Kegiatan yang dipusatkan di Komplek Perumahan Cinta Kasih Buddha Suci mendapat antusias masyarakat yang datang menukarkan kupon untuk memperoleh paket bahan pokok bersubsidi. Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdal Khalilullah turut hadir meninjau langsung pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan bahwa program pangan murah ini merupakan agenda rutin pemerintah kota.
2: Kegiatan pangan murah ini kita lakukan sebenarnya rutin yang kami lakukan di beberapa kecamatan selama ini. Tapi ini karena menjelang juga Idul Adha, kita berharap kegiatan pangan murah ini bisa ngereju ataupun permasalahan-permasalahan dari inflasi yang ada bisa kita jaga dengan baik.
1: Pemerintah menyediakan sebanyak 1.200 paket pangan murah yang terdiri dari beras 5 kg seharga Rp59.000, gula pasir 2 kg seharga Rp30.000, minyak goreng 2 liter seharga Rp36.000, serta telur ayam 1 papan seharga Rp40.000 dengan total harga 1 paket sebesar Rp165.000. Melalui program ini, pemerintah Kota Banda Aceh berharap masyarakat dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok sekaligus menjaga daya beli masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: PMKB Aceh Besar dorong peran Palang Merah Indonesia atau PMI untuk menjadi garda terdepan dalam pelayanan kemanusiaan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Bupati Aceh Besar Muharram Idris menegaskan pentingnya peran Palang Merah Indonesia PMI untuk menjadi garda terdepan dalam pelayanan kemanusiaan. Hal tersebut disampaikan saat membuka musyawarah kerja PMI Provinsi Aceh tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Hijrah Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Bupati menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap pelaksanaan musyawarah kerja tersebut dan menilai PMI merupakan organisasi kemanusiaan yang memiliki sejarah panjang dan peran strategis sejak awal kemerdekaan Indonesia, serta turut menyoroti pentingnya penguatan kembali organisasi strategis yang saat ini dinilai melemah agar dapat kembali berkontribusi bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
4: Organisasi ini semata-mata untuk kemanusiaan, membantu saudara kita, tapi itu kita sedang berjuang yang
3: Ketua PMI Aceh Murdani Yusuf menegaskan bahwa PMI tetap memiliki peran vital meskipun kini banyak lembaga lain yang bergerak di bidang kebencanaan. Ia menekankan bahwa PMI memiliki mandat khusus seperti pelayanan dara serta penanganan korban konflik dan pengungsi. Pihaknya turut mengingatkan bahwa menjadi bagian dari PMI bukan untuk mencari keuntungan materi, melainkan sebagai bentuk pengabdian dan ibadah. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Lhokseumawe masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian dan Penduduk Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Lhokseumawe mencatat puluhan kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
5: Pendengar di manapun Anda berada, saya bersama Bapak Salahuddin SST MSM di mana beliau merupakan kepala DP3AP2KB Kota Lhokseumawe. Hari ini Pak, kita dengarkan langsung tadi Bapak saat pembukaan. Jadi banyak ternyata kekerasan terhadap perempuan ini Bapak ya. Berbicara masalah kekerasan pada perempuan. Dalam hal kegiatan ini Pak, apa Pak kegiatan yang kita harapkan Pak?
6: Ya, terima kasih Bu. Jadi pada intinya kegiatan kita hari ini adalah melakukan koordinasi bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Mora 1 ini dalam rangka kita mewujudkan bersama-sama yaitu Lhokseumawe menuju ramah terhadap perempuan dan anak. Jadi kegiatan kita ini adalah satu gerakan bersama. Nah, jadi bagaimana kita mewujudkan supaya di Kota Lhokseumawe tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5: Tadi Bapak mengatakan kasus peningkatan ini Pak, ini sudah apakah di Kota Lhokseumawe sudah mulai meningkat Pak?
6: Iya. Yeah. Kalau kita lihat tren kasus kemarin itu di tahun 2025, kita ada kasus kekerasan terhadap

0: bawah dinas kami ada UPTD, yaitu UPTD, PPA itu Pelindungan Perempuan dan Anak. Jadi semua kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa dilaporkan ke kami. Bisa dilaporkan ke kami. Kemudian juga saya sering saya sampaikan, ketika dilapor itu transport juga kita berikan kepada masyarakat sebagai korban.
1: Baik pendengar, demikian tadi wawancara singkat saya bersama Bapak Salahuddin, di mana beliau menghimbau agar mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Terima kasih, kita kembali ke studio.
2: Dari Samudra Pasir Jawa Utara, kita menuju Malabo. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Aceh Barat sosialisasi tentang penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR pada pelajar sekolah. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
3: Dan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat memberikan sosialisasi tentang penyelamatan diri kepada para pelajar di SMP Negeri 2 KW16 Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi potensi kebakaran maupun situasi darurat lainnya di lingkungan sekolah dan masyarakat. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah mengatakan edukasi sejak dini sangat penting agar para pelajar memahami langkah-langkah penyelamatan diri saat terjadi kebakaran. Sosialisasi ini juga bertujuan memberikan pemahaman kepada pelajar tentang bahaya kebakaran dan juga cara melakukan pencegahan dengan menggunakan alat pemadam api ringan serta bagaimana menyelamatkan diri ketika terjadi keadaan darurat bencana itu. Dalam kegiatan tersebut, para siswa juga diberikan materi mengenai penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR, teknik evakuasi, serta langkah awal penanganan kebakaran sederhana. BPBD Aceh Barat berharap dengan kegiatan ini merupakan sekolah sebagai bagian dari upaya membangun budaya sadar bencana di kalangan generasi muda. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Ratusan masyarakat Kecamatan Betung Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya gelar aksi unjuk rasa menolak segala bentuk izin pertambangan di wilayah tersebut. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
4: Ratusan masyarakat Kecamatan Betung Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya menggelar aksi unjuk rasa menolak segala bentuk izin pertambangan di wilayah tersebut. Aksi berlangsung di kawasan jembatan Krung Betung dan diikuti tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta warga setempat. Koordinator aksi Tengku Malikul Aziz menegaskan hingga saat ini masyarakat Betung Ateuh Banggalang tetap menolak seluruh aktivitas maupun izin pertambangan yang dinilai dapat mengancam kelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat.
5: Digatuk dong harap bak pemerintahan tolong izin yang kebijaknya dicabut. Ya yang mengharapkan. Jadi baik galak berkudut kamu ke mana kudut, ke mana laga.
4: Ia juga meminta pemerintah Kabupaten Nagan Raya, pemerintah Aceh hingga pemerintah pusat agar tidak terpengaruh oleh narasi dari pihak tertentu yang mengatasnamakan masyarakat Betung Ateuh terkait persetujuan izin pertambangan. Menurutnya masih ada sejumlah pihak yang mengklaim masyarakat telah menyetujui aktivitas pertambangan di kawasan tersebut. Namun ia menegaskan mayoritas masyarakat tetap menolak segala bentuk pertambangan. Selain menyampaikan aspirasi melalui orasi, masa aksi juga menggelar zikir dan doa bersama sebagai bentuk ikhtiar, memohon perlindungan serta berharap aktivitas pertambangan di kawasan Betung Ateuh dapat dibatalkan. Reporter RRI Malabo Irham Syah melaporkan.
2: Dari Malabo, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanogayo. RSUD Datu Beru Takengon, Kabupaten Aceh Tengah memastikan pelayanan tetap berjalan normal di tengah adanya polemik terkait jaminan kesehatan Aceh. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
6: Rumah Sakit Umum Datu Beruta Kengon Aceh Tengah memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan normal di tengah keresahan publik terkait penerapan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA. Direktur RSUD Datu Beru Gus Narwin menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena hak memperoleh layanan kesehatan tetap menjadi prioritas utama rumah sakit tersebut. Disebutkan pelayanan kesehatan di RSUD Datu Beru tetap berjalan sebagaimana mestinya, semua pasien yang datang akan tetap dilayani,

0: sesuai standar medis dan kemanusiaan tanpa diskriminasi. Dirinya juga menyampaikan bahwa pihak rumah sakit siap membantu masyarakat memahami prosedur kepesertaan JKA, termasuk memberikan pendampingan administrasi agar tidak ada warga yang merasa kesulitan atau ditinggalkan dalam memperoleh layanan kesehatan.
1: Rumah sakit Dato' Guru Takimun tetap melayani dan menerima saudara datang berobat ke rumah sakit Dato' Guru. Itu kami nanti akan membimbing atau membantu saudara-saudara dalam menangani administrasi karena dampak dari JKA tersebut. Para saudara-saudara semua, perlu kami tegaskan sekali lagi bahwa mari kita jaga kesehatan kita supaya kita terhindar dari penyakit. Kemudian jangan ragu-ragu berobat ke rumah sakit Dato' Guru. Kami siap akan melayani kesehatan Anda semua.
0: Direktur RSUD Tuberu, Gus Narwin, menambahkan pihaknya juga berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Aceh Tengah dengan tetap mengedepankan prinsip kemanusiaan dan profesionalisme tenaga medis. Pihak rumah sakit turut mengimbau masyarakat untuk tetap tenang serta mengikuti informasi resmi terkait kebijakan JKA agar tidak termakan isu yang menimbulkan keresahan. Pitra Jaya di RRI Takengon melaporkan.
2: Komandan Kodim 119 Benar Meriah resmikan jembatan Aramco Desa Batin Baru yang rampung dikerjakan selama 20 hari. Camat Bandar sebut jembatan tersebut penting untuk memulihkan ekonomi warga. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sarin.
3: Komandan Kodim 0119 Benar Meriah Letkol Infantri Ahmad Fauzi resmikan jembatan Aramco Desa Batin Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Benar Meriah. Jembatan Aramco tersebut dibangun oleh TNI selama 20 hari sehingga sempat dilakukan pengalihan sementara ke jalur lainnya menuju jalan XKKA maupun arah Pondok Baru. Tidak hanya Aramco, Dandi menyebut pihaknya juga membangun jembatan Bailey dan jembatan Perintis atau Gantung setelah rusak parah akibat bencana hidrometeorologi.
4: Saran masukan, semoga apa yang sudah dibangun bersama-sama gotong royong ini bisa intinya bermanfaat untuk masyarakat. Karena saya yakin mungkin keterbatasan kami membangun ini kan mungkin ada kendala-kendala banyak, Pak. Yang tadinya mungkin bisa dua hole atau bisa lebih besar, tapi karena memang keterbatasan ini saja sasaran dan anggaran, jadi kami bangun yang efektif mungkin.
3: Bulan ini timpalnya, pembangunan jembatan menyasar 11 titik dan masih akan dibangun 2 jembatan Aramco di Kecamatan Wih Pesang. Sementara itu, Camat Bandar Muslim mengatakan jembatan Aramco tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar sebagai penghubung 3 desa serta akses perekonomian warga.
5: Maka setelah terlaksana dan diresmikan Bapak ini, jembatan ini sehingga masyarakat dapat pulih kembali ekonominya seperti biasa dengan akses yang lebih mudah.
3: Pantauan RRI, masyarakat Desa Batin Baru dan siswa MIN 13 Benar Meriah terlihat antusias menyaksikan pemotongan pita sebagai tanda jembatan Aramco yang dibangun TNI itu rampung dan aman untuk dilintasi. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lhokseumawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh.

0: TKI Kota Sabang menggelar pelatihan public speaking bagi guru taman kanak-kanak untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan rasa percaya diri saat mengajar maupun berbicara di depan publik. Selengkapnya dilaporkan Dia Novritaria.
1: Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia IGTKI Kota Sabang menggelar pelatihan public speaking untuk meningkatkan kemampuan komunikasi guru agar lebih percaya diri, inspiratif, dan profesional. Kegiatan tersebut diikuti guru TK se-Kota Sabang dengan menghadirkan pemateri asal Banda Aceh, Wahyu Rezeki MIKOM CHCHT. Ketua IGTKI Kota Sabang Umi Daroja mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari program organisasi sekaligus menjawab kebutuhan guru di lapangan. Menurutnya, masih banyak guru TK yang belum berani tampil memimpin kegiatan maupun berbicara di depan umum.
2: Saya melihat fakta di lapangan, mereka belum memiliki keberanian. Bukan guru-guru saya juga, teman-teman kebanyakannya. Teman-teman guru-guru TK di Kota Sabang, setiap ada peluang di kepanitiaan, selalu menolak. Saya nggak berani jadi ketua panitia. Nanti ada laporan, karena begini. Kalau nggak jadi MC, nggak berani juga. Mungkin pengalaman itu, ya fakta yang kita lihat itu menjadi motivasi saya untuk membuat kegiatan ini.
1: Ia menilai kemampuan komunikasi sangat penting dimiliki guru TK karena setiap hari berinteraksi langsung dengan anak-anak dan orang tua. Selain membantu proses mengajar, teknik public speaking juga dinilai dapat memperkuat kemampuan storytelling dan penyampaian pesan kepada anak didik. Sementara itu, pemateri pelatihan Wahyu Rezeki menyebut guru harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik karena menjadi contoh bagi anak-anak maupun masyarakat. Menurutnya, berbicara di depan anak-anak justru membutuhkan teknik khusus karena karakter anak lebih aktif dan mudah berubah fokus.
3: Guru ini kan dia tidak hanya berbicara di depan anak-anak, tapi juga berbicara di depan orang tua. Nah, seperti yang kita ketahui, hari ini kan menjadi pembicara di depan anak-anak itu sebenarnya lebih sulit daripada kita berbicara di depan orang dewasa. Karena anak-anak itu dia lebih labil, dia lebih jujur. Nah, kalau dia tidak suka, maka dia bilang tidak suka. Maka perlu teknik-teknik yang khusus.
1: IGTKI Kota Sabang berharap pelatihan tersebut dapat menjadi langkah awal membangun mental percaya diri guru dalam berbicara di depan publik. Para peserta juga diharapkan terus berlatih dan berani mencoba sehingga kemampuan komunikasi dapat diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar maupun aktivitas sekolah lainnya. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili. Konflik warga Desa Cepu, Kota Sepuluh Salam dengan PT Bensuli Salam Makmur memuncak. Puluhan warga demo tuntut tanggung jawab polusi udara dan limbah yang merusak pemukiman selama 3 tahun. Selengkapnya dilaporkan Jufrianto.
4: Puluhan warga Desa Cepu, Sepuluh Salam, Aceh kembali mendatangi gerbang PT Bensuli Salam Makmur untuk menuntut perbaikan tata kelola limbah dan polusi udara yang dihasilkan pabrik kelapa sawit tersebut. Warga menilai operasional perusahaan selama 3 tahun terakhir telah mengabaikan aspek kesehatan dan kenyamanan lingkungan pemukiman warga. Kepala Dusun Sukamaju Arpiandi Bancin atau biasa disebut dengan Ucok memaparkan 5 poin utama tuntutan warga tersebut. Di antaranya peninggian cerobong asap untuk mengurangi polusi abu serta penanganan limbah cucian pabrik. Warga juga menyoroti adanya ketidaksesuaian informasi antara surat yang disampaikan perusahaan kepada pemerintahan desa dengan tuntutan asli masyarakat. Hal itu memicu kecurigaan warga akan adanya upaya manipulasi data terkait kontribusi perusahaan terhadap desa.
5: Ini dari Senin kemarin, sampai hari Selasa, janji itu diingkari. Tingkat wali kota aja berani perusahaan ini diingkari, apalagi bagaimana di sini.
6: Jadi untuk tuntutan hari ini, Pak?
5: Tuntutan hari ini masyarakat melakukan itu karena ada, nggak ada tindak lanjutan daripada perusahaan ini. Nah, yang katanya di situ dikeluarkan pula kontribusinya terhadap desa. Yang memberikan kontribusi itu ke pemerintah desa, baik di kas desa. Jadi beda surat kita yang sampaikan perusahaan, beda surat yang diluncurkan sama dari perusahaan kepada masyarakat.
4: Dengan tersebut, Humas PT Bensuli Netap Ginting mengakui, mengklaim bahwa pihaknya telah menjalankan program CSR yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ia menyatakan perusahaan siap memberikan beasiswa dan bantuan biaya kesehatan bagi warga yang terimbas gizi buruk sesuai rekomendasi desa. Terkait keluhan polusi udara, Neta menambahkan bahwa pihak perusahaan sebelumnya telah menurunkan tim dinas lingkungan hidup dan kehutanan atau DLHK Kota Sebusalam untuk mengecek kondisi cerobong asap pabrik. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, pihak DLHK menyatakan bahwa emisi cerobong masuk dalam kategori wajar.
7: Dengan terhambatnya daripada aktivitas perusahaan ini, maka akan terganggu pada sistem yang lainnya seperti penggajian karyawan dan lain sebagainya. Tentang manfaat daripada perusahaan ini yang bapak-bapak perlu ketahui adalah, yang pertama, untuk karyawan itu ada 29 orang. Ada 29 orang mulai daripada tingkat pimpinan pabrik sampai kepada tingkat bawah. Dan ada di luar daripada itu, yaitu bongkar muat, itu ada 121 orang. 121 orang, satu bulan kami mengeluarkan uang itu adalah bagi saya 121 juta. Maka dengan terjadi tindakan daripada menghalang-halangi usaha ini, kalau menurut kami, ya kan, akan merugikan ke semua pihak.
4: Selain itu, Netap juga menyayangkan aksi unjuk rasa yang dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Menurutnya aksi tersebut merugikan sistem penggajian 29 karyawan tetap dan ratusan pekerja lepas karena terhambatnya arus logistik mobil perusahaan yang membawa bahan baku. Demikian Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti siaran berjaringan Lintas 17 bersama Korwil 17 RRI Banda Aceh di sore hari ini. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Hulu Kuning, Kutlot Kebayakan Takengon Aceh Tengah.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Radio Piala Dunia, Sugeng Rauh, RRI resmi dados radio penyiar Piala Dunia. Ayo sedulur kabeh ngrungokke siaran langsung Piala Dunia wong wonten ing RRI.

0: kami SMA Negeri 1 Permata mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026 dari SMA Negeri 1 Permata untuk Indonesia.
1: Yeah.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Oi, masih hidup, bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah. Santai, bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat sore pendengar semuanya. Kami selingi dengan informasi di sore hari ini terkait dengan siaran Piala Dunia 2026 yang akan hadir di RRI ya. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo berkomitmen RRI menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 yang inklusif bagi seluruh masyarakat. Salah satu langkahnya yaitu dilakukan melalui kerjasama dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau yang disingkat PERTUNI dalam program publikasi Piala Dunia. Nah, menurut Dirut RRI I. Hendrasmo, RRI ingin memastikan atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena itu RRI juga tidak hanya menghadirkan siaran olahraga, tetapi juga memperluas akses layanan publik yang inklusif. Kerjasama ini juga sebagai bagian komitmen RRI untuk menghadirkan siaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga penyandang disabilitas tunanetra. Dirut RRI memastikan lembaga publik menyiapkan program siaran Pesta Bola Dunia atau Bola Gembira 2026 melalui 3 fase utama pendengar. Tahapan tersebut meliputi fase pra-pertandingan, fase pertandingan berlangsung, dan fase pasca pertandingan. Pada fase pra-pertandingan, RRI fokus membangun antusiasme publik melalui berbagai format siaran dan juga konten digital. Program tersebut mencakup greeting, promo, dialog, trivia, buletin, podcast, hingga testimoni tokoh-tokoh olahraga. Nah, sementara itu saat pertandingan berlangsung, RRI juga menghadirkan siaran langsung, reportase lapangan, dan juga dialog interaktif bersama publik. RRI juga melakukan diseminasi konten melalui media sosial hingga kegiatan nonton bareng di berbagai daerah. Menurut Hendrasmo juga pendekatan multi platform dilakukan menyesuaikan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin dinamis. Publik juga saat ini dinilai tidak hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, dan juga podcast digital. Dirut RRI I. Hendrasmo juga mengatakan penguatan platform digital dilakukan untuk menjaga relevansi media publik di tengah perubahan konsumsi informasi masyarakat. Menurutnya juga langkah tersebut menjadi bagian untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik di tingkat nasional.

0: ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Ya, halo.
5: Halo, Om. Hmm? Udah nemu ini sesuai request.
4: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
5: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Hmm? Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
4: Iya, iya,
5: yang
4: iya,
5: paling
4: iya.
5: Penting dia nurut, Om.
4: Okay.
5: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
4: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
5: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
6: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
7: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Baik pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta di sore hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, baik pendengar, beberapa minggu kebelakang ini marak informasi di akun media sosial TikTok ya, yang menginformasikan bahwa PT PLN Persero membuka rekrutmen pegawai tahun 2026 ini. Lantas benarkah PT PLN Persero membuka rekrutmen pegawai di tahun 2026 ini? Setelah ditelusuri pendengar, link atau tautan yang beredar di media sosial termasuk TikTok ini, setelah ditelusuri link atau tautan tersebut tidak mengarah ke laman resmi PT PLN Persero ya. Link tersebut mengarah ke salah satu akun Telegram yang meminta netizen untuk memasukkan data pribadi seperti nomor telepon, nomor KTP dan juga akun Instagram ya. Lantas setelah ditelusuri, memang PT PLN Persero tidak membuka program rekrutmen pegawai di tahun 2026 ini atau di bulan Mei 2026 ini ya. Informasi lebih lanjut terkait dengan program rekrutmen pegawai di PLN bisa langsung mengakses laman di www.pln.co.id/karir. Jadi terkait dengan link atau tautan yang marak beredar di media sosial atau lebih tepatnya di akun TikTok adalah informasi yang tidak benar atau hoax serta terindikasi penipuan. Ya, itulah pendengar, demikian informasi Cek Fakta di sore hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca, dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Hi for Yay Info.
1: Aduh, kenapa sih?
2: Aduh, gede banget tuh petir.
1: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
2: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar banget.

Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
2: Iya, ini gempa. Buruan
1: keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
4: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
5: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
6: Biar penanganan bencana alam terus memanas.
4: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
7: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
8: Intermezzo.
9: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
10: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
9: Karena kakek ketinggalan pesawat.
8: Intermezzo.

93 FM Pro 1 RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar semuanya yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Talking On ya. Selamat bergabung, selamat sore. Mungkin masih ada yang aktivitas di sore hari ini, tetap semangat, semoga berjalan dengan lancar aktivitasnya dan mudah-mudahan cepat selesai aktivitasnya biar bisa cepat pulang untuk kumpul lagi bersama keluarga di sore hari ini ya. Nah, masih terus kami temani dengan rangkaian lagu-lagu Gayo di sore hari ini pendengar dalam program Harmoni Senja. Sembari juga nanti sama-sama kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

Baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Masjid Agung Ruama Talkengon. Kita akan ikuti pengajian di sore hari ini. Dilanjut nanti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Talkengon dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, menghalang siksa neraka."

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di malam hari ini, dan sampai di sini juga tugas saya untuk menemani ruang dengar Anda. Nanti pada pukul 19 kita ikuti terlebih dahulu Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI pendengar. Sesudah itu nanti dilanjut lagi sama rekan Madiana ya. Tentunya dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon di malam hari ini. Dan akhir kata saya Budi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PHK tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Atas nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara sekalian.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong agar Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendras, mau menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan, RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat, ya, karena ini kan program presiden untuk memberikan menghibur rakyat, ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita pengen ini betul-betul menjadi dan hiburan bagi rakyat.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
7: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian klarifikasi atas uang rupiah yang diragukan keasliannya, yang diwujudkan melalui pemeriksaan oleh tenaga ahli maupun uji laboratorium.
6: Tim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan peredaran uang palsu tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas perekonomian.
8: Sebagaimana kita ketahui bersama, uang palsu tidak hanya merugikan

0: Basu Botasupal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
1: Kota Supal senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri keaslian uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini masyarakat menemukan uang rupiah palsu diragukan keasliannya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
0: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas, untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Ya, Alam. Ya, Syariful Alam. Syariful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
4: Tadi mencakup.
2: Ya, baik. Alam.
4: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Imbat PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
5: Ya. Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas. Tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam visum ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
4: Dengar, ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPIH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPIH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Sastra Negara, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional

0: Nasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ayan.
1: Baik, terima kasih pendengar. Di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road. Dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237. Disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
2: 13 tahun.
3: Setelah tahun 2000, setelah itu kan baru persiapan.
0: Ini yang terakhir. Ya, Ayan.
1: Apa ya? Baik, diketahui jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 Embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
4: Keberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lembatang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui Embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
5: Tapi sebelumnya, terus seluruh itu
0: tidak. Ya, Rian. Rian.
5: Jadi sudah terjadi sekarang ini ya, kita belum dan belum mengalami yang itu
0: ya. Iya, Rian.
4: Iya. Dan yes. Ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di Tanah Suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apridani melaporkan Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Perancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champions akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
7: Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
8: Bueno, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
9: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari 3 laga tersisa di musim ini.
10: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
9: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, mengatakan akan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada. Menurut saya, hal terpenting bagi kami terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan, dan cara mereka menyerang, bukan kebutuhan mereka melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir, seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi. Tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sure.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik Instagram maupun Twitter atau X di @RRI Programatik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Takengon dimanapun berada. Malam hari ini di 13 Mei 2026, serangkaian lagu dan juga informasi akan dilanjutkan kembali. Dan pendengar RRI Takengon, baru saja selesai Anda mendengarkan untuk rakan Warta Berita Sentral RRI Pro 3 di hari yang sama 13 Mei 2026.

Stadion Azteca di Mexico City, Meksiko, menjadi satu-satunya stadion di dunia yang tercatat sebagai tuan rumah pada 3 edisi Piala Dunia. Kiblat sepak bola dunia pada masanya ini menyimpan sejarah panjang selama hampir 60 tahun. Siapa yang tidak mengenal gol tangan Tuhan dari Diego Maradona 4 dekade silam? Bola yang ditinju, playmaker Argentina itu menyerang ke gawang Inggris dalam laga perempat final Piala Dunia sepak bola yang digelar di Stadion Azteca. Riwayat stadion ini dimulai pada awal 1960-an ketika proyek pembangunan dirancang oleh arsitek Pedro Ramirez Vazquez dan Rafael Mijares. Struktur stadion dibuat dengan tiang-tiang beton yang menopang bangunan utuh. Tribun dibuat cekung menyerupai kawah gunung dengan kanopi yang mengitari stadion. Butuh waktu 4 tahun untuk menyelesaikannya yang saat itu mampu menampung lebih dari 100 ribu penonton. Seiring waktu, Stadion Azteca menjadi rumah bagi klub-klub besar seperti klub Amerika, Cruz Azul, dan Atlante. Rumput hijaunya menjadi panggung bagi pemain-pemain top dunia baik di level domestik maupun internasional. Pada tahun 1997, stadion ini sempat berganti nama menjadi Stadion Guillermo Canedo, tokoh penting sepak bola Meksiko. Namun publik kadung mencintai nama Azteca dan akhirnya nama diubah kembali seperti semula. Perubahan nama kembali mencuat setahun lalu seiring masuknya pendanaan untuk renovasi, yaitu menjadi Stadion Banorte. Namun, aturan FIFA melarang penggunaan nama komersial selama turnamen sehingga untuk sementara disebut sebagai Stadion Mexico City. Kini, kapasitas stadion telah disesuaikan menjadi sekitar 87.000 kursi setelah berbagai renovasi. Fans akan dimanjakan dengan interior yang lebih modern dan sistem pencahayaan terbaru.

Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat malam untuk waktu ini. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, untuk serangkaian lagu dan juga informasi akan terus berlanjut berkesinambungan. Dan mempersiapkan diri untuk persiapan sholat Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

Baik, untuk pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam. Tengah makan malam Anda kami temani untuk rangkaian lagu dan juga informasi seperti yang tadi disampaikan pendengar RRI Takengon untuk menuju ke waktu pelaksanaan ibadah salat Isa untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Selamat malam pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Selamat menikmati suasana malam Anda.

Pendengar RRI Takengona, selamat malam. Dan untuk malam hari ini, sebagian makan malam, sebagainya, malam ini waktu untuk beristirahat. Ada RRI Takengon merangkaikan beberapa rangkaian ini untuk mengisyaratkan waktu Isa yang akan segera tiba. Kumandang azan Isa dari Masjid Agung Ruhama Takengon.

Dan pendengar RRI Takengon, untuk persiapan pelaksanaan ibadah sholat Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya di kesempatan malam hari ini, kami ucapkan selamat malam. Sebagian tengah beristirahat juga.

Allah

الله أكبر الله

Muslimin kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, selamat malam kami ucapkan. Selamat menjalankan ibadah salat Isya untuk malam hari ini. Dan pendengar RRI Takengon, kami rangkaikan rangkaian lagu dan juga informasi pada waktu ini, pada waktu yang menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita akan mengantarkan untuk berjaringan nasional di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu berjaringan nasional. Selamat malam pendengar, selamat mendengarkan.

0: Kerinduan mengajarkan hati untuk tetap mencintai, sementara perdamaian mengajarkan jiwa untuk tetap tenang. Di antara rindu yang tak terucap, selalu ada harapan agar damai menentukan jalannya. Kerinduan bukan hanya tentang ingin bertemu, tetapi juga tentang menjaga kedamaian di dalam hati. Saat rindu terasa berat, perdamaian hadir seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memuncak kesumat kau manusia, menyalakan bencana buat sesama. Berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuk bertahta. Tuk mengumbar nafsu durjana angkara. Bahanakan cinta perdamaian, gemakan demi kebahagiaan. Enyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita.
1: Betul,
0: malam hari ini yang sukses melejit namanya
1: sejak era 70-an.
0: Bukan main.
1: Lama gak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya.
0: Itu kan
1: saking ininya loh, saking semangatnya.
0: Iya. Sama loh aku juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini Mas, tanggal 13 Mei 2026.
0: 26 memang.
1: Ini kenapa tulisannya 2029?
0: Ini 2026 loh, Mbak Ita bacanya kebalik.
1: Ya. Kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Mas, udah gak sabar nih, Mas.
0: Gak sabar banget.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
0: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kabul.
0: Assalamualaikum Mbak Vivi.
1: Halo
0: Mbak Vivi.
1: Halo Mbak Vivi.
0: Mbak Vivi. Oh, kok Mbak Vivinya? Sebentar. Halo Mbak Vivinya kemana ini? Udah di
1: Mbak Vivi. Mbak Vivi Kabul yang cantik.
0: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
0: Sebentar, coba si Oke. Mbak Vivi? Sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya.
1: Iya, ada gangguan teknis sebentar.
0: Mbak Vivi.
1: Akhirnya Mbak Vivi.
0: Bisa dengar suara kami Mbak Vivi, kok enggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
0: yang
1: masalah teknis ini?
0: Teknis ini ya, sebentar. Kenapa kok tidak muncul suaranya Mbak Vivi? Oke. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi kita telepon lewat nomor telepon studio ya? Oke. Sebentar kita matikan dulu, mungkin boleh di turunkan salah satu pendengar. Boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado, nanti ya, kita telepon
1: kembali
0: ya. Silakan di telepon Mbak Vivi Kabul.
1: Siap.
0: Seru banget loh rock and roll music
1: aku
0: tadi.
1: Aku tuh gak nyangka ini nih Mbak Vivi yang nyanyiin loh Mas Yudi.
0: Begitu ya.
1: Iya, ini kan lagu populer sekali, ngetop sekali.
0: Bener banget.

0: ngetop banget
1: kan kalau nggak salah di filmnya Warkop juga.
0: Warkop DKI.
1: Warkop DKI.
0: Dono Kasino Indro ya.
1: Kalian pernah juga nyanyi ini, makanya aku langsung wah.
0: Lama nggak kedengeran ya, Mbak Vivi Kabul yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana Perdamaian.
1: Ini lagu
0: juga.
1: Festival kok nggak salah mas.
0: Bener lagu ya. festival populer lagu Indonesia sekali. Tahun 78.
1: Nah, itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian mas.
0: Oh ya.
1: Liriknya yang sangat
0: dalam lirinya itu sangat positif membuat positif, kita betul. Untuk bersama-sama semangat, menjaga semangat, perdamaian betul, di dunia semangat, ini.
1: Betul sekali.
0: Apalagi
1: mas.
0: Sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang
1: lagi,
0: ya.
1: Lagi banyak perang. Okay. Cuma kayak dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah maknyes gitu.
0: Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul. Aduh, aku nggak pernah diajak.
1: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
0: Iya ya.
1: Deket banget.
0: Mungkin karena beda. Enggak.
1: Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu mas.
0: Enggak loh.
1: Masih mau ngomong. Bukan. Aku lebih muda dari Mbak Ita. Enggak. Enak.
0: Mungkin
1: aja.
0: Karena aku belum rekaman, makanya nggak diajak sama Mbak Ita.
1: Ya, benar.
0: Oke. Kita lagi sebentar ya. Kita lagi nunggu sambungan.
1: Sambungan ke
0: bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi nanti kalau ada yang mau telepon karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811 797 27912. 0811 797 27912.
1: Siap, ditunggu.
0: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong, kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya.
1: Oh
0: nih.
1: Iya, pecah banget Mas Yudi.
0: Oh gitu ya, UNESA ya.
1: Jadi itu konser kebangsaan.
0: Konser kebangsaan
1: di Universitas Negeri Surabaya di bener. UNESA Surabaya. Waduh benar, itu yang nonton 10.000 lebih.
0: Oh ya, di ya. Ada di mana sih Makodam?
1: Di UNESA-nya.
0: Oh, di UNESA-nya.
1: Di lapangan di UNESA.
0: Ya. Oh.
1: Waduh keren banget, dan bintang tamunya juga keren, ada Once, ada Alfi Rev, Novia Bahmit, Sleng, Endalaras, okay. Siana.
0: Tapi ada yang paling keren loh.
1: Ya, Gengganjur.
0: Siapa namanya?
1: Yang paling keren ini dong, Mas. Penari ular.
0: Bawain lagu itu.
1: Enggak. Oh. Aku bawanya re ayo re ya, kan malu kan di Surabaya.
0: Lagi di Surabaya. Oh iya iya iya ya, melaku-melaku.
1: Alhamdulillah tunjungan. Pokoknya konsernya pecah.
0: Oke. Okay. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah
1: Bung
0: bergabung
1: Benny,
0: bersama kita.
1: Malam,
0: selamat
1: Benny.
0: Malam Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang kebagi rindu, memori lagu.
0: Berbagi, kok kebagi.
2: Apa kabar Bang Yudi, Pak Isa?
1: Alhamdulillah
0: kabar baik, Bang Benny.
1: Bang Benny.
0: Bang Benny gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik Bang Yudi, baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Okay. Bang Benny, ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita Mbak Vivi Kabul?
0: Sebentar, Bang Benny.
2: Iya sih. Pak Vivika, aku sebenarnya pingin ngomong langsung tapi hampir.
0: Iya ya, ini boleh ngomong langsung.
2: Titipkan saja ya pertanyaannya.
1: Oh iya boleh.
2: Ini Vivika Bul, penyanyi di era 70-an, karya Bahana Perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan Kini Kusadari. Ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivika Bul?
0: Mbak Vivi ini lagi. Ya. Mbak Vivi. Selamat malam Mbak Vivi, sudah
1: selamat
0: bergabung.
1: Selamat malam Mbak Vivi.
3: Selamat malam.
0: Wah. Akhirnya tersambung.
1: Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi. Aduh
0: rock
1: alhamdulillah.
0: Rock and roll music.
1: Kangen banget kita semua ya
0: Mbak masalah. Vivi ini ada Bung Benny Jo dari Manado.
1: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
0: Silakan Bung Benny Jo.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana,
2: salam Mas? Kenal ya, selamat malam juga. Mbak Vivi kan ada lagu Kini Kusadari. Itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
1: Ya nanti akan dijawab.
2: Bukan. Oh ya, dijawab. Itu ada ya. Pertanyaannya yang okay. Satu dulu nanti teman-teman siap. Lain melanjutkan.
1: Siap,
2: Mbak Vivi. Dalam tiga ya,
1: siap,
2: boleh?
1: Siap, monggo.
0: Boleh, silahkan.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Bunga Nusir Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Kendi Toli-Toli. Boleh Pak Pantun, Mas Yudi?
0: Boleh.
2: naik Delman ke Kota Lampung.
1: Cakep.
2: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman silakan masuk. Ita Purnama Sari. Nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaan dari Bung Benijo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan, Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
3: Oh maaf, sebetulnya saya harus jelaskan di sini. Kini Kusadari itu bukan ciptaan saya. Ya, kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Ada, jadi ada di situ, ada ada juga, karena kalau dulu kan banyak sekali tempuran ya. Karena waktu itu saya juga di Yukawi, ada juga di tempat yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali, dan itu biasanya saya juga kayak seperti di Debana Perdamaian, saya menyanyi, kemudian ada juga versi yang mungkin di Tritonga yang lain gitu.
0: Ya, benar, benar.
3: Alhamdulillah, ya betul kan Bu. Tapi alhamdulillah kebetulan kalau bangsa kayak Bahana Perdamaian gitu, yang lain gitu, waktu itu memang paling banyak lah itu yang inilah yang suka begitulah gitu aja.
0: Okay.
3: Saya sampaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
1: Oh iya.
0: Oh, siap.
1: Siap.
0: Gimana kabarnya Mbak Vivi?
1: Mbak Vivi, ayo kapan keluar baik album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu ini Mbak Vivi.
3: Kalau sekarang saya melihat karena penyanyi sekarang tuh aduh apalagi Gen Z itu semuanya bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya, yang lama itu yang senior-senior.
1: Nah,
3: Mbak Ita itu kan masih eksis sampai sekarang.
1: Ada ya, termasuk jadi, Mbak Vivi dong.
3: Kalau sekarang kita nyanyi, kalau sebetulnya waktu dulu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi, tapi suka di saudara-saudara begitu.
0: Okay.
3: Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua, biasanya di rumah saya yang di Bogor.
1: Iya benar.
3: Iya betul kan, Mbak Ita juga pernah.
1: Iya, berapa kali ke situ ya.
0: Kok aku enggak diajak?
1: Nanti ya mesti kenal sama Mas Yudi, diajak nanti ya Mbak Vivi ya kalau ada acara lagi.
0: Okay,
1: MC-nya Mas Yudi, Mbak Vivi.
3: Mas Yudi juga iya, nanti kita ajak.
1: Iya,
3: makasih loh ya, kita sudah bincang-bincang di sini.
1: Iya Mbak Vivi, aduh udah kan.
0: Ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado, sekarang kita ke Solo. Sumatera Barat ya.
1: Bung Divo.
0: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam,
1: udah.
0: Uncu Divo.
1: Selamat malam, Uda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
4: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo, Kak Ita. Halo, Bang Yudi.
0: Ya.
4: Ingin menanyakan ke Kak Ita Kabul, gimana tuh? Kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh, dari sekarang sampai dulu. Gimana menjaga profesional? Gimana menjaga kualitasnya? Atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana? Dan satu lagi saya ingin menanya, kan ke depannya bagaimana dan seperti apa?
0: Oke, siap.
1: Oke.
0: Okay. Terima kasih Uncu Divo.
1: Terima kasih Uncu Divo. Boleh silakan.
4: Salamnya untuk penyiar RRI Provinsi Padang, Bukit Tinggi, dan yang adalah untuk Bang Yudi sama Ulita Purnama Sari.
1: Iya.
0: Siap. Oke.
4: Okay. Salam aja untuk.
0: Iya.
4: Bung Leman di Lampung.
0: Terima kasih.
4: Salam. Semuanya terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
1: Bidan Luis.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Halo Bidan Luis.
1: Halo.
0: Oh halo, oke. Okay. Tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Oke, okay, Mbak Vivi, pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
3: Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu biar sampai kapanpun harus dilatih ya. Karena kita suara harus dijaga. Kemudian kan juga walaupun kita sekarang paling tidak kan sudah berumur ya. Apalagi saya udah umurnya dari itu. Jadi tetap harus latihan. karena suara itu kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi, tapi sekarang lama-lama kalau kita tidak berlatih bisa jadi agak rendah,
1: betul, ya, betul.
3: Sampai tak bisa ke tone yang kita inginkan gitu. Jadi memang intinya semuanya harus disiplin, walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan apa ya, kalau menyenangkan itu kitanya seneng, pastinya kita bisa
1: menjaga
3: latihan seperti itu.
0: Oke.
3: Okay. Kayak Mbak Ita tuh kan, wah masih terjaga sekali suaranya.
1: Mbak Vivi, saya kayak di GR, Mbak.
0: Mbak Vivi, ada pertanyaan liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah, ini panjang kalau diceritain semua ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Suka dukanya Mbak Vivi dalam bernyanyi ya.
3: Sebetulnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi pas Bahana Perdamaian kan sebetulnya kan itu harus juga ke Budokan Tokyo ya.
1: Oh iya,
3: kan?
1: Betul, okay. Festival.
3: Seperti itu. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya, tahun
0: ini. Bintang radio. Wah. Ya. Seru.
3: Lupa. Jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada Kroncong dan hiburan ya. Jadi saya juara hiburan. Juara Seriosanya Ibu Pranaweng Sitatampi. Kemudian juara keroncongnya Ibu Masnun Satoto dan juara hiburannya saya paling kecil sendiri waktu itu.
0: Wow, oke.
1: Okay. Ya, sama hebat nih Mbak Vivi.
3: Ya, pernah jadi 74 tahun 1974. Okay. Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih sebetulnya rekaman-rekaman, tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya biasanya tuh yang pedam-pedam itu. Nah, saya waktu itu pas kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya itu 78 itu ya Bahana Perdamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
0: Wow.
1: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kamu
0: dilamar. Ya.
3: Dilamar jadi istri polisi waktu itu.
1: Iya.
3: Jadi saya kan terus begini ya, saya tahajud lah apa segala macam. Saya tidak bisa sekaligus semua ya, saya ingin jadi penyanyi juga, menjadi istri juga.
1: Tapi
3: setelah saya pertimbangkan, saya waktu itu saya rekaman masih waktu itu ada albumnya Yopi Item. Yopi Item itu ada kisah dua remaja di situ.
0: Sebenarnya
3: itu juga lagunya banyak yang menciptakan Diti Hamzah. Jadi dari Darah Puspita seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu ya, jadi sebetulnya album itu sangat baik sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga sudah tahajud semua. Saya memutuskan jadi ibu rumah tangga saja.
0: Okay.
3: Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya ya.
1: Mau jadi
3: juga, mau jadi istri juga, jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillahnya, walaupun gitu di Bayangkari juga kan banyak juga saya juga suka mengajar itu ya, vokal grup apa semuanya tetap masih bisa berkarya. Gitu.
0: Oke. Okay.
3: Dan kalau ada acara-acara besar, saya selalu ditampilkan di Bayangkari. Ya itu kisahnya. Jadi suka dukanya banyak juga sih. Lagi seneng-senengnya, tapi saya harus
1: mau. Waduh, lagi populer-populernya dan top-topnya ya, aduh Mbak Vivi luar biasa ya, aduh.
0: Oke. Ini ada orang Palembang
1: ada
0: lagi nelpon. Oh, Ma'ana, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Siap, selamat malam.
5: Kita pernah masar
1: Oma.
5: Cintaku padamu
1: takkan berubah.
5: Kedua-duanya.
0: Silakan dengan Mbak Vivi Kabul,
1: dengan
0: Oma.
5: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Pipi. Mbak Pipi kamu.
3: Selamat malam, Waalaikumsalam.
5: Waduh, kalau dengar suaranya ini wah, udah memang jadi ragukan lagi jadi seorang penyanyi ya.
1: Betul.
0: Iya dong.
5: Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Pipi jadi seorang rock and roll gitu ya. Itu suara sakit enggak sih paru-paru gitu ya. Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi bintang radio.
0: Oh iya dong.
5: Apakah memang asal mulanya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Pipi. Itu tahun berapa gitu. Saya rasa itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
5: tolong dijawab tahun berapa ya jadi bintang radio okay, gitu.
1: Nanti akan dijawab.
0: Dijawab ya Oma ya.
5: Siap selalu ya Mbak Pipi.
0: Siap.
5: Iya, untuk yang dua-duanya nih Mbak Ita sama
1: iya, Oma.
5: Boleh dong salam-salam ya.
1: Boleh dong Oma, silakan ya. Oma.
5: Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya, terus ada lagi penyiar-penyiar radio. Enggak usah deh pakai radio RRI aja langsung ya, RRI Palembang.
0: Siap, terima kasih.
5: Satunya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
1: Selamat malam Bu Ana.
0: Bu Ana?
1: Bu Ana.
0: Oh, aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
1: Betul.
0: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan ya dari Oma Ana tadi, Mbak Vivi. Apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? Gimana Mbak Vivi?
6: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Kayaknya sudah ini sekali ya mengikuti seperti
1: betul.
6: Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu pasti umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-senengnya rock and roll. Ya dan terus kita juga ada backgroundnya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua.
1: Iya,
6: dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
0: Oh gitu ya.
6: Iya.
0: Oke.
6: Kan pertanyaannya adalah gak bisa
1: ya, dalam membawakan lagu ini
6: memang ya, lagu itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya itu sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia
1: ya, Bina Vokalia ya. Ya.
6: Nah Bina Vokalia di Jakarta tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor.
0: Oke.
6: Okay. Waktu itu dan saya salah satu adalah asistennya juga jadi suka ikut ngajar juga di sana.
0: Waduh.
6: Iya gitu. Nah jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Ricky juga punya kayak orkestra.
1: Iya betul. Nah,
6: jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya dengan ayahnya almarhum Elsa Sisyoria gitu. Jadi dengan orkestra itu, ya ayah saya itu juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi dari senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong, grup
0: semua. Okay.
6: Jadi membuka Biaf Kalia di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya gitu. Muridnya antara lain adalah Yana Yuli, Yo Beta, Ria Sonata, itu keluarannya dari Biaf Kalia dari Bogor gitu.
0: Oke.
6: Okay. Ya, jadi sangat panjang sekali untuk saya, cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya, jadi kamu kan boleh nyanyi tapi kamu harus cari suami yang betul begitu ya.
1: Iya.
6: Tapi ya memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya tuh sering juri bintang radio, juri apa juri apa dengan ayahnya Pak Diah Iskandar juga mereka.
0: Oh, oke. Okay. Ya.
6: Yang bisa saya sampaikan. Jadi,
0: siap.
6: Ya tentunya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi, dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putranya yang almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Pas kecil 4-5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada band cheersnya Ramayana Junior.
1: Wah.
6: Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
1: Wah, luar biasa.
0: Siap. Nah, ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio.
1: Oh,
0: kan
1: iya.
0: Tadi sudah disebutkan tahun 74.
1: Ya.
0: Cerita ya, sampai bisa ikut itu gimana?
1: Gimana Mbak Vivi?
6: Aduh. Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling nggak ikut lomba ya festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara misalnya di Bogor, dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkanlah mengikuti Bintang Radio di RRI tahun 1974. Dengan
0: karena
6: kan ada Seriusa, ada Keroncong dan ada hiburan. Jadi ya saya juaranya di hiburan begitu.
0: Siap.
6: Nah, 74. Nah, dari situ ya banyak sih terusnya kan ada yang banyak sekali kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya. Sebelum di UKW, kalau UKW kan besar. Tapi sebelumnya banyak juga, sebelum Yukawi itu kita ikut di rekaman-rekaman yang ya nggak terlalu terkenal, tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba. Banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah apa gitu. Selalu ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi.
0: Siap.
6: Terus akhirnya saya nikah.
0: Oke. Mbak Vivi, ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
1: Halo Mas Gilang.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Mas Gilang.
7: Iya, tamunya seru nih.
0: Oh iya dong.
1: Mbak Vivi kabul. Iya. Silakan Mas Gilang.
7: Assalamualaikum Mbak Vivi kabul.
6: Iya.
7: Halo, assalamualaikum Mbak Vivi kabul. Iya.
6: Waalaikumsalam.
7: Ya, yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi, selama Anda jadi penyanyi profesional tuh sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi itu bernyanyi show ya, gitu ya, tadi di sana atau di luar negeri? Ini bisa di-share sama semua pendengar nih ya Mbak Ita ya.
1: Siap. Betul, ya. Betul.
7: Terus
1: Mas.
7: Pertanyaan.
0: Oke, Mas Gilang.
7: Salam dulu ya Mas.
1: Silakan Mas.
0: Mas Gilang.
7: Tahun tadi Mas Benicio juga dari Manado, Farida juga, ada Pak Freddy di Merauke, juga Mas Gidi di Jepang, dan juga Bu Epi di PPU Saltim. Semuanya aja. Salam hormat saya dari
0: Sosono.
7: Mbak Ita, Mas Gidi dilanjut, Ge.
0: Ge.
1: Monggo, matur nuwun Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan,
1: Mbak Vivi?
6: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya banyak sekali ya.
1: Aslinya
6: albumnya
1: banyak,
6: tapi enggak terlalu ya, gimana ya? Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga
0: bener.
6: Ya, sudah saya lagu-lagu Sunda ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Item juga ada, kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri, kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11-12 album lah.
0: Siap.
6: Ya.
0: Wah.
6: Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ, dan Yopi Item ada, tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Padahal sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Item tuh betulnya lagu-lagunya bagus sekali.
0: Benar.
6: Bagus sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Item. Yopi Item dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Item, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja, iniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris gitu aja. Saya nggak pernah. Iya betul. Makanya saya alhamdulillah ya, maksudnya gini. Banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam. Tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau sudah tidak rekaman lagi. Tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya. Jadi kategorinya pada malah jadi rock seperti itu ya. Lagunya sih sebetulnya biasa saja, mungkin karena direkam ulang.
0: Okay.
6: Ini juga Inggris. Malah saya alhamdulillah sih dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu merupakan untuk saya satu penghargaan itu aja.
0: Siap satu kalau begitu.
6: Yang mesti diapresiasi untuk sama saya sendiri ya. Jadi saya bilang alhamdulillah juga. Kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu aja.
0: Oke. Okay. Mbak Vivi, dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
1: Aslinya yang Mbak Vivi, yang... tiga-tiganya.
0: Tiga-tiganya, Kini Kusadari.
6: Bukan. Yang untuk Bahana Perdamaian mungkin saya ya. Pertama, karena itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak ada Edi Slito, ada ya, Lex Trio.
0: Benar.
6: Kalau Kini Kusadari itu kayaknya semua orang juga enggak, bukan saya yang inilah ya. Yang lain juga banyak yang bawakan itu.
0: Iya.
6: Bagus. Satu lagi untuk rock and roll. Nah, Deloitte yang pertama kali ada rock and roll. Kemudian Deloitte terus sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi.
1: Saya lagi. Iya.
6: Gitu ceritanya. Nah, itu loh. Jadi Oke, tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebetulnya cuma pop doang ya. Tapi
1: judulnya rock and roll.
0: Judulnya
1: tapi
0: rock and roll.
1: Asik lagunya Mbak Vivi ya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Vivi?
6: Ini juga,
0: gimana?
6: Jadi gini, ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptaannya adalah Titi Hamzah ya.
1: Yeah. Judulnya apa Mbak Vivi?
6: Dua Remaja.
0: Kisah Dua Remaja ya.
1: Kisah Dua Remaja.
6: Itu sebetulnya kalau di ini juga bagus sampai sekarang juga ya itu sebetulnya masih bisa saya suara tinggi gitu di situ.
0: Oke.
1: Lagunya. Memang suaranya nah, Mbak Vivi kan tinggi.
6: Kalau nggak salah saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
0: Gitu. Oh sudah ada sebentar lagi kita hadirkan.
1: Hadirkan ini Mbak.
0: Ini kayaknya next kita harus bikin reuni bintang radio ya, termasuk Mbak Vivi ini salah satunya. Siap.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi kita jeda dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
1: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
0: Ada Kisah Dua Remaja berikut ini yang barusan kita obrolin. Yeah. Saudara pendengar, buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan. Bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi. Waduh.
1: Aduh, Mbak Vivi.
2: Suaranya Mbak Ita itu lah ngangenin.
0: Ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi gak berhenti-berhenti Mbak Ika ya.
1: Kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang Leman.
1: Bang Leman, selamat malam. Bang Leman.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Ya, toko Kota Agung Tanggamus Lampung. Selamat yeah. malam Mbak Vivi Kabul.
1: Iya.
2: Yeah. Selamat malam Mbak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Leman. Ya.
3: Ya, double app ini ya, Vivi. Saya lihat di TikTok-nya dengan wajahnya ini.
1: Iya, iya, iya.
3: Di YouTube-nya.
1: Betul, Bang.
3: Ya. Saya mau nanya nih Mbak Vivi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya, Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Vivi gitu loh.
0: Maksudnya?
3: Jadi itu menceritakan tentang apa tuh Mbak Vivi, Bahana Perdamaian itu? Yang kedua, ada anak-anak Mbak Vivi yang mengikuti jejak
1: iya.
3: estafet nyanyi bagi penyanyi gitu.
0: Mm-hmm. Oke.
3: Okay. Itu saja Mbak Vivi, Mas Yudi.
0: Siap.
3: Mbak Ita. Siap. Mbak Ita.
1: Siap Bang Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Pak Benijo di Manado, untuk Ucu DP di Solo.
0: Siap.
3: Untuk bersama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masuk.
0: Akhirnya masuk. Silahkan langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Oke, Bidan Luis dengan Mbak Vivi ya.
4: Kak Vivi Kabul, kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi Seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya Kak?
0: Oke, ya udah detail banget.
4: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya kan nanti kita ke toko batik.
1: Kan udah kirim tiket.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Luis kan ya, kita kirim tiketnya dulu dong. Dikirimin tiket.
4: Nabung dulu ya.
0: Iya iya iya.
4: Salamnya ada tiga ya Kak.
1: Oke, silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga jadi.
0: Oke, okay, baiklah.
4: Terus kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi di Tira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Okay. Sampai ketemu. Oke. Okay. Bidan Luis dari Sorong. Yeah. Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Ya.
5: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Ya, siap. Iya. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat ya. Malam Mbak Vivi.
2: Gimana gimana?
0: Silakan ya. Pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dikasih aja sama teman-temannya.
0: Oh, oke. Okay.
5: Doa saya yang terbaiklah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
1: Siap.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Oh, iya, baru perdana Bang Roni, perdana ya, gabung Bang Roni ya, dari Tarutung. Siap. Terima kasih Bang Roni.
5: Iya. Selamat
0: okay.
5: malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Luis ya. Ada Ibu Ana di Sorong. Wah, juga. Selamat malam.
6: Selamat malam Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya malam. Cantik Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan ya, langsung dengan Mbak Vivi
1: Kabul. Kabul ya.
6: Oh iya, oke. Selamat malam Mbak Pipi, Kabul, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam juga Mbak.
1: Mbak Ana, ya.
6: Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
1: Oke, nanti akan dijawab. Ya.
6: Bagus sekali rambutnya itu. Terus
0: model apa itu namanya ya?
6: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa?
0: Oke. Okay.
6: Dan berkecimpung di apa?
1: Dunia musik. Di dunia musik apa maksudnya tuh? Dunia musik maksudnya
6: ya,
1: Bu Ana,
6: di penyanyi ya, gitu ya, ya. Itu dari tahun berapa?
0: Oke.
6: Berkaryanya gitu.
0: Siap.
6: Oke, Bu Ana. Terus dan rock and roll itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini?
0: Terus ya. Oh, banyak banget gitu pertanyaannya.
6: Semoga sehat selalu, jaya selalu Mas okay. Yudi. Saya ingin salam dulu ya.
0: Boleh, silakan tiga orang.
6: Iya. Buat Oma Ana di Palembang, Bang Beninjo Manado, Pak Andi Yudhistira dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima
0: siap.
6: Kasih.
1: Oke, siap.
6: Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap, Bu Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima penelpon dari Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
7: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
7: Memori lewat lagi. Iya.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
7: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Dari Bogor ya.
2: Ya, betul.
1: Betul, itu tahu Mbak Haryanti.
7: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul. Ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
1: Sekali.
7: Benar. Kayaknya semangat-semangat ceria-ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Oke, siap.
7: Ada nggak satu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Oke, siap.
7: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
0: Oke.
7: Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi RRI selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
7: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja pertanyaan.
0: Sama-sama Mbak Haryanti. Terima kasih.
7: Terima kasih. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama Mbak Nia
0: Purnamasari. Nia Purnamasari.
1: Nia Paramita.
7: Ya, Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
7: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mantan Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori waktu lagi Mbak Ita.
1: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi ada, ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, dulu camat apa lurah sih?
1: Teh Dinda.
8: Mbak Ita emang Yudi memang luar biasa.
0: Oh iya dong.
1: Teteh bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
8: Ya, sampurasun.
2: Sampurasun juga.
8: Teh Vivi Kabul kumaha damang teh?
2: Alhamdulillah.
8: Kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Vivi ini Teteh tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
1: Wih, mantap.
8: Kalau nggak salah nggak jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
1: Oh gitu, bener Mbak Vivi?
8: Iya,
1: betul sekali. Oh, tahu lu Teh Dinda ini, waduh luar biasa. Ya,
0: jadi gini, kan aku bilang camat Bogor.
8: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari Teteh punya om, dia tentara juga karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
1: Iya yeah, iya. Yeah, yeah.
8: Jadi kita main ke rumah om Teteh, Om Jansen namanya, dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh, asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Bener Om ya, Jansen, ya? Aduh, Om alhamdulillah Jansen, ya? kalau nggak salah bener loh.
0: Iya, Om Jansen namanya.
8: Ya, Om Jansen itu tentara juga Teh. Jadi suka mah apa? Waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Jansen. Ya jadi nggak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul ya, gitu. Iya, ya, nggak jauh-jauh lah juga dari RRI Bogor ya, gitu. Jadi. tadi lagu Kusadari sudah, terus apa tadi satu lagi?
0: Rock and roll music.
1: Rock and roll music.
8: Rock and roll.
0: Music. Yeah. Kisah dua remaja.
8: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Nah, itu yang kepengen, yang ada di hati sih yang Bahana itu Teh, Pak Yudi dan Mbak Ita.
0: Bahana perdamaian
8: itu lagu gimana
1: keren banget gitu. Ya Teteh ya banget, Bahana Perdamaian Teteh. Aku masih SD nuansanya, saat itu loh Teh,
8: nuansanya tuh dapet banget dapet gitu banget. Nah, itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu Teh Vivi,
0: ditungguin nanti ya. Oke okay. Ya,
8: terima kasih okay. Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak Teh?
0: Oh
8: jadi
0: iya.
8: Jadi musisi gitu Teh, gitu ya.
0: Tadi ada yang nanyain, nanti dijawab.
8: Ya udah, nanti akan dijawab. Itu aja dari Teh. Ya, mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat,
0: amin.
8: Terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis deh.
0: Oh iya dong.
1: Alhamdulillah.
0: Siapa dulu produsernya?
1: Terus
0: Mas Dwiki. Iya Mas Dwiki kan.
1: Iya.
8: Ih, mantan pacar kan luar biasa.
0: Oke. Terima kasih.
8: Yudi Ismail.
0: Iya.
8: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Sami-sami Teteh.
0: Oke. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari sekian banyak penelpon tadi Mbak Vivi ya.
1: Kita jawab. Iya.
0: Ini Bang Leman dari Lampung. Putra putri dari Mbak Vivi ada yang mengikuti jejak Mbak Vivi
1: di dunia musik.
9: Begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti
1: jejak saya. Tapi iya semuanya tuh. Mbak Vivi, putra putrinya semua canggih loh main musiknya, bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus. Tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya.
0: Gitu ya.
1: Iya. Pokoknya luar biasa putra putrinya Mbak Vivi ini.
0: Kemudian dari Bidan Luis di Sorong, ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa, sopran tinggi, berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
9: Jadi oke ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa.
0: Okay.
9: Kan ketukan kan misalnya kalau panjang harus berapa ketuk tuh kan. Kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalamin seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan, banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa, tapi artinya seriosa. Terus kemudian kita juga yang lain-lainnya ada biasanya kan ada kalau di laki-laki sebenarnya jadi tenor ya, terus ada ininya. Itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto ya, ada jenis suaranya alto yang ini, tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ini-ininya ya, ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Jadi kalau seriusnya sekali lagi disesuaikan kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang, biasanya nafasnya yang seriusnya itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap. Oke. Okay. Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
1: Pertanyaannya apa, ya, apa tadi Mas?
0: Tentang potongan rambut. Oh, ya, apakah masalah, masih sama seperti yang di sampul album dulu
1: yang
0: gitu?
1: Zaman dulu Mbak Vivi.
9: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh
1: itu
9: tahun
1: model,
9: yang lalu ya?
1: Model Agogo ya Mbak Vivi kan
9: ya, betul. Ya, dulu kan kita
1: keren lo itu.
9: Betul, pakai sepatu boots ya, pakai kayak itu lah, pakai topi.
1: Aduh, Mbak Vivi itu keren banget loh.
9: Waktu zaman dulu seperti itu kita sedang, tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat
1: betul. Lagi
9: ya. Sekarang sudah berhijab,
1: sudah berhijab ya Bu bidan. Bidan lu siapa, Mbak Ana ya? Bu Ana tadi.
0: Bu Ana
1: ya.
0: Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa, boleh dijawab,
1: pokoknya yang pasti
0: boleh tidak
1: Mbak
0: gitu ya,
1: itu awet muda titik
0: udah. Dan nyanyi dari umur berapa, itu pertanyaan dari
1: Bu Ana.
0: Bu Ana di Sorong.
9: Oke. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD tuh 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Tovan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu sekarang nyanyi di misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya.
0: Siap.
9: Dikasih ini juga alhamdulillah, itu aja. Kemudian berjalannya waktu kan saya bilang saya waktu Bahana Perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah ya, untuk nikah untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
1: Mbak Vivi kan ya, tetap nyanyi di institusinya.
9: Saya nyanyi, tapi tentunya saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara kalau ada ulang tahun. Umur ya Pak kita itu. Nah sekarang itu saya sudah berumur ya 70 hampir 71 tahun.
0: Waduh, tapi Mas, luar biasa.
1: Dan pastinya pendengar Pro 1 Indonesia yang pasti Mbak Vivi ini sangat awet muda titik itu. Dan masih gelis
0: gitu ya,
1: dan awet muda itu.
0: Oh, oke. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Haryanti nih.
1: Apa tuh Mas?
0: Ada lagu-lagu yang

0: jadi belum sempat
1: yang belum sempat dirilis ya Mbak Vivi ya.
2: Udah dirilis.
0: Udah tapi belum sempat kita ini kan lah ke apa ya?
1: Belum sempat dipromo.
2: Dipromoin ya.
1: Belum sempat dipromoin ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Baru nikah jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang saya berkarya tetap ada maksudnya ada rekamannya terus ya, karena ya. Saya juga pernah menjadi juara, saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi walaupun itu saya sebagai misalnya diri di paduan suara dari apa jadi masih tetap itu aja.
2: Siap. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi apakah, ini pertanyaan dari Mbak Haryanti.
0: Ya tentunya memang itu bahana perdamaian. Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang dari disampaikan seperti itu ya dari liriknya dari semuanya. Jadi itu saya nyanyinya juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
2: Oke.
0: Okay. Yang lain kan banyak. Ya, di take 2 kali langsung crack sudah selesai katanya.
1: Langsung bungkus gitu. Ya, Mbak ya.
0: Iya, bungkus gitu. Biasanya kan yang lain kan masih inilah, masih itu
1: mau iya,
0: gitu. Ya artinya mungkin saya juga memang tenang aja itu tentang lagunya gitu.
2: Oh, baik. Juga. Ada rencana kolaborasi kah?
1: Iya, dengan penyanyi
2: dalam dan luar negeri atau siapa gitu?
1: Iya, siapa gitu Mbak Vivi kira-kira?
0: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di
1: Spanyol. Oh iya,
2: okay.
1: Mbak Neni, iya iya.
0: Itu banyak artis-artis saya juga pernah ketemu semua, saya undang ke rumah saya. Jadi ada 30 lah semuanya tuh, ada Tessy Kadi semua. Saya ingin juga ya ada Mbak Ita, jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya. Dengan walaupun sekarang suaranya juga gak seperti dulu ya. Tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
2: Siap. Asik. Kita kumpulkan di RRI ya, aja
1: kita
2: gitu ya.
1: Kita kumpul di RRI ya Mbak Vivi ya. Di ruang rindu.
0: Oh iyalah. Ya, ya. Oh kan bagaimanapun RRI ada sejarah saya. Saya
1: bintang
0: radio
1: sekali.
0: RRI.
1: Betul sekali. Betul sekali Mbak Vivi. Ya,
0: tahun 74 saya di situ.
2: Oke. Okay.
0: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita ada
1: iya,
0: di situ.
1: Iya, pastinya,
0: gitu.
1: Pastinya
2: okay. Mbak Ita.
0: Saya selalu ini karena Allah itu aja.
2: Siap.
1: Siap.
2: Mbak Vivi, ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Judulnya keren-keren banget ya.
1: Judulnya itu romantis sekali, puitis sekali.
2: Gimana ceritanya dua
1: ceritanya
2: lagu ini?
1: Gimana nih Mbak?
0: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, tiga yang itu. Nah, kan saya selalu lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang apa yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Jopi Hitam,
2: Mojo okay.
0: Hitam, Jopi. Nah, itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu. Ya, tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan. Ya, tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
1: Betul.
0: Gitu.
2: Siap kalau betul, begitu. Mbak Vivi. Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan
1: dan Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan
1: Mbak
0: ya.
1: Vivi.
0: Halo Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Siap, kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia, Mbak.
0: Yang lagi dengerin kita, Mbak
1: kita
0: Vivi.
1: Kita dari mana dulu, Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima
1: sudah
0: kasih.
1: Kita sudah lengkap kita sapa-sapa seluruh yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca
1: kita
0: satu
1: baca
0: persatu
1: dulu ya.
0: Ya,
1: Mbak Vivi ya.
0: Sebentar, mana ini? Oh, oke, okay. Ada Dita Adikusumo di Depok. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar ini Dita Mbak Vivi?
0: Oke, lagi dengerin dia.
1: Mbak Vivi, ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang kembali.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyinya Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu off air penyanyi 70-an.
1: Ayo, siap.
0: Oh siap.
1: Ayo, Mas, kita garap.
0: Oh ya, sekarang kegiatannya apa, Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, okay, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya. Kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan ketua umum Dian Gemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi, kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
1: Bayangkari.
0: Siap, Bayangkari ya.
2: Kalau Bayangkari ya, tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
0: Dian Kemala.
1: Dian Kemala. Okay.
2: Dan saya sudah menjadi ketua umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes luar biasa.
2: Bertepat di gedung The Tribrata, Jalan Dian Kemala.
0: Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Farabi Tribrata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak Vivi Kabul. Waduh,
0: siap. Oke. Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi, kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum ya, belum, tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman. Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin ya dengan artis-artis yang lama juga ya, supaya
0: pada
2: rindu gitu. Nanti
1: siap.
2: Saya sama Mbak Ita
1: deh, iya siap Mbak Vivi. Siap, siap. Ya, nanti ya. Aku bilang ke Mas Dwiki ya, Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Siap.
0: Oke. Okay. Kita terima penelpon terlebih dahulu, ada Bang Andi di
1: Bengkulu.
0: Silakan Bang Andi.
1: Malam, Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Enak-enak juga kalau sesi-sesi terakhir ini.
1: Iya Bang.
3: Jadi tidak ada tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Oh, oke, okay, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Jadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Selamat ulang tahun Ibu Bidan Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita ya, gitu lagi ampo sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke.
1: Okay. Oke, Bang Andi.
3: Saya selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, saya harapan amin, dari kami semua, mewakili semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
0: Terima okay, kasih Bang Andi.
1: Malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Malam Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
5: Halo, selamat malam.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
2: Halo.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, iya, halo ya. Mbak. Saya mau, saya halo. Cuman, halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo. Alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Mm. Pokoknya saya cuman penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara? Karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media, nggak seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh? Belum ada sosial media. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih.
0: Siap.
5: Pertanyaannya.
0: Oke. Okay. Terima kasih
5: Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam dari
1: terima
5: Bali,
1: kasih.
0: Terima kasih Bang Tawan. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum itu ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, pokoknya ke dulu itu kan ada broadcast juga banyak ya, radio pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul.
2: Nah, radio kan masih radio biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu memang sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
0: Siap.
1: Luar biasa.
2: Jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI karena dia berjuang terus dan betul-betul. Kalau apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung anak-anak itu ditampilkan yang apa yang vokal-vokal yang masih pemula terus yang udah bagus-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali jasanya sebetulnya untuk artis-artis apalagi
1: luar biasa RRI.
0: Siap kalau begitu.
2: Bila, gitu. Ya, itu aja.
0: Oke, okay, ya, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap gampang ya, kok. Ya. Jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi. Yeah. Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, okay, udah siap ya Mbak Vivi ya?
2: Aduh, apa nih?
0: Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya? Judul lagunya Mbak Vivi tersebut. Ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa. Iya.
2: Aduh, itu ala-ala. Apa ya saya
1: aduh, ayo apa Mbak Vivi? Lupa.
0: Depannya M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M Mbak Vivi.
0: Biasanya kalau cinta? Biasanya kalau lebaran sih ini ya. Salam Mbak Vivi. Ya Mbak Ita, biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya.
0: Ya, satu lagi.
1: Dulu, satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya.
2: Di albumnya Mbak Titi Puspa.
0: Iya, di album albumnya Mbak Titi Puspa itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana Cinta.
0: Bukan.
1: Udah. Lewat.
0: Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya?
2: Ya. Oh, maafkan Oh.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi Kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian,
1: selain
0: maksudnya.
1: Selain lagu Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi. Iya.
2: Sama Yoni. Nina
0: Sulita. Betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Udah, nyerah.
0: Nyerah.
2: Nyerah.
0: Judulnya okay. Adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Iya. Aduh.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi Kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Cong Corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M udah.
1: Depannya M.
2: Aduh, siapa yang jamak? Aduh, lupa deh. Aduh. Bisa nyerah semua deh kalau itu saya benar-benar ini
0: nyerah semua ya. Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat
1: nggak ya. Mbak?
2: Ingat.
1: Pak Mustafa Wiryat.
2: Ya, sudah menjadi oma dengan
0: Oke. Okay. Okay, pertanyaan keempat ya, silakan Mbak Ita.
1: Pada album pop volume 2, album Vivi Kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silahkan.
1: Ayo mbak. Band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Empat Mada sih, Empat Mada makan.
1: Bukan.
0: Bukan
1: ya.
0: Mbak memang.
1: Vivi, kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah Herobi, ini pasti Yopi yang hitam-hitam. Ayah Yopi hitam tuh, wah ini kok. Karena kalau dia kan banyak sekali ya dengan siapa-siapa gitu.
0: Iya, nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya, aduh malum deh.
0: Ini namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah semua okay. Kayaknya Dedi.
1: Okay. Namanya adalah Alvarez Combo.
2: Oh, Alvarez Combo. Ya Allah, Mbak Ita ya, karanya itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya, jadi hafal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
0: Vivi Kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
1: Iya.
2: Iya, saya juga enggak tahu lagi.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong, Mbak.
2: Ini saya sebenarnya mereview ya, ini iya. Saya sendiri ya. Uh-huh. Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini dan saya juga alhamdulillah di RRI. Uh-huh. Berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih album-albumnya.
0: Siap.
2: Cuma dulu kan masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya betul Mbak.
2: Pindah kaset-kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Oke.
2: Semua gitu. Mohon maaf sekali bukan kasih apa.
0: Jadi
1: dimaafin kok Mbak Vivi.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Oh. Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Lalu terus udah pindah kan gini ya, kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah. Jadi apa yang ada tuh pindah ke sana lagi. Udah kemana lagi nih? Tuh udah ditaruh.
0: Oh siap kalau begitu.
1: Oke Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya.
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini nggak dapat donat Mbak.
2: Nggak apa-apa Mbak. Nanti lain kali. Sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul.
2: Ya,
0: siap
1: Mbak Vivi.
2: Tidak pun katanya kalau saya sekarang.
0: Oke. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Ciguria Tebet.
0: Silakan Ciguria.
6: Halo Ciguria, selamat rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke.
6: Okay. Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Mbak Yudi Ismail.
1: Ciguria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya.
6: Halo,
1: Ciguria.
6: Mbak Vivi kabur? Assalamualaikum.
2: Halo, halo juga.
6: Dengar suara Ciguria enggak Mbak Vivi?
0: Dengar dong ya? Dijawab lo itu.
6: Dengar. Oh, dengar. Mbak Vivi kabul. Coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma minta suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja. Ada kan lagunya kan?
0: Ada, tadi udah diputer.
6: Nah, ada kan Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya, lagunya.
6: Baik. Tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Ciguria. Pokoknya
1: siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi selamat bertugas. Semua presenter Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan aja. Itu saja. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Aman kah? Silahkan.
2: Aduh, itu soalnya lagunya kan tinggi. Kisah dua muda bagai kumbang bunga seiring bertemu basah. Bunga begitu bunga, bunga berpura malu. Nah, ya sudah tidak nyampe.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke. Okay. Udah dong Ciguria udah ya, sudah puas ya.
0: Sudah
1: Ciguria.
0: Puas.
2: Iya, mohon maaf ya.
0: Mbak Vivi kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa dan ada lagu berbahasa
1: Sunda. Ini Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi dengan Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu ya.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
1: Kumus.
0: Gemes. Dan meskipun pop Sunda, tapi iramanya atau genrenya pop enggak ada ini, enggak ada apa ya, unsur ada musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja
0: bahasanya yang bahasa Sunda.
2: Ya, bahasanya aja. Karena dulu juga siapa ada yang mimpin yang di Selina itu siapa?
0: Di Selina ya.
2: Ada siapa, Mas siapa ya dulu tuh. Jadi kali-kali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu lah.
0: Yeah.
2: Jadi irangannya lalu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, yeah, benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi, berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI plus 1.
2: Rindu,
1: benar-benar.
2: Iya
1: benar Mbak Vivi.
0: Siap.
2: Agak lupa-lupa sedikit.
0: Enggak apa-apa.
1: Dimaklumi banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Judi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahiran dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra-putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari mamanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Okay. Matur nuwun. Salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta kayaknya.
1: Dari Yogyakarta.
0: Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra-putri.
0: Oh, jejak putra-putrinya. Tadi udah dijawab sih. Oh, Mbak, ini jawab. Pak Mujiana di Giripeni Wates Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Mbak Ita, Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah di
1: Udah
0: disampaikan lewat voice note.
2: Itu juga belajeng dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang gede saya karena profesinya berbeda-beda.
0: Semuanya senang nyanyi.
1: Semuanya suka dan nyanyi.
2: Kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Oke. Okay. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
1: Orang Sunda.
2: Tapi besarnya ya Sunda, besarnya di Bogor.
0: Oh, nah, okay.
1: Itu dia. Siap.
2: Terima kasih
0: Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: seluruh Indonesia, Mbak Vivi?
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebetulnya untuk saya tuh sangat betul-betul merewind lagi ya ke kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya, banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul,
2: mungkin kalau ditampilkan di sini lagi mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiat ya ini ya acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yuri terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus, karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dahulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar
1: susah
2: biasa,
1: susah loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio,
1: betul,
2: baru dia bisa.
1: Belum
2: lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat Mbak Ita, kalau salah mulai lagi.
1: Ulang lagi. Dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Pita yang besar. Nah, itu betul-betul satu perjuangan dan
1: betul
2: saya
1: sekali.
2: Ya memang pokoknya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua.
1: Jadi
2: lagi Mbak Ita, monggo nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya, nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya. Yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya, jadi saya suka mengamati semuanya cemulo. Masya Allah semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah yang hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anak-anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zamannya yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu. Tapi
0: siap.
2: Ibunya juga ibunya masih hebat-hebat. Jadi terima kasih.
1: Luar biasa lagi. Pastinya Mbak Vivi
2: kita, teman ini sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita tatap
0: muka ya.
1: Tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Baik, kalau begitu selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Salam buat keluarga Mbak Vivi.
2: Salam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Iya.
2: Sehat selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya Mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam.
0: Ya, tadi lewat jam 9 dulu loh. Ini ada lagu yang paling hits dari,
1: Mbak Vivi Kabul,
0: Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail.
1: Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu lagi Rabu depan.

Selamat malam pendengar RRI Takengona, baru saja selesai Anda mendengarkan untuk Ruang Rindu. Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu berjaringan nasional hari ini di 13 Mei 2026. Rangkaian lagu dan juga informasi kami rangkaikan kembali untuk malam hari ini. Selamat malam, selamat mendengarkan sekaligus juga selamat beristirahat.

Saya mudarif SPDI MPD dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah Meriah. Jadi pengalaman kita nonton sebelumnya, memang kita menyaksikan langsung rata-rata kita di warung ya, atau di suatu kafe yang mempunyai siaran langsung yang

buka radio siaran RI, mungkin kita bisa mendengarkan pertandingan secara langsung melalui audio. Mungkin ini sangat hebat sekali RRI. Kalau tahun ini 2006 Piala Dunia tidak senakan di Meksiko ya. Jadi kami mungkin barangkali keluar rumah bisa diandalkan selain Brazil barangkali. Nah, ini mungkin dua klub yang saya andalkan untuk saat ini ke depan.

0: Ini kata Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha tentang Piala Dunia 2026.
1: Suka sekali nobar, seru.
0: Piala Dunia paling berkesan?
1: Piala Dunia tahun 2022, kebetulan waktu itu umrah transit ke Qatar, jadi melihat persiapan mereka cukup luar biasa. Dan ternyata Piala Dunia tahun 2022 dimenangkan oleh Argentina, di mana di dalamnya ada Lionel Messi yang sangat lincah dengan kakinya.
0: Siapa pemain favorit Mbak Wamin?
1: Lionel Messi, karena dia kayaknya lincah sekali, kayak kancil gitu.
0: Negara favorit?
1: Sebenarnya Indonesia, tapi karena tidak masuk Piala Dunia, ya kita cinta Korsel lah ya. Yang ganteng-ganteng meskipun berkeringat tetap ganteng.
0: Jagoan di Piala Dunia 2026?
1: Sebagai orang Asia, karena waktu kecil saya suka nonton Tsubasa, saya jago Jepang. Mungkin ilmu-ilmunya Tsubasa nanti bisa dipraktekkan di sana.

Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini banyak rangkaian yang akan kita hadirkan untuk pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, dan rangkaian itu akan mewarnai suasana malam. Selamat malam untuk kesemuanya dimanapun Anda berada. Satu persatu akan menjadi teman Anda untuk saat malam hari ini.

Dan pendengar RRI Takengon, masih hal yang sama, kita sapa pendengar RRI Takengon untuk saat malam hari ini. Dan selamat malam, selamat beristirahat untuk pendengarnya di dinginnya Takengon dan sekitarnya untuk saat malam hari ini. Namun kita bisa hangatkan dengan untaian lagu-lagu yang tentunya menghangatkan suasana malam di waktu malam hari ini. Pendengar RRI Takengon di kediaman, di mana saja Anda berada, selamat menikmati suasana malam Anda ditemani dengan lagu-lagu yang masih kita hadirkan satu persatu untuk pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman, di mana saja Anda berada.

Kakenon di kediaman dimana saja Anda berada untuk saat malam hari ini. Dan teknologi dan media sosial itu membuat budaya dari berbagai negara itu sangat mudah sekali masuk ke kehidupan kita. Mulai dari musiknya, bahasa, gaya berpakaian mereka, hingga pola hidup mereka pun terkadang begitu cepat kita adaptasi. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, yang pastinya budaya bukan hanya tentang tarian atau pakaian-pakaian adat saja, tetapi juga tentang jati diri. Ada sopan santun di sana, bahasa daerah, dan cara hidup masyarakat kita. Bahasa daerah terkadang bisa diimplementasikan, bisa dituangkan melalui lagu-lagu seperti yang malam hari ini tengah kita perdengarkan. Dan karena Indonesia itu memang kita akui kaya akan budayanya, dan begitu juga dengan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, yang datang dari berbagai latar daerah, yang tentunya bagaimana kita bisa menjaga budaya ini dari gempuran dunia dan juga budaya luar yang pastinya. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, dan yang pasti kalaupun kita menjaga budaya itu bukan berarti kita tidak modern. Dan kita tetap boleh mengikuti perkembangan dunia, belajar dengan hal-hal yang baru dan memanfaatkan teknologi modern. Namun yang terpenting tetap memiliki identitas kita, di mana kita, apa budaya kita itu yang paling penting.

0: Tak ngono, untuk malam hari ini adalah salah satu dari bagian kita bisa menahan untuk gempuran dari budaya-budaya luar dengan mendengarkan lagu-lagu daerah dan mencintai bahasa sendiri walaupun modern. Ya, dan walaupun modern tapi kita tetap pada akar budaya kita. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, untuk kita ketahui budaya itu memang besar adanya, harus kita jaga generasi-generasi sekarang yang lebih cepat barangkali beradaptasi atau menerima budaya-budaya dari luar. Jadi terkadang menganggap budaya yang ada sekarang ini enggak menarik, lebih cepat menerima budaya-budaya dari luar itu. Jadi pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, di lagu-lagu daerah, tarian-tarian daerah, budaya yang ada itu sebenarnya masih menyimpan filosofi yang sangat tinggi sekali. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, musyawarah itu sebenarnya adalah budaya dari negeri kita, dari daerah kita. Dan nilai-nilai seperti ini tetap kita jaga di perkembangan zaman yang sangat pesat sekali. Jadi bukan berarti terus yang dunia luar kita gak terima, boleh kita mengikuti itu. Dan kita juga memanfaatkan teknologi yang modern ini, tentu dengan cepat. Tadinya budaya-budaya luar itu dapat kita terima dengan cepat, tapi yang tetap dan penting itu identitas kita tidak kita lupakan, kita tidak melupakan akar budaya kita. Kita mengenakan pakaian daerah dan musik atau budaya-budaya yang ada. Ini malam ini kita sedang putarkan musik-musik tradisional kan. Ini sebenarnya untuk mendukung pelaku-pelaku seni yang ada di daerah. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, masih diucapkan selamat malam hingga waktu yang menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat, menguraikan lagu-lagu dari berbagai daerah untuk menghangatkan suasana malam kita.
1: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: dan tidak ada salahnya untuk terus bisa bersama untuk menjaga generasi-generasi kita dari gempuran budaya-budaya luar, dan tentu tanpa kita kehilangan identitas budaya sendiri karena bangsa yang besar itu dari dulu digaungkan hal-hal seperti ini, karena bangsa yang besar katanya adalah bangsa yang menghargai budaya dan sejarah bangsanya.
1: Pada suatu ketika,
2: ya masuk
3: Pak, tolong dong musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau enggak mau dengar ya pakai headset sana kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa enggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Enggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
4: Seiring malam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan 10.
5: Ambil segenggam batang jeran, dibuat nak darah jadi mainan, sambutlah salam dari kami. Buat menghibur tuan dan puan.
4: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget putih pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

ke pendengarnya. Yang pasti seperti tadi kita sampaikan, budaya itu adalah warisan yang tidak ternilai harganya. Jadi kalau bukan kita yang menjaganya, siapa lagi? Dan ini salah satu untuk kita bisa menjaga dan melestarikan budaya kita dari berbagai daerah kita tempatkan, walaupun tidak keseluruhannya. Dan ingin terus menghantarkan kesemuanya ini untuk pendengar. Tapi untuk musik tradisional dan budaya itu hingga di sini. Nanti masih akan ada budaya lagi yang digelarkan untuk pendengar, untuk didong pada waktu yang menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat.

RRI Takengon, seperti yang tadi disampaikan untuk malam hari ini, dicukupkan untaian lagu-lagu daerah ini, walaupun di waktu yang berikutnya masih lagu-lagu daerah juga sebenarnya yang kita khususkan didong dari Datang Tinggi Gayo untuk pendengar RRI Takengon pada waktu yang menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam untuk waktu ini, dan terima kasih. Yang pasti tidak hari ini saja kita menjaga budaya kita, seterusnya yang pastinya kita jaga dari semua hal agar tidak mudah dimasuki atau datangnya budaya-budaya luar yang begitu cepat bisa kita terima.

Tahukah kalian, jika sejak tanggal 24 November 2011, Tarisaman telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai daftar representasi budaya tak benda warisan manusia, Integrable Element of Food Cultural Heritage. Allahu la asid, Allahu la asid, Allahu. Tarisaman adalah tarian yang berasal dari suku Gayo Aceh yang mendiami dataran tinggi Gayo di Provinsi Aceh. Tari Saman aslinya dilakukan oleh pria dalam jumlah ganjil. Tarian ini mengkombinasikan tepukan tangan dan tepukan dada yang murni diiringi oleh syair-syair yang dilantunkan oleh para penarinya.

Saat ini, tari saman merupakan salah satu tarian yang sangat populer di Indonesia, bahkan hingga mancanegara dengan nama tarian Seribu Tangan, Thousand Hand Dance. Selain sebagai media dakwah, tarian ini menjunjung aspek-aspek pendidikan, sopan santun, kekeluargaan, kebersamaan, bahkan keberanian. Tari saman Aceh asal Gayo ini bahkan pernah tampil memukau di Festival Seni Tari Tahunan UNESCO yang berlangsung di Wellington, Selandia Baru pada tahun 2021 yang lalu. UNESCO International Dance Day ini merupakan festival tari yang telah berlangsung selama 21 tahun terakhir. 15 penari yang berasal dari kelompok Ceraka Seni tersebut dilaporkan berhasil membuat 500 penonton yang hadir di Temarai, Tepapa Museum, memberikan tepukan tangan yang meriah.

Center.

Banten muser geni laut perahu iup-iup pekuyu selalu tungkelen gerara Allah teni paning bebening perumah hatu calon jejak kepalu wabilu sebatang kara Musafat aku sagi berpari legeremu makna rau mengkutu.

cun nga salu nga tala si pogasi opo hapa

batu cara ngejejak kepalu pilu sebatang kara ama antio pun singa bahaya ke

Bogor salah tanyor kusunu teni angsa anggota nih paning babane

Bangas niyo patay pika masa. Ay di bumatan o yang mengira. Si geremu arti cara pika.

चरण

我忽然冷酷感。

ulah kuti manggajah merane mahareumsi keui bepesen hati-hati turah kampungmu sejarah atas diseni kesalah langkah kasih dama meriah merakona perulah mejempeni ngeti ragamu rasa minter berat uang geremung kinoan.

berharap berkembang.

Negara pani milih warna-warni, lagu kulit diri warna biru jeli, tapi kau tunggu belum ternak lebih.

sapi sumpu jema berumah berate girang haram senang gerelekan uuuuh.

sini mak mulara gerene dekat belum berlalu.

Rakyat Indonesia selaku empumah, arah samut miramah, arah berarti geli. Seba kerjasama, iwan dagang itetah, Google kati mumpah, masalah ekonomi. Ahli ngokoti, akhiri terhidah, rupen kona coga, urang Indonesia ni.

Iwan masa Jepang maring muta mariri tugem ulapi kurus kurang gigi metaring ngerang badan si selangki dipaksa mieni rakyat ni bertani sistem Romusa mieni terangni ngekuna kenaki noboh panjang upeti kesempat dama meriah di masa wayamu ngalami merameh numuri mi tergantung diri.

api, rakyat tetap waspada, arah seba-seba, paham murung ngerti, kesi cerdik pani, berjuang secara agama, si surung basah, nyusun strategi. Oh,

kami meriah damai, megah di mata-mata, tenaring ni company.

nyanyi kemerdekaan, enggak kita rasa kepisik anggota betul terbukti. Cuman kebodohan masih hilang nara, rakyat sengsara sebaboboh kurang diri. Politik hak ekonomi budaya alam terkaya ngerusak ni jemaah gara kita sadari. Turah hati-hati kita kikin meriah dama keberi Tionghoa kawan epesioni.

Siti Kewe, mantra menanam kopi di Gayo. Kunikahan ko urum kuyu, waih kin walimu, tanoh kin saksimu, lau kin saksi kalamu. Inilah mantra yang kerap dilafalkan oleh petani-petani kopi di dataran tinggi Tanah Gayo saat menanam bibit kopi di lahan mereka. Bagi petani, kopi bukan sekedar tanaman membawa keuntungan. Lebih dalam lagi, kopi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam napas dan kehidupan masyarakatnya. Kopi kalau di Gayo dinamai dengan Siti Kewe. Siti Kewe itu pohon kopi. Ketika mau menanam, ada semacam mantra ataupun kata-kata penghargaan terhadap kopi yang akan ditanam.

Bagi masyarakat Gayo, kopi adalah napas kehidupan. Tradisi menanam, merawat, hingga mengolah kopi sudah diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyang. Orang Gayo diajarkan untuk memperlakukan tanaman kopi selayaknya makhluk hidup. Ketika mau menanam, petani menghargai kopi seperti layaknya manusia. Jadi, dinikahkan dia dengan angin. Air sebagai wali, tanah sebagai saksi, matahari sebagai saksi kalam.

Minum kopi di kalangan masyarakat Gayo tidak mengenal batas waktu, sejak bangun pagi, saat beraktivitas, hingga jelang beristirahat di malam hari pun, kopi selalu ada menemani. Ngopi di Gayo sudah seperti minum air putih. Setiap orang yang bertamu ke rumah orang Gayo pasti ada suguhan kopi. Tidak ada kopi, tidak ada cerita. Tidak ada cerita kalau tidak ada kopi. Meski kini budaya menanam kopi secara modern sudah sangat berkembang, tetapi diharapkan pada para petani, khususnya petani milenial, tidak melupakan tradisi dan budaya menanam kopi yang sudah ada secara turun-temurun. Dan yang lebih penting, masyarakat bisa kembali menjadikan dan memelihara kopi sebagai komoditas yang bisa meningkatkan kesejahteraan.

좋네요.

Terima kasih.

mendengarkan siaran kami. Selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya, Madiana, beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 FM. Saya Budi kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini Kamis 14 Mei 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.

0: 的。
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Solat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak apa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam."

0: Si anak tidak mau beranjak.
1: Papa, aku boleh pinjam uang 10.000 enggak?
0: Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur.
1: Tapi Papa, sudah sekarang tidur.
0: Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30.000 rupiah. Maafin Papa ya. Tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?
1: Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku.
0: Iya, tapi buat apa?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah fardu subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Insyaallah yang akan mengisi tausiah kita pada subuh ini yaitu Tengku Bapak Azza Afri Saufa SINM. Kepada Bapak kami persilahkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi israhli sadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang jemaah yang mudah-mudahan sama-sama kiranya kita dapat dimuliakan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak batal atas semua upaya ibadah yang terus kita anyam di sisa anugerah usia yang masih Allah berikan ini. Tidak batal atas semua niat dan pahala baik yang terus kita pupuk di sisa waktu yang masih Allah bentangkan ini. Karena hadirin yang mulia, andai semua yang kita lakukan tidak bernilai ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi kita sangat mulia dalam pandangan manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita tidak lebih dari sekedar bangkai yang masih berjalan sebelum ajal dan kematian menjemput kita. Hadirin sidang jemaah yang mulia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kita untuk terus memahami tazkirah, memahami tausiah, untuk mengantarkan kehidupan kita lebih baik dan lebih dekat kepada Allah. Dan pada hari ini, subuh hari ini, insyaallah kajian kita cukup menarik. Saya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemampuan kepada saya untuk bisa memberikan tausiah ini dengan maksimal. Hadirin yang mulia, saat kita kecil, sebelum kita belajar, selalu kita diajarkan sebuah doa. Bahkan doa itu pun masih sering kita dengar saat anak cucu kita hari ini belajar. Doa itu adalah Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Ya Allah, kami belajar, zidna ilman, tambahkanlah pengetahuan terhadap kami. Tapi yang paling menarik hadirin yang mulia, ternyata doa itu mengatakan warzuqna fahman. Ini memberikan kesan bahwa betapapun banyaknya orang mempelajari ilmu, boleh jadi ilmu itu dia miliki, tapi sayang, tidak semua dari ilmu yang ia miliki itu menjadi rezeki untuk bisa ia pahami. Jadi tidak usah heran kalau baru-baru ini ada tengku, ada syekh, ada ulama, ada profesor, kenapa bertindak seperti itu? Padahal dalam kasat mata kita lihat ilmunya banyak, amalnya secara zahir banyak, tapi kenapa begitu ya? Doa ini telah menampar pipi kita, warzuqna fahman. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dari tumpukan ilmu yang kita pelajari itu, hendaklah ilmu itu menjadi rezeki untuk bisa kita pahami sehingga menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah yang mulia, saya akan membacakan dua ayat dari dua surah. Kita tidak mengkaji dua ayat dari dua surah ini, kita hanya diminta untuk mengagumi saja, mengheraninya, menakjubinya, takjub kita. Kenapa bisa begitu ya? Hadirin yang mulia, kalau kita lihat nanti dalam Quran, dikatakan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan samawati, 7 lapis langit yang bentangannya tak terkira, wal ard, dan bumi yang kita pijak. Dan yang paling menarik katanya di sana, wa ma bassa fihima min dabbah. Percaya atau tidak percaya, Allah menebar di antara keduanya, baik di langit maupun di bumi, min dabbah,
Tentu guru kita mengajarkan kita, dabbah yang kita pahami adalah sesuatu yang bergerak, sebut saja hewan melata, apapun itu bentuknya, biologi manusia ataupun biologi hewan. Dan yang paling menarik hadirin yang mulia, dikatakan di sana, wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Allah Subhanahu wa taala telah membentangkan, menebarkan dabbah, sejenis makhluk hidup yang ditebarkan di bumi, bahkan Allah katakan ditebarnya di langit lagi. Kalau di bumi bisa kita pahami, Pak. Tapi kalau di langit bagaimana cara memahaminya? Oleh sebagian ulama hadirin yang mulia, dipahami bahwa ini salah satu dalil bahwa kita bukan satu-satunya di alam semesta ini makhluk hidup. Dan Allah mengatakan, "Wa huwa 'ala jam'ihim idza yasha'u qadir." Jika Allah berkehendak, Allah bisa mengumpulkan dan mempertemukan kalian semuanya. Ayat ini tidak perlu kita pahami hadirin yang mulia, kita cukup mengagumi saja betapa Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha tak terbatas ciptaan dan keagungannya. Yang pertama. Yang kedua, kita temukan dalam Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-8. Dikatakan di sana, Al-khayla wal bigala wan namira wal hamira litarqabuha wa zinata wa yakhluqu ma la ta'lamun. Sejauh ini seumur engkau hidup, engkau hanya melihat keledai, ya, sapi, domba, kuda, sebagian dijadikan dipacu, dijadikan hewan ternak. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Bahkan Allah sejak dulu sampai hari ini, sampai ke depan dan selamanya terus menciptakan hal-hal yang tidak pernah engkau pahami dan tidak pernah engkau ketahui. Betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, atas kemahabesaran dan kemaha tak terbatasan Allah Subhanahu wa taala, sangat wajar pantaslah kita tunduk, kagum, takut. Maka atas semua hidayah yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'an, atas semua petunjuk yang terlintas di mata dan telinga kita, maka sangat wajiblah kita patuh dan tunduk atas semua hidayah dan aturan itu. Karena indikasi di dalam Quran surat kedua Al-Baqarah di penghujung ayat ke-26, orang tersesat itu ada dua. Pertama, orang tersesat yang menutup hatinya rapat-rapat. Yang kedua, orang tersesat yang masih membuka peluang hatinya untuk berubah. Maka hadirin yang mulia, atas semua tazkirah, atas semua hidayah yang mampir di dalam hidup kita, jangan menjadi orang tersesat yang menutup hati. Jadilah orang tersesat yang mungkin pun kalau tersesat, yang masih membuka peluang hatinya untuk berubah. Dikatakan dalam Quran, Inna hazihi tazkirah, faman sya'a taqaza ila rabbihi sabila. Itulah semua tazkirah, itulah semua tausiah, itulah semua ajar mu'arah, yang semuanya itu mampu membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah yang mulia. Dua orang datang bertamu ke rumah kita. Orang yang pertama diundang bertamu. Orang yang pertama ini dihidangkan makanan, dihidangkan minuman. Si pemilik rumah sangat ramah sekali, membiarkan orang ini makan, minum. Bahkan tidak jarang dia keluar rumah melihat taman-taman. Si pemilik rumah pun membiarkan. Tapi orang yang pertama ini, tamu yang pertama ini, dia makan dan minum di rumah itu, tapi dia tidak memelihara dan menjaga harmonisasi dengan yang punya rumah. Gerejegei perasaan simpumaha. Mungkin makan tumpah, makan mengunyah berbunyi, minum berdiri, makan pakai tangan kiri. Kalaupun dia ke rumah melihat kuntum, dipetiknya kuntum sebelum mekar. Ada ikan di dalam kolam, diganggunya ikan itu. Singkatnya tamu pertama ini, dia menikmati segala hal di rumah itu, keindahan atau makanan, tapi tidak menjaga hubungan dan harmonisasi dengan yang punya rumah. Ketika jam bertamunya habis, dia pun mengatakan dengan yang punya rumah, "Boh kata Pak, berizin kata ini. Orang yang punya rumah karena sangat ramah, ya sudah, salam. Besinen, pamit, pulanglah orang ini."
selesai. Tamu yang kedua, hadirin yang mulia, tamu yang kedua ini persis seperti yang tamu pertama, makan, dihidangkan makan-makan, minum, ya. Dan tidak jarang dia keluar dari rumah itu, menyaksikan keindahan taman di rumah itu, ada kuntum bunga yang belum mekar, tidak dia petik, ada ayam, ada itik, ada ikan-ikan, tidak dia ganggu, makan tidak tumpah, mengunyah tidak berbunyi, makan menggunakan tangan kanan, dan lain-lain. Singkatnya, tamu kedua ini menjaga harmonisasi, memelihara hubungan yang baik dengan yang punya rumah. Saat waktu bertamunya habis, saat besinen, saat pamitan, dia pun salam kepada yang punya rumah. Boh ketama, berizin kita ini atas jamuan nih. Dan ternyata, tiba-tiba tamu yang kedua ini mengambil sesuatu dari sakunya, sebut sajalah souvenir atau hadiah kecil sebagai ucapan terima kasih yang muncul dari dalam dadanya kepada pemilik rumah, disalaminya pemilik rumah itu, boketama ini brejen. Walaupun bagi pemilik rumah yang kaya raya itu, souvenir tadi itu tidak ada artinya sebenarnya, tidak ada harganya, bahkan tidak lebih mahal dari gantungan kunci rumahnya. Tapi karena pemilik rumah ini sangat menghargai pemberiannya, diterimanya lah sebagai kedekatan yang sempurna. Hadirin sidang jemaah yang mulia, menjadi menarik bahwa tamu kedua tadi, selama ia di dalam rumah dan memelihara hubungan yang baik dengan yang punya rumah, sampai akhirnya dia habis waktunya dan ketika pamit, ia bersalaman dan memberikan sedikit hadiah kepada yang punya rumah, menunjukkan bukti kedekatannya kepada yang punya rumah. Dekat itu dalam bahasa syariat disebut dengan qurb, ditambah imbuhan an, menjadi kurban, kedekatan yang sempurna. Boleh jadi, hadirin yang mulia, ada nanti jenis tamu yang selama dia bertamu menjaga hubungan yang baik dengan yang punya rumah, tapi saat nanti waktu bertamunya habis, bahkan dia tidak memberikan oleh-oleh kepada yang punya rumah. Enggak apa-apa juga, yang punya rumah tidak apa-apa kalau tidak diberikan souvenir juga. Tapi seandainya setelah hubungan dipelihara yang baik dengan yang punya rumah, ketika pamit kita memberikan sedikit oleh-oleh atau souvenir, maka sempurnalah kedekatan yang kita pelihara dengan yang punya rumah. Menarik, hadirin yang mulia, kemampuan tamu ini dalam memelihara hubungan yang baik dengan yang punya rumah itu dalam bahasa syariat disebut dengan takwa. Karena takwa terangkat dari kata takoyaki, itu artinya adalah sesuatu yang dipelihara. Kemampuan memelihara hubungan yang baik dengan yang punya rumah ini disebut dengan takwa. Hadirin yang mulia, ayat-ayat yang menyinggung tentang kurban di dalam Al-Quran hampir tidak ada yang mengaitkannya dengan ikhlas. Dua ayat di dalam Al-Quran yang akan saya baca nanti itu dikaitkan bahkan dengan takwa. Kita ambil satu contoh, Quran surat Al-Ma'idah surat kelima di ayat ke-27, Allah mengatakan watlu alaihim naba'a ibnai adama idz qaraba qurbanan. Ceritakanlah, kisahkanlah bagaimana ketika dua anak Adam mempersembahkan kurbannya. Lihat yang paling menarik. Fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Satu kurbannya itu diterima dan satu lagi tidak diterima. Ini memberikan sinyal kepada kita, hadirin yang mulia, bahwa ada peluang kurban kita bisa jadi diterima, ada peluang kurban kita bisa jadi tidak diterima. Dan yang paling menarik ditutup ayat ini dengan dikatakan qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Lihat kalimat takwa muncul di sana. Sungguh Allah menerima kurban orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang mulia, takwa memelihara hubungan yang baik dengan yang punya rumah.
Berarti hadirin yang mulia, jangan-jangan ini kita mau masuk momen kurban ini. Allah minta kita cek nih 11 bulan ke belakang nih, hubungan kita dengan Tuhan baik atau tidak. Jangan ada kesan seperti orang-orang latah yang berpikir selama ini hubungan tidak harmonis dengan Tuhan, selama ini tidak memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan, lalu saat momen kurban karena uangnya banyak, ini kita kurban kubah, dia anggapnya kurbannya itu mampu menghapusi lumpur hitam dosanya 11 bulan yang lalu. Hubungan dengan baik, dengan yang baik dengan Tuhan tidak dipelihara, saat kurban nanti dia berkurban. Hadirin yang mulia, ayat pertama ini menyinggung kurban dengan takwa, tidak dengan ikhlas. Yang kedua kita lihat Quran surat ke-22 Al-Hajj ayat 37. Masyhur ayat ini, sering sekali kita dengar dibacakan oleh Tengku Guru kita. Apa katanya di sana? La yanalallahu luhummuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Muncul kalimat takwa lagi. Tidak akan sampai dagingnya itu, tidak sampai kepada Tuhan. Darahnya pun tidak sampai. Apa yang sampai? Taqwa minkum. Muncul kalimat takwa lagi. Hadirin yang mulia, ini memberikan kesan kepada Allah, karena kurban itu terambil dari kata qurb, kedekatan. Allah pertanyakan kedekatan kita dan harmonisasi hubungannya dengan kita selama ini. Jangan menjadi seperti tamu yang pertama tadi, tidak ada hubungan yang baik dipelihara kepada Tuhan. Ketika jam pertamunya habis, lalu dia pun memberikan souvenir kepada yang punya rumah, padahal hubungan yang baik tidak ia pelihara. Maka hadirin yang mulia, di sini kita belajar bahwa hubungan yang baik yang kita terus pelihara dengan Allah Subhanahu wa taala ini perlu dijaga dan disempurnakanlah kira-kira dengan momentum kurban ini. Maka hadirin yang mulia, inilah kira-kira pesan moral yang mudah-mudahan menjadi i'tibar, menjadi pelajaran untuk kita semuanya, sehingga menambahlah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah yang mulia, demikian tausiah singkat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti ceramah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Ruama Takengon ya. Kita kembali ke studio pendengar, masih di Pro 1 RRI Takengon 93 FM yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Hulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen morom-morom, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.
1: Ini kata Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha tentang Piala Dunia 2026.
2: Suka sekali, nobar, seru.
1: Piala Dunia paling berkesan?
2: Piala Dunia tahun 2022, kebetulan waktu itu umrah transit ke Qatar, jadi melihat persiapan mereka cukup luar biasa. Dan ternyata Piala Dunia tahun 2022 dimenangkan oleh Argentina, di mana di dalamnya ada Lionel Messi yang sangat lincah dengan kakinya.
1: Siapa pemain favorit Mbak Wamin?
2: Lionel Messi, karena dia kayaknya lincah sekali, kayak kancil gitu.
1: Negara favorit?
2: Sebenarnya Indonesia, tapi karena tidak masuk Piala Dunia, ya kita cinta Korsel lah ya. Yang ganteng-ganteng meskipun berkeringat tetap ganteng.
1: Jagoan di Piala Dunia 2026?
2: Sebagai orang Asia, karena waktu kecil saya suka nonton Tsubasa, saya jago Jepang. Mungkin ilmu-ilmunya Tsubasa nanti bisa dipraktekkan di sana.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar semuanya. Sesaat lagi kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Tanoh Gayo produksi RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, RRI Takengon menyampaikan Warta Tanuh Gayo. Edisi hari ini Kamis 14 Mei 2026. Berikut kami sampaikan sari berita pagi ini. RSUD Datu Bru Takengon memastikan pelayanan tetap berjalan normal. Bupati Gayo Luas tinjau kegiatan normalisasi sungai di Kecamatan Dabun Gelang. Warta Tanuh Gayo juga turut disiarkan oleh RRI Rimba Raya pada frekuensi 90,1 FM. Pendengar juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Bersama saya Budi, inilah berita selengkapnya.

0: Baik pendengar, berita yang pertama, RSUD Datu Bruta Kengon memastikan pelayanan tetap berjalan normal di tengah adanya polemik terkait jaminan kesehatan Aceh atau JKA. Fitra Jayadi melaporkan untuk Anda.
1: Rumah Sakit Umum Datu Bruta Kengon Aceh Tengah memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan normal di tengah keresahan publik terkait penerapan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA. Direktur RSUD Datu Bru Gus Narwin menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena hak memperoleh layanan kesehatan tetap menjadi prioritas utama rumah sakit tersebut. Disebutkan pelayanan kesehatan di RSUD Datu Bru tetap berjalan sebagaimana mestinya, semua pasien yang datang akan tetap dilayani sesuai standar medis dan kemanusiaan tanpa diskriminasi. Dirinya juga menyampaikan bahwa pihak rumah sakit siap membantu masyarakat memahami prosedur kepesertaan JKA, termasuk memberikan pendampingan administrasi agar tidak ada warga yang merasa kesulitan atau ditinggalkan dalam memperoleh layanan kesehatan.
2: Rumah Sakit Datu Bruta Kengon tetap melayani dan menerima saudara datang berobat ke Rumah Sakit Datu Bru. Itu kami nanti akan membimbing atau membantu saudara-saudara dalam menangani administrasi terkena dampak dari JKA tersebut. Para saudara-saudara semua perlu kami tegaskan sekali lagi bahwa mari kita jaga kesehatan kita supaya kita terhindari penyakit. Kemudian jangan ragu-ragu berobat ke Rumah Sakit Datu Bru. Kami siap akan melayani kesehatan Anda semua.
1: Direktur RSUD Datu Bru Gus Narwin menambahkan, pihaknya juga berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Aceh Tengah dengan tetap mengedepankan prinsip kemanusiaan dan profesionalisme tenaga medis. Pihak rumah sakit turut mengimbau masyarakat untuk tetap tenang serta mengikuti informasi resmi terkait kebijakan JKA agar tidak termakan isu yang menimbulkan keresahan. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Bupati Gayo Lues tinjau kegiatan normalisasi sungai di Kecamatan Dabun Gelang. Pemda setempat fokus untuk mencegah banjir susulan kembali terjadi ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
3: Bupati Gayo Lues Suhaidi meninjau langsung kegiatan normalisasi pasca bencana di Desa Badak, Kecamatan Dabun Gelang. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga kelancaran aliran sungai serta mengurangi resiko banjir yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat setempat. Dalam kunjungannya, Bupati menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan serta mendukung pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi warga. Menurutnya, normalisasi sungai di wilayah tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif, khususnya dalam menjaga kelancaran aliran air dan menunjang aktivitas masyarakat di sekitar kawasan terdampak bencana. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pembangunan berkelanjutan demi mendorong kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan tinjau pelaksanaan pembelajaran di SD Luar Biasa Kebayakan. Laporan Muhammad Sanusi.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat layanan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus melalui kegiatan podcast bertema penanganan pemerintah daerah tentang sekolah luar biasa yang digelar di SLB Negeri Kebayakan kemarin. Wakil Bupati Aceh Tengah hadir memberikan pandangan serta dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan SLB. Kegiatan ini menjadi ruang dialog penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, tenaga pendidik, dan seluruh pemangku kepentingan demi mewujudkan pendidikan yang lebih inklusif, merata, dan berkeadilan.
5: Kebayakan. Berapa muridnya?
6: 161.
5: 161. Kita lihat tadi ruangan-ruangan memang memiliki keterbatasan. Dan anak diberlakukan secara khusus. Ya. Untuk itu pemerintah daerah tentunya senantiasa berkolaborasi bersama-sama dan memberikan ruang untuk berkreasi. Termasuk nanti ada beberapa event-event, ini nanti kita formulasikan, event-event di daerah akan melibatkan juga sebagian daripada anak-anak yang dari sekolah luar biasa agar menumbuhkan kepercayaan diri mereka. Jadi, karena memang sudah takdir dari Tuhan, mereka memiliki keterbatasan, tapi melalui sekolah luar biasa ini, insyaallah kami yakin mereka juga pasti akan memiliki kelebihan-kelebihan.
4: Pemerintah daerah lanjut Abu Muksin terus mendorong kemajuan pendidikan luar biasa di Aceh Tengah. Dukungan pemerintah katanya juga terus diberikan untuk mewujudkan pendidikan inklusif yang berkualitas. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Jembatan Umah Besi kembali dapat dilintasi kendaraan, namun hanya dibatasi maksimal untuk kendaraan roda 4. Selengkapnya disampaikan Bambang Sahputra.
7: Akses jembatan Umah Besi kembali normal setelah dilakukannya perbaikan pada galangan yang patah akibat padatnya lintasan kendaraan di jembatan tersebut. Perbaikan jembatan dilakukan selama 3 hari oleh TNI, BPJN, dan masyarakat setempat hingga dapat dilintasi kembali oleh kendaraan pada Rabu 13 Mei 2026. Dan Ramil 03 Timanggajah, Kapten Infanteri Takdir Anur mengatakan, meski akses kendaraan umum telah kembali normal, pihaknya bersama dinas terkait mengimbau khususnya kepada kendaraan bertonase berat, terutama truk angkutan barang, agar menggunakan jalur alternatif guna mengurangi beban jembatan dan menjaga kondisi infrastruktur tetap aman. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya preventif untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan terhadap jembatan. Selain itu mencegah terjadinya patahan di bagian galangan yang memicu terjadinya lumpuhnya akses jembatan Umah Besi. Diharapkan kepada seluruh pengendara agar mematuhi rambu-rambu serta himbauan petugas di lapangan, khususnya kendaraan bertonase berat agar menggunakan jalur alternatif sehingga keberadaan jembatan Umah Besi dapat terus mendukung mobilitas masyarakat sampai dengan adanya jembatan permanen. Bambang Sahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon. Siaran Warta Tanogayo dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Berita selanjutnya pendengar, Dandim 0119 Bener Meriah resmikan jembatan Armco di Desa Batin Baru yang rampung dikerjakan selama 20 hari. Camat Bandar sebut jembatan tersebut penting untuk memulihkan ekonomi warga. Alfi Sahrin melaporkan untuk Anda.
8: Komandan Kodim 0119 Bener Meriah Letkol Infantri Ahmad Fauzi resmikan jembatan Aramco, Desa Batin Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Jembatan Aramco tersebut dibangun oleh TNI selama 20 hari, sehingga sempat dilakukan pengalihan sementara ke jalur lainnya, menuju jalan XKKA maupun arah Pondok Baru. Tidak hanya Aramco, Dandi menyebut pihaknya juga membangun jembatan Bailey dan jembatan Perintis atau Gantung setelah rusak parah akibat bencana hidrometeorologi.
9: Saran masukan, semoga apa yang sudah dibangun bersama-sama gotong royong ini bisa intinya bermanfaat untuk masyarakat. Karena saya yakin mungkin keterbatasan kami membangun ini kan mungkin ada kendala-kendala banyak Pak, yang tadinya mungkin bisa dua hole atau bisa lebih besar, tapi karena memang keterbatasan ini saja sasaran dan anggaran, jadi kami bangun yang se efektif mungkin.
8: Bulan ini timpalnya, pembangunan jembatan menyasar 11 titik dan masih akan dibangun 2 jembatan Aramco di Kecamatan Wih Besam. Sementara itu, Camat Bandar Muslim mengatakan jembatan Aramco tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar sebagai penghubung 3 desa serta akses perekonomian warga.
10: Maka setelah terlaksana dan diresmikan Bapak ini, jembatan ini sehingga masyarakat dapat pulih kembali ekonominya seperti biasa dengan akses yang lebih mudah.
8: Pantauan RRI, masyarakat Desa Batin Baru dan siswa MIN 13 Bener Meriah terlihat antusias menyaksikan pemotongan pita sebagai tanda jembatan Aramco yang dibangun TNI itu rampung dan aman untuk dilintasi. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pisah sambut Kepala LPP RRI Takengon berlangsung di Gedung UMI Pendopo Bupati. Imam Taufik resmi memimpin lembaga tersebut untuk menggantikan Ani Hasanah Mubarok. Laporan Fitra Jayadi.
11: Acara pisah sambut Kepala LPP RRI Takengon dari Ani Hasanah Mubarok kepada Imam Taufik berlangsung khidmat di Gedung UMI Pendopo Bupati Aceh Tengah Rabu sore. Acara dihadiri unsur Porkopimda, jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, insan pers, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya. Suasana haru dan penuh keakraban mewarnai jalannya prosesi. Dalam sambutannya, Ani Hasanah Mubarok menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dan kerjasama berbagai pihak selama sekitar 10 bulan dirinya bertugas memimpin RRI Takengon.
12: Saya tidak pergi meninggalkan Gayo, sebagian hati saya akan tetap tinggal di sini, di antara dinginnya Takengon, hangatnya kopi Gayo, dan juga ketulusan masyarakatnya. Pintu silaturahmi saya terbuka kapan saja. Akhir kata, mari kita doakan agar Bapak Imam Taufik diberi kelancaran, kesehatan, dan juga kekuatan dalam mengemban amanah baru. Semoga RRI Takengon semakin berkontribusi untuk Aceh Tengah dan Benar Meriah dan untuk Indonesia.
11: Sementara Kepala RRI Takengon Imam Taufik menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan berbagai program positif. Pihaknya juga menegaskan untuk terus hadir sebagai media publik yang dekat dengan masyarakat.
13: Kolaborasi yang baik antara RRI dan pemerintah daerah dapat menjadi kekuatan besar dalam mendukung pembangunan daerah, penyebaran informasi publik yang positif, peningkatan literasi masyarakat, serta menjaga stabilitas nasional dan persatuan di tengah masyarakat.
11: Adapun Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan pada kesempatan itu turut mengucapkan terima kasih kepada RRI Takengon yang aktif menginformasikan kondisi daerah tersebut termasuk saat bencana hidrometeorologi lalu.
14: Pada saat itu, kita tidak tahu semuanya lumpuh baik di infrastruktur, komunikasi, telekomunikasi, listrik dan lain sebagainya, air, lumpuh semua. Tetapi alhamdulillah RRI salah satu media yang pertama juga menyampaikan informasi keadaan Aceh Tengah dan Benar Meriah dan juga di wilayah tengah Provinsi Aceh termasuk Gayo Luas.
11: Kepala RRI Takengon Imam Taufik sendiri sebelumnya merupakan Kabak TU di Pusat Pemberitaan RRI. Adapun Ani Hasanah Mubarok selanjutnya akan menempati tugas baru sebagai Kepala RRI Singaraja. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Berita terakhir pendengar, Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan tinjau pelayanan di BLUD Datubru Takengon pasca pemberlakuan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang penyesuaian JKA. Selengkapnya disampaikan Muhammad Sanusi.
15: Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan meninjau pelayanan RSUD Datubru pasca pemberlakuan Peraturan Gubernur Aceh nomor 2 tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh JKA. Wabu Muhsin menyebut pelayanan medis di Datubru masih berjalan normal tanpa pembatasan desil. Pemerintah daerah, kata Wabu Muhsin, komit memberikan pelayanan kesehatan prima kepada masyarakat tanpa terkendala pemberlakuan Pergub penyesuaian JKA.
16: Perlu tetap melayani pelayanan kesehatan seperti biasa. Maka ini yang kami harapkan bersama dengan Bapak Bupati bahwa meskipun ada peraturan gubernur nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh, maka untuk sementara kami menginstruksikan nama pemerintah daerah kepada manajemen rumah sakit dan Datubru untuk tetap melayani masyarakat seperti biasa.
15: Wabu Muhsin menilai Pergub 2 2026 perlu dioptimalkan melalui sinkronisasi data desil masyarakat yang masih menunggu perubahan. Data desil ini katanya untuk memastikan jika tersalurkan secara tepat kepada masyarakat Aceh yang berhak. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoh Gayo produksi RRI Takengon edisi hari ini Kamis 14 Mei 2026. Update terus informasi terbaru Anda melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali sari berita. RSUD Datu Bru Takengon memastikan pelayanan tetap berjalan normal. Bupati Gayo Lues tinjau kegiatan normalisasi sungai di Kecamatan Dabun Gelang. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti update informasi cuaca terbaru bersama BMKG di pagi hari ini. Akhir kata saya Budi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.